0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
6: Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
5: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang tenang.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو

0: tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
2: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
1: wa izzahu istighna'un an-nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة متفق عليه.
4: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
1: Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia. Undayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa minikafa amma ba'am. Jamaah sekalian yang kami hormati, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa itu? Medsos. Apa? Medsos, media sosial. Media sosial ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang pertama, bisa mendekatkan yang jauh. Bagus enggak ini? Yang jauh jadi dekat. Bagus? Tergantung orangnya siapa. Mantan. Kalau mantan jauh jadi dekat, bahaya. CLB kan nanti. Cinta lama bersemi kembali. Tergantung yang jauh ini siapa. Kalau yang jauh itu saudara, kerabat, terus jadi dekat, silaturahim jadi terjalin, itu bagus. Yang jauh jadi dekat. Nah, Kalau yang dekat jadi tahu gimana? Tergantung apanya. Kalau yang dekat jadi jauh ini gak bagus. Kakak beradik, kakak dengan adik, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Yang seharusnya dekat jadi jauh, walaupun duduknya bersamaan, berdampingan, bahkan satu kasur, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Satu kasur, suami istri, satu dipan, yang satu pegang gadget, yang satu pegang gadget, yang satu hadap kiri, yang satu hadap kanan. Yang satu sibuk dengan dunianya sendiri, yang satu juga sama. Ini menjauhkan yang dekat. Dan ini adalah sebuah suasana dan kondisi yang tidak sehat. Ketika masing-masing sibuk dengan gadgetnya, duduk bersama, cuek dengan sampingnya, kalau dibiarkan akan semakin parah. Bahkan bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Apalagi seandainya masing-masing sibuk dengan selingkuhannya, rumah tangga itu akan hancur berantakan. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika medsos ini menyebabkan kita menjadi jauh dari zat yang seharusnya paling dekat dengan kita. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita jadi telat sholat karena sibuk chatting. Membuat kita jadi jarang baca Al-Quran karena terlalu sibuk untuk balas WA, ngupload atau download atau nonton. Maka harus ada keputusan berani. Bukan hanya keputusan, tapi harus dieksekusi. Bukan cuma memutuskan, tapi harus kita eksekusi keputusan tersebut. Bagaimana caranya? Tinggalkan atau batasi. Apa? Tinggalkan atau batasi. Alternatif yang pertama adalah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Ustaz? Medsosnya. Apanya Ustaz? HP-nya. Tinggalkan Ustaz. Iya. Apakah itu kebutuhan primer? Bukan. Apa kalau Anda tidak bermedsos harap mati? Kan enggak. Ini bukan kebutuhan primer, sehingga bisa kita tinggalkan. Kecuali seandainya itu sudah menjadi kebutuhan primer kita. Contoh misalnya ada orang yang bisnisnya mengandalkan jualan online, mata pencahariannya dari situ, itu lain masalah. Atau ada orang yang memang membutuhkan media-media tadi untuk berdakwah, dan dia betul-betul dakwah di situ, bukan sekedar ikut-ikutan, betul-betul berdakwah, fokus di situ, dan sangat dibutuhkan dan jelas siapa yang dituju. Nah sekarang dakwah enggak, bisnis enggak, terus buat apa? Maka kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan kebutuhan primer kita, tinggalkan. Toh alhamdulillah dahulu orang tua kita tanpa medsos pun bisa hidup. Mbah kita dahulu tanpa medsos anaknya melakeh. Sekarang loro telu siji. Anak mbah kita dulu pitu wolu sanga, lebih damai kan hidupnya. Atau solusi yang kedua, batasi. Kalau tidak bisa meninggalkan, maka batasi. Batasi apanya Ustaz? Satu, jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktu penggunaannya. Apa yang pertama? Jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktunya. Yang pertama, jenis medsosnya. Medsos sekarang banyak sekali. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pat, Line,
6: banyak sekali. Apa harus semuanya kita miliki? Emang kita siapa sih selebriti? Batasi, kalau memang butuh satu cukup, dua cukup, sudah. Nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak jenis medsos yang ada di gadget kita, maka akan semakin banyak waktu kita yang tersita.
5: Dalam sekali duduk itu bisa buka ini, buka ini, buka ini, buka ini.
6: Cukup, kalau memang butuh satu, dua, cukup. Ini jenisnya. Yang kedua apanya? Pertemanannya. Contoh grup. Grup WA. Gak mesti semua grup itu diikuti.
5: Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup TK. Wah, grup PAUD. Grup arisan RT, grup arisan IKI, grup arisan IKI, grup arisan masak.
6: Gak semuanya harus kita ikuti. Apalagi kalau kita tahu grup-grup ini berpotensi untuk mendekatkan kita dengan maksiat. Campur baur laki-laki dengan perempuan. Tadi itu ketemu mantan gitu kan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah left. Gak apa-apa kok, gak dosa kok left group. Yang penting caranya yang baik.
5: Assalamualaikum, mohon maaf. Kami ingin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan.
6: Left. Ada hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan di grup itu.
5: Pertemanan batasi.
6: Bahkan kalau kita sudah merasa terganggu dan teman kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat,
5: teman lama ya pernah ada hubungan, dia menghubungi kita dan kita merasa wah ini bahaya, ini bisa-bisa saya rusak rumah tangga saya,
6: blok. Enggak apa-apa blok.
5: Berapa kali saya ngeblok orang?
6: Iya, ganggu.
5: Iya.
6: Ketika orang ini ganggu, blok. Gak ada salahnya. Itu kan seperti orang bertamu. Ada orang tok-tok-tok ngetok rumah kita. Kita itu punya privasi. Kita itu punya hak untuk tidak menerima tamu tersebut. Kalau kita merasa tamu ini bakal membahayakan, mengganggu kita, gak ada masalah.
5: Ini membatasi apa tadi? Pertemanan. Yang terakhir membatasi waktu.
6: Jangan sampai waktu kita 24 jam terus buat medsosan.
5: Sampai power bank itu ada 3.
6: Sampai kita, ini hebat ya, online terus. Jam 2 malam online. Masya Allah, lagi tahajud apa lagi ngapain. Batasi. Banyak pekerjaan yang terbengkalai ketika kita terlalu sibuk dengan medsos. Suami datang, masakan belum siap, rumah masih berantakan, bocah hurung atus ya. Banyak yang terbengkalai dengan medsos ini. Batasi waktunya.
5: Kalau perlu, saya waktu bermedsos jam sekian sampai sekian, setelah itu matikan.
6: Tidak apa-apa, tidak ada masalah.
5: Bahkan dahulu orang tua kita gak punya HP pun Masya Allah tetap bisa jalan. Kalau ada berita yang mendesak cukup kirim pakai telegram. Per huruf kan bayarnya.
6: Bisa mereka hidup.
5: Cuman itu memang butuh keberanian. Butuh keputusan berani. Tinggalkan atau batasi. Dan jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta taufik kepada Allah agar dibantu untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Bukan berarti medsos itu tidak ada positifnya, ada. Kalau bisa menggunakan dengan baik, kalau tidak, maka dia tetap pisau bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa membahayakan buat kita. Mari kita awali hidup kita dengan mulai mengurangi interaksi kita dengan medsos. Mudah-mudahan hidup kita akan normal kembali dan kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Rangkaian Mutiara Nasihat.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Qutubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia.
2: Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah?
0: Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qan Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat faqala la. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
7: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayuftini.
8: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
7: Sa'us'alu man ladhi qaddamtu fi.
8: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?
7: Ya wayhi alam asma' kalam Allah yad'uni.
8: Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyeruku?
7: قد جاء في قاف وياسين والقرآن المجيد.
8: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
7: Yasin والقرآن الحكيم. ألم أسمع بيوم الحشر يوم.
8: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
7: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
8: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: tahuini.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
0: قل يا عبادي الذين أس

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: البشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum radu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Qur'an, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal

0: رضي الله عنهم.
1: نعم.
0: وقد قال الإمام
1: لو تترجم لهم جزاك الله خير.
0: أهل السنة والجماعة mereka adalah orang-orang yang mengikuti apa yang dijalani, yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Penamaan atau penisbatan mereka kepada sunnah Rasul disebabkan karena beliau mendorong untuk berpegang teguh dengannya melalui sabdanya, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdin setelahku. Tamassaku biha, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan beliau juga memperingatkan untuk tidak menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara-perkara yang baru, karena semua perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan dengan sabdanya, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan hal ini berbeda dengan selain mereka dari kalangan pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah yang menempuh jalan-jalan yang tidak dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah akidah mereka telah muncul sejak awal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ahlul ahwa dan ahli bid'ah mereka baru lahir setelah zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang muncul di akhir masa sahabat dan ada pula yang muncul setelah masa itu. Dan beliau memperingatkan dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, serta menghabarkan bahwa hal itu adalah kesesatan dan tidaklah masuk akal serta tidak dapat diterima jika kebenaran dan petunjuk dihijabi atau dihalangi atau disembunyikan dari para sahabat radhiyallahu anhum, lalu disimpan untuk orang-orang yang datang setelah mereka. Sesungguhnya semua bid'ah-bid'ah yang diada-adakan adalah keburukan. Seandainya ada kebaikan dari bid'ah-bid'ah tersebut, niscaya para sahabat telah mendahului kita. Akan tetapi, hal itu merupakan keburukan yang menimpa banyak orang yang datang setelah mereka, dari orang-orang yang menyimpang dari apa-apa yang dipegang teguh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sesungguhnya Imam Malik rahimahullah telah berkata, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha, tidak akan baik generasi akhir umat ini melainkan dengan apa-apa yang telah baik dari generasi awalnya.
1: Masya Allah, jazakallahu khaira. Hum ahlus sunnah wal jamaah. Dimana? يجتمعون على السنة. هذا المقصود. هم أهل السنة والجماعة، يجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. فالمسلم يحذر من البدعة، لا يزيد في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا بالكمال في الدين، والله تبارك وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كانت الرسالة المحمدية قد كملت الدين وجاء رجل يزيد يقول هذا جميل هذا حسن نزيد هذا، نقول له لا تزيد في الدين، لأن الدين كمل، الدين اعمل به لا أن تضيف إليه شيئا من عندك فيكون بدعة. إذن نجتمع على السنة ولا نجتمع على البدعة، هذا مقصود كلام الشيخ حفظه الله في العموم.
0: Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa disebut ahlu sunnah wal jamaah? Karena mereka berkumpul di atas sunnah, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, bersatu di atas sunnah Nabi SAW. Adapun bid'ah yang membuat mereka bercerai-berai. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari bid'ah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agamamu dan aku cukupkan Islam nikmat wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah cukupkan atas kalian nikmatku wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Islam telah sempurna, tidak butuh tambahan. Jika ada orang yang ingin menambah Islam dengan mengatakan ini bagus, ini jamil, ini menyelisihi tentang kesempurnaan Islam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita untuk tetap memegang sunnah dan jangan sampai melakukan bid'ah atau hendaknya kita menjauhkan bid'ah.
1: Jaa hadha ad-din yajma' al-mu'minin. Yakfikum dalalatan 'ala dhalik annana najtami'u fi al-masjid 5 marrat fi al-yawm. Najtami', nusalli salata jama'ah. Imamuna wahid, qiblatuna wahidah. Wa Qur'anuna alladhi naqra'uhu fi salawatina wahid. Najtami'u fi al-usbu' اجتماع القرية ليس فقط اجتماع الحي مرة في الأسبوع يوم الجمعة ونسمع الخطاب الطيب المربي المعلم نجتمع على الصيام كل سنة شهرا كاملا ونصلي صلاة التراويح نجتمع في السنة في الحج كل الأمم سبحان الله يأتي الأبيض والأسود والأحمر كلهم عند بيت الله الحرام يجتمعون على اختلاف ثقافاتهم واختلاف لغاتهم لكنهم متلاحمون بل لباسهم واحد كل المحرمين يجتمعون في مؤتمر عام يجلس فيه كل مؤمن مع أخيه ألا وهو اجتماع الحج نجتمع مرتين في السنة في عيد الفطر وعيد الأضحى هذه كلها أسباب شرعها ربنا عز وجل للمؤمنين حتى يتعلموا التآلف والتآخي
0: bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bersatu di mana disyariatkan kepada kita semua di masjid kita sholat 5 waktu dan kita bersama-sama dengan kaum muslimin imam kita satu kiblat juga satu dan di setiap pekannya kita berkumpul bersatu untuk melaksanakan sholat jumat dan kita pun setiap tahunnya bersama-sama untuk beribadah dengan puasa Ramadan. Kemudian di malamnya kita bersama-sama untuk melakukan sholat tarawih. Dan setiap tahunnya kita kaum muslimin menunaikan ibadah haji dari berbagai macam warna kulit, dari berbagai macam bahasa dan dari berbagai macam thaqafa yang mereka miliki. Mereka hadir ke Baitullahil Haram untuk melakukan ibadah haji bersama-sama. Pakaian mereka satu dan mereka juga melakukan Idul Fitri setiap tahunnya dan Idul Adha. Ini merupakan sebab-sebab dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk saling bersatu.
1: ثم بعد ذلك تفضل الأستاذ يقرأ اللي بعده بعد الترجمة
0: ولا شك أن الواجب على أهل السنة في كل زمان ومكان التآلف والتراحم فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى tidak diragukan bahwa kewajibannya atas ahli sunnah di setiap masa dan setiap tempat untuk saling bersatu adanya keharmonisan dan kerukunan dan saling kasih mengasihi sayang menyayangi di antara mereka dan saling bertawun di atas kebaikan dan ketakwaan.
1: Ya badur ihfazik. Lamma kana ashar hudur kiram lisanul insan min ahaddi الأسلحة المفرقة للأمة اللسان هذا اللسان فإن المؤلف رحمه الله جعل له فصلا خاصا يحذر من فتنة اللسان لأن اللسان بسبه وجراحته يفسد أكثر مما يصلح. وقديما قالت العرب: جراحات السنان لها التئام، وليس يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان سيوف، مبارزة بالسيوف، يجرح الناس بعضهم بعضا عند الخصومة، لكن هذه الجراحات ممكن أن تداوى. وأما إذا جرح اللسان، إذا جرح هذا اللسان أخاه فطعن فيه، هذا لا يمكن أن يبرح هذا الجرح، أي جرح اللسان أشد من جرح السنان.
2: Kemudian beliau berkata, ada satu senjata yang sangat ampuh untuk memecah belahkan umat, yakni fitnah lisan, di mana luka karena lisan itu mungkin susah sembuhnya, tetapi luka dikarenakan pedang maka mungkin bisa diobati. Inilah mengapa dikatakan bahwa senjata yang paling ampuh untuk mencerai-beraikan umat adalah lisan.
1: Naam. Iqra'u ayah, terjemah.
2: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Wa qala azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dari banyak berprasangka, sesungguhnya sebagian prasangka merupakan dosa. Wa la tajassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah salah satu di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Niscaya kalian sangat jijik terhadapnya. Wattakullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang.
1: Di hadis ayat akhirah, beberapa lafazat thayyibah al-jamilah. Bain Allah Ta'ala qala: ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran min adh-dhann. Ijtanibu katsiran min adh-dhann. Limadha? Inna ba'd adh-dhanni ithm. Balagha 'ajiba. Wa tafsir lilwaqi' kama huwa. اترك كثير من الظن حتى لا تقع في بعضه. هذا الاحتياط، سوء الظن، سوء الظن بأخيك اجتنبه، لا تسئ به الظن. أنت اترك كثير من الظنون خوفا تقع في بعضها. هذه الفائدة الأولى، وسأذكر الفائدة الثانية في الآية إن شاء الله بعد الترجمة الله يحفظك.
2: في آيات yang terakhir ada beberapa faedah yang sangat indah. Di antaranya, yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi banyak prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah, sesungguhnya sebagian dhann itu merupakan dosa. Ini merupakan penafsiran langsung bagi realitas. Kenyataannya memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita semua meninggalkan buruk sangka, su'udzan kepada saudara kita.
1: Kuma qala wa la tajassasu, limadha? Lam al-insan idza asa'a dhann tajassas. Anta ma yumkinuka an tatajassas ala akhik aw an tatajassas ala imra'atik إلا بعد إساءة الظن بها. وتأملوا هذا الترتيب، ترتيب جميل جدا في كتاب الله عز وجل. فسوء الظن، سوء الظن يعطيك الإثم، إذن بعض ظني إثم مع أنه بعضه فقط. وسوء الظن يبعثك على التجسس. هذا هو الترتيب الواقعي للناس.
2: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tajassasu. Allah melarang kita semua untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Di sini larangan mencari kesalahan orang lain ini muncul karena dari su'udzon, dari berburuk sangka kepada orang lain. Salah satu kita berburuk sangka kepada saudaranya, atau salah satu kita mencari-cari kesalahan dari kesalahan saudaranya atau istrinya, ini muncul karena dari buruk sangka. Mencari-cari kesalahan orang atau istri munculnya karena dari buruk sangka. Buruk sangka atau su'udzon hanya memberikan Anda dosa dan bisa membangkitkan tajassus, bisa menimbulkan orang mencari-cari kesalahan orang lain. Ini merupakan tertib yang realitis, yang realitas yang ada pada manusia.
1: ثم قال ولا يغتب بعضكم بعضا إذا أساء الظن تجسس ثم اغتاب. هذه السيئات مرتب بعضها على بعض. والإنسان إذا فتش وتجسس على أخيه لابد أن تقع عينه على شيء لا يرضيه، لأن إنسان بشر وكل بشر عنده أخطاء. فإذا بحث عن أخطائه ربما وجد بعض أخطاء تبعثه هذه السيئة الجديدة على الوقوع في سيئة أخرى، ألا وهي أنه يفشي أخطاء هذا الأخ عند الناس، فتسمى هذه الغيبة وهي محرمة، كأن الإنسان يأكل لحم أخيه والعياذ بالله. لو قيل إنسان كل لحم أخيك ما أكله، لكنه يتكلم فيه في غيبته بالغيبة.
2: Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing atau mengibahi sebagian yang lainnya. Kita perhatikan keburukan-keburukan ini sesuai dengan urutan tertibnya. Pertama su'udzon, habis itu mencari-cari kesalahan, setelah itu melakukan ghibah. Mencari-cari kesalahan ini menimbulkan dosa baru. Karena kata beliau, manusia, yang namanya manusia, mesti memiliki kesalahan. Tidak satu, akhta, memiliki banyak kesalahan. Dan ketika seseorang melakukan tajassus, mencari-cari kesalahan, pasti dapat. Kemudian, hal ini akan menimbulkan dosa baru, yakni ghibah. Ghibah ini haram. Dan Allah Subhanahu wa taala umpamakan orang yang menggibah saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya dan tentunya merasa jijik, tetapi anehnya dia melakukan ghibah, dan ghibah ini sama seperti memakai bangkai saudaranya.
1: Fi hadithatil ifk allati ittahama fiha almunafiquna Aisyah umm almu'minin radhiyallahu anha fi 'irdha. Al-qissa rubbama ma'rufatun 'indakum insyaallah. وهو أن عائشة رضي الله عنها لما كانت خارجة مع جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرت تبحث عن عقد لها سقط، فتأخرت حتى مضى الجيش ولم تشعر إلا وهي وحدها في الصحراء، فنامت في المكان الذي كانت فيه. الإنسان إذا مات في الصحراء لا يتحرك، هذا أنسب شيء، لأن الذي فقده سيرجع أدراجه إلى خلف. فنامت، وكان صفوان المعطل رضي الله عنه هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الجيش، يراقب من تأخر ما ضاع إلى آخره. فلما رأى سوادها من بعيد ذهب إليه فوجدها نائمة، فلما استيقظت رضي الله تعالى عنها غطت وجهها حياء ثم جعله يمشي الأمام وهي خلفه. فجاء المنافقون طعنوا في عائشة رضي الله عنها، حصلت فتنة عظيمة مدة شهر كامل، والناس يتكلمون منهم المخطئ منهم المصيب. من بين من أصاب؟ زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتاها بعض الناس وسألوها هل رأيت في عائشة شيئا يدعو إلى الريبة والشك، قالت كلمة جميلة مع أنها ضرة، هي ضرة لها، قالت أحفظ سمعي وبصري، أي لا أدعي أنني رأيت وأنا ما رأيت من الشك، ولا أدعي أنني سمعت شيئا سيئا في عائشة وأنا ما سمعت. إن عادت الضرة أنها لا ترحم أختها، لكن لما كانت تخاف الله التقوى غلبت على قلبها، قالت لا أتكلم بشيء في عائشة رضي الله عنها وإن كانت صاحبتي في في في في الزواج، لكن لا أتكلم فيها. هذه كانت منقبة عظيمة لها رضي الله عنها.
2: dalam hadisatul ifk, yakni peristiwa tentang kebohongan, di mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha beliau dibicarakan oleh kaum munafikin dengan tuduhan yang sangat keji, dan kisahnya kata beliau sangat ma'ruf bagi antum semua, di mana singkatnya kata beliau beliau Aisyah suatu saat ikut dengan pasukan kaum muslimin, dan suatu saat beliau terlambat, pasukan pulang dan beliau terlambat karena apa? Kata beliau mencari kalung yang hilang darinya. Kemudian setelah itu beliau melihat, Aisyah melihat radhiyallahu anha, bahwa kaum muslimin atau pasukan Rasulullah SAW sudah beranjak dari tempat tersebut dan beliau tinggal sendirian. Akhirnya beliau pun tertidur di tempat tersebut karena menunggu mereka mungkin balik lagi ketika sadar bahwa mereka tidak bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada sahabat Nabi yakni Sofwan ibn Mu'attil, di mana beliau ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berada di belakang pasukan untuk menyisir barangkali ada yang tertinggal dari pasukan kaum muslimin. Dari jauh beliau melihat ada warna hitam, yakni Aisyah radhiyallahu anha berpakaian dengan pakaian hitam. Ketika hampir mendekat, Aisyah radhiyallahu anha langsung menutup wajahnya. Langsung menutup wajahnya karena malu. Dan singkat cerita, Aisyah berangkat dan berjalan bersama beliau, tetapi Aisyah berada di depan dan beliau berada di depan, Aisyah di belakang. Kemudian terjadilah perbincangan yang tidak pantas kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha satu bulan penuh, di mana mereka berbicara tentangnya, tentang ibunda kita. Ada yang benar dan ada yang salah, ada yang keliru. Ada kisah yang sangat menarik di mana beliau menyebutkan tentang salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Ketika mereka bertanya kepada Zainab radhiyallahu anha tentang Aisyah radhiyallahu anha, apakah keraguan tentangnya? Padahal kalau kita perhatikan, Zainab adalah madu dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana biasanya madu dengan madu yang lain ada kecemburuan, bisa berkata dengan perkataan yang tidak semestinya tentang madunya. Tetapi kita lihat bagaimana jawaban dari Zainab radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ahfadhu sam'i wa basari." Saya menjaga pendengaran saya dan penglihatan saya. Beliau tidak mau berbicara yang buruk tentang Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana kita tahu biasanya madu dengan madu yang lainnya itu ada sesuatu. Bisa jadi berkata tentang madunya dengan sesuatu. Tetapi karena ketakwaan yang memenuhi hati Zainab radhiyallahu anha, dia tidak berkata
0: dengan perkataan yang jelek tentang Aisyah radhiyallahu anha.
1: Ayat berikutnya.
0: Al-ayah.
1: Rahu. Ayat berikutnya. Qad khalaqna al-insan.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang diwaswasi oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: Di hadhihi al-ayah yaqul ba'du as-salaf law 'alima al-insanu anna kalamahu min 'amalihi لسكت عن كثير منهم. لو علم الإنسان أن كلامه يعد من عمله الذي يسجل عليه بصحيفته ويظهر يوم القيامة لسكت عن كثير من كلامه. وقال بعضهم لو كان الكلام يباع أي بفلوس لسكت الناس.
0: Tentang ayat ini, sebagian kaum salaf berkata, seandainya seseorang itu tahu bahwa ucapannya itu dianggap bagian daripada amal perbuatannya, niscaya dia akan banyak diam daripada banyak berbicara. Dan sebagian yang lain berkata, seandainya perkataan orang itu bisa dijual dengan uang, niscaya banyak sekali manusia yang lebih memilih diam. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang besar.
1: Hadis.
0: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, tahukah kalian wahai para sahabat apa yang dimaksud dengan ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dari apa yang dia tidak sukai. Kemudian beliau ditanya, apakah atau habarkan kepadaku, apa pendapat engkau apabila apa yang aku katakan ada pada saudaraku? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, apabila apa yang engkau katakan ada pada saudaramu, maka sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah. Adapun jika tidak ada pada saudaramu, engkau telah melakukan kebohongan atasnya.
1: Laqad sahaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith ma'lumatan kanat muharrafa 'inda akthar an-nas. Huwa anna al-wahida minhum yaghtabu akhah. Yatakallamu fihi bisu'in fi ghaibatihi wa huwa gha'ibun 'anhu. Thumma yuridu an yubarrira fi'lahu fa yaqul إنني لا أقولها في وجهه فيظن أنه ما دام قادرا على أن يقول هذا الشيء هذا النقد في وجه المنتقد فيجوز له أن يغتابه وهو غائب عنه وهذه طبعا معلومة خاطئة في جهة الخلق معلومة خاطئة صحح النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لو تكلم فيه لو تكلم فيه في غيبته هذا يعد غيبة وبعضهم يقول أنا أتكلم في فلان ولا أقول إلا حقا يظن أنه ما دام يقول حقا فجاز له أن يغتاب. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كنت تكلمت في أخيك بسوء وهو غائب، وهذا السوء حقيقة هو فيه، هذا يدخل في الغيبة، هو أذنب بالسوء وأنت أذنبت بلسانك. وإن كان ليس فيه ما تقول فقد باهته، أي أتيت فيه بالكذب عنه. فلا يسلم الإنسان حينئذ إلا بأن يمسك لسانه.
0: Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tentang pengetahuan tentang arti ghibah. Ada sebagian orang ingin memberikan alasan ketika dia melakukan ghibah dengan alasan yang dia ingin mengatakan bahwa dia adalah dalam kebenaran. Dia berkata bahwa saya berbicara tentang saudara saya bukan secara langsung. Dia kira hal ini bukan ghibah. Ini merupakan pengetahuan yang keliru dari sisi akhlak. Kalau kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu adalah berbicara tentang saudara kita di mana tidak di hadapan saudara kita. Sebagian orang berkata, saya berkata benar. Saya berkata apa adanya sesuai dengan apa yang ada pada saudaraku. Nah, ini merupakan kekeliruan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila memang benar apa yang engkau katakan ada pada saudaramu, engkau telah melakukan ghibah. Tetapi apabila engkau berkata tentang saudaramu yang tidak ada pada saudaramu, engkau telah melakukan kebohongan tentangnya. Wa qala Allahu azza wa jal, Allah taala berfirman, wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Rawal Bukhari fi sahihi an Abdullah ibn Amr an radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. رواه مسلم في صحيحه ولفظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإمام البخاري telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan lafadznya sebagai berikut, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang Islam yang baik? Kemudian Rasulullah SAW berkata, yang paling baik adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan tangan, dari gangguan lisan dan tangannya. وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام البخاري telah meriwayatkan dalam sahihnya dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau hendaknya dia diam. قال الشافعي معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك. ونقل عن بعضهم أنه قال لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, makna dari hadis ini adalah apabila seseorang ingin berbicara, hendaklah dia berpikir. Berpikir terlebih dahulu, jika tampak jelas baginya bahwa ucapan tersebut tidak membawa mudarat atau bahaya, maka silakan dia berbicara. Namun jika nampak jelas ada mudarat atau dia ragu-ragu, maka hendaklah dia menahan diri atau diam. Kemudian dinukil dari sebagian ulama, seandainya kalian harus membeli kertas untuk para malaikat pencatat amal, niscaya kalian akan diam dari banyak bicara. Qala al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti fi kitabih Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala al-wajibu 'ala al-aqili an yalzama as-samta ila an yalzamahu at-takallumu fama aktsara man nadima idza nataqa wa aqalla man yandamu idza sakata wa atwalun nasi syaqaan wa a'dhamuhum bala'an man ubtuliya bilisanin mutlaqin wa fu'adin mutbaqin. Imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti dalam kitabnya Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, dia berkata, merupakan kewajiban bagi orang yang berakal untuk senantiasa diam sampai harus dia berbicara. Dan betapa banyak orang yang menyesal setelah dia berbicara. Dan betapa sedikitnya orang yang menyesal ketika dia diam. Dan manusia yang paling sengsara dan yang paling besar balanya adalah yang ditimpa dengan lisan yang lancang dan hati yang tertutup.
1: Ana idza ra'aytu rajulan yatakallamu katsiran fi ghayrihi min an-nas aquluhu kalimatan wahidatan fayaskut. Aquluhu idza kunta satukarriru hadha al-kalam yawm al-qiyamati bayna yaday Allah fatakallam. وإن كنت ستشك في ذلك فاسكت فيسكت.
0: Aku apabila, kata beliau, melihat orang yang banyak berbicara tentang orang lain dari manusia, beliau berkata, seandainya dengan perkataan ini Anda akan selamat di hari kiamat, maka berbicaralah. Kalau tidak, maka diamlah. ونكل وعن يحيى ابن أبي كثير أنه قال ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. يحيى بن أبي كثير pernah berkata, tidaklah seseorang berkata dengan sebuah perkataan yang baik melainkan Anda mengetahui bekasnya atau pengaruhnya dalam seluruh amalannya, dan tidaklah seseorang berkata dengan perkataan yang buruk melainkan Anda ketahui pengaruhnya dalam semua amalannya. Warwa Muslimun fi sahihi, dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, tahukah wahai sahabat arti tentang orang yang bangkrut itu. Qalu, mereka berkata, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan salat, puasa dan zakat. وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Kemudian dia datang membawa amalan-amalan buruk. Disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, dia telah mencela seseorang, menuduh orang, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang, memukul orang lain. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. Maka orang-orang yang dizalimi tadi diberikan dari kebaikan-kebaikannya, amal-amal soleh yang pernah dia lakukan di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih, apabila kebaikan-kebaikan orang tersebut habis sebelum perkaranya selesai diputuskan, ukhidha min khotayahum faturihat alaih, maka diambillah kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka, kemudian ditimpakan ke orang tersebut, summa turiha finnar, kemudian orang tersebut dilemparkan ke api neraka.
1: Ma'asyar al-hudur al-kiram, wafaqakumullahu likulli khair, alaysa akhsar al-tujjar, الذي يجمع مالا ثم إذا به يكون عليه مظالم لا يؤدي حق هذا ويشتم هذا ويسرق هذا فتحكم عليه المحكمة بمال لهذا ومال لهذا ومال لهذا تعويضا. فكذلك الذي يجمع حسنات في هذه الدنيا يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويصوم فيجمع حسنات إذا جاء يوم القيامة يفرقها على غيره ويبقى بلا شيء. هذا جزاء اللسان.
0: وهي معاشر الحضور الكرام, bukankah kebanyakan para pedagang yakni saudagar mereka mengumpulkan harta di dunia ini, kemudian sangat merugi sekali ketika ada masalah dengan hartanya dia berikan kepada orang lain dan perkaranya demikianlah. Orang-orang yang mengumpulkan harta, orang-orang yang mengumpulkan amal soleh di dunia, dia sholat, dia puasa, dan dia melakukan amal kesolehan atau dia haji, di pada hari kiamat amal-amal soleh tersebut diberikan kepada orang lain dan dia tidak memiliki apa-apa setelah itu. Ini adalah balasan dari keburukan lisan atau salah satu balasan dari keburukan lisan. Warawal Bukhari fi sahihih, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaal, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna Allah qaal, Allah Ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku aku kumandangkan perang terhadapnya.
1: Falyahdhari insan min adhiyatil mu'min, fakam min mu'minin قد تفتح بينك وبينه خصومة وحربا ويكون من أولياء الله الصالحين يدافع الله عنه الذي قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا آذيته وهو من أولياء الله الصالحين فقد فتحت على نفسك حربا بينك وبين الله, ليس بينك وبينه هو فقط. فليحذر الإنسان.
0: Hendaknya setiap kita atau setiap muslim harus berhati-hati menyakiti orang mukmin. Bisa jadi ketika engkau berseteru dengan orang mukmin dari saudaramu di mana dia adalah termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala atau salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Anda berseteru dengan saudaramu mukmin, Anda berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Sekali lagi, ketika engkau berseteru dengan seorang mukmin, bisa jadi perseteruan engkau bukan dengan orang tersebut, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda membuka peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا, ذكره ابن كثير في تفسير آية سورة الحجرات. Berkata Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, janganlah engkau sekali-kali memiliki prasangka terhadap sebuah kata atau kalimat yang keluar dari saudaramu yang beriman, melainkan kebaikan. Selama Anda mendapati celah kebaikan tentangnya. Waqala Bakar ibn Abdullah al-Muzani kama fi tarjamatihi min tahdhib at-tahdhib iyyaka min al-kalam ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi athimta wa huwa su'ud dhanni bi akhik. Bakar bin Abdullah al-Muzani sebagaimana dalam kitab terjemah beliau dari Tahdhib at-Tahdhib, beliau berkata, hati-hati dari pembicaraan atau dari perkataan, apabila engkau benar engkau pun tidak diberi pahala, apabila engkau salah engkau berdosa, dia adalah berburuk sangka terhadap saudaramu. Wa qala Abu Kilabah Abdullah ibn Zaid al-Jurmi kama fil hilyati abi li abi Na'im idza balagaka an akhika shay' taqrahu faltamis lahu al-udhra juhdak fa in lam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamu. Abu Kilabah bin Abdullah bin Zaid al-Jumi berkata, apabila sampai tentang sesuatu khabar dari saudaramu yang engkau tidak sukai, maka carilah uzur semampumu. Apabila engkau tidak mendapatkan uzur tentangnya, maka ucapkanlah pada dirimu sendiri, mudah-mudahan ada uzur dalam pada saudaraku yang aku tidak ketahui. Waqala Sufyan ibn Husain.
1: Maksud dari kalam an al-insan qad yatasarraf tasarrufat tuhi bi annaha sayyi'ah wa anta ghayr muta'akkid fa takhudhu fiha wa tatakallam ibhath li akhika 'udran. Ini saya سأسألك سؤالا, أنت إذا ارتكبت شيئا, إذا رأك الناس على فعل ما وفعلك يحتمل السوء يحتمل الخير ويحتمل الشر, فماذا تريد من الناس أن يترجموا فعلك؟ إنك تتمنى أن يحسنوا ظنهم فيك وأن يلتمسوا لك العذر لعلك معذور في هذا التصرف, إذن فأنت كذلك عامل الناس بما تحب أن يعاملك به. كل إنسان يرتكب شيئا يقول يا أخي حسن ظنك فيه, إذن أنت كذلك إذا رأيت شيئا يحتمل السوء في أخيك قل لعلي ما فهمت, لعل له عذرا أنا لا أعرفه هو يعرفه. هذا هو القلب السليم. نعم.
2: مقصود dari perkataan tadi, seseorang kadang-kadang bertingkah pola yang disangka buruk oleh seseorang, kemudian orang lain membicarakannya. Kemudian beliau berkata, wahai saudaraku, carilah uzur bagi saudaramu. Anda saja ketika melakukan sesuatu atau berkata sesuatu yang bisa ihtimal kemungkinan bisa diartikan buruk atau baik, Anda ingin orang lain menilai atau Anda ingin orang lain berhusnuzon kepada Anda. Demikianlah saudara Anda. Maka lakukanlah muamalah berinteraksi dengan manusia dengan sesuatu yang Anda suka mereka melakukannya terhadap diri Anda. Ketika Anda ingin saudara-saudara Anda berbaik sangka kepada Anda dan melihat uzurnya atau memberikan uzur kepada Anda, maka lakukan juga kepada saudara Anda. Wa qala Sufyan ibn Husain, zakartu rajulan bisu'in 'inda Iyas ibn Muawiyah. Fa nadhara fi wajhi wa qala aghzawta ar-Roma? Qultu la. Qala fas-Sind wal Hind wa Turk? Qultu la. Sufyan bin Husain berkata, aku pernah menyebutkan seseorang dengan keburukan di depan Iyas bin Muawiyah. Kemudian Iyas bin Muawiyah memandang wajahku dan dia berkata kepadaku, apakah engkau pernah memerangi bangsa Romawi? Aku menjawab, tidak. Kemudian dia berkata kembali, apakah juga engkau pernah memerangi bangsa Sind, India dan Turk? Aku menjawab, tidak. Kemudian ia berkata, afataslamu minka ar-Rum was-Sind wal-Hind wat-Turk walam yaslam minka akhuka al-Muslim? Apakah bangsa Romawi, bangsa Sind, bangsa India dan Turk selamat dari gangguan Anda
0: sedangkan saudara muslimmu tidak selamat dari gangguan anda? Qal falam a'ud ba'daha. Kemudian dia berkata, setelah itu saya tidak melakukannya kembali. Pasal yang baru, ar-rifqu wal-lin. وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم ووصفه بالرفق واللين فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ووصفه بالرحمة والرأفة ووصفه بالرحمة والرأفة بالمؤمنين فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah berada di atas akhlak yang agung. Allah taala berfirman, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati beliau dengan kelembutan dan kasih sayang. Allah taala berfirman, karena sebab rahmat yang Allah berikan kepada engkau, engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras dan kasar hati, seandainya engkau keras dan kasar hati, dan faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dan dengan ra'fah, dengan penyantun kepada orang-orang yang beriman. Allah taala berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun alaihi ma'anittum, sangat-sangat berat terasa penderitaan kalian, harisun alaikum bil mu'minin, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat penyantun dengan orang-orang mukmin, dan dia sangat penyayang kepada orang-orang mukmin.
1: Fi hadzal fasl تنبيه على أمرين عظيمين. الأمر الأول أن الرفق بالآخرين يجلبهم، وأن الشدة معهم تنفرهم، فجرب هذا مع أخص الناس بك وهم زوجتك وأبنائك، جربه، كلما شددت نفرتهم وهربوا منك، وكلما رفقت بهم في حدود ما يجوز شرعا فإنك تجلبهم إليك. وجربهم مع أي واحد يكون خصمك في طريق، في وظيفة، في كذا، إنك تستطيع أن تستجلب قلوبهم إليك عن طريق الرفق بهم. رفق يا إخواني أمره عظيم، أثره كبير جدا، وإنتاجه مثمر. هذا الرفق إنتاجه مثمر جدا، فتجد الرجل قد يشتد عليك بكلمة فتكسر شدته برفقك فيستحي ويسكت، كثير ما يسلك هذا، فتربحه وتكسبه وتذيب شدته تلك برفقك معه.
0: Dalam fasal ini ada dua perkara yang harus diperhatikan sebagai tanda. Yang pertama adalah berkasih sayang, berlemah lembut kepada orang lain bisa mendekatkan mereka. Adapun melakukan atau memiliki sifat yang keras, kasar kepada orang lain itu bisa sekali ulangi. Berkasih sayang kepada orang lain bisa mendekatkan mereka. Adapun memiliki sifat yang keras dan kasar itu bisa menjauhkan mereka. Beliau berkata, cobalah hal ini Anda lakukan kepada istri atau anak-anak anda. Setiap kali anda berlemah lembut, berkasih sayang kepada istri dan anak, istri dan anak akan dekat. Tapi setiap kali anda kasar kepada istri atau anak, maka istri atau anak akan menjauhi. Dan cobalah dengan siapapun orangnya, engkau akan merasakannya. Engkau akan bisa mengambil hati orang dengan kelemah lembutan. Dan ini pengaruhnya sangat besar dan besar sekali. Sampai ketika ada orang yang berkata kasar kepada anda, kemudian anda balas dengan lemah lembut, maka dia akan menjadi malu dan tentunya akan menjadi baik kepada anda.
1: في الآية الأخيرة وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة، ومن رأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم

0: Ayat yang terakhir disebutkan bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat ra'ufah, penyantun dan penyayang kepada kaum mukminin. Dan ini terbukti Nabi SAW pernah bersabda bahwa setiap nabi memiliki doa yang mustajab dan mereka menyegerakan doanya. Adapun aku simpan doaku untuk hari kiamat, untuk umatku, agar umatku mendapatkan syafaatku. Dan Nabi SAW, pikiran beliau hanya tentang umatnya, agar selamat dari azabnya. Dia enggak mau umatnya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ummati, ummati, umatku, umatku.
1: Naam, ni fadhil rahmat. Amar.
0: وقد أمر الله النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يدعوا فرعون بالرفق واللين فقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله سبحانه وتعالى telah memerintahkan dua nabi yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, untuk berdakwah, untuk mendakwai Fir'aun dengan kelemah lembutan. Allah Ta'ala berfirman kepada keduanya, idhaba, pergilah kalian berdua, ila Fir'auna innahu tagha, ke Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Fakula lahu, dan ucapkanlah kepadanya, qawlan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, bisa jadi dia ingat dan takut. Wa wasafa Allahu sahabatal kiram bitarahum fi ma bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati sahabat yang mulia, mereka saling mengasihi di antara mereka. Allah Taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyiddau 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhamau bainahum, dan kasih sayang di antara mereka.
1: Fi al-ayat al-ula tisaqaha musannif hafizahullah anna Allah tabaraka wa ta'ala amara nabiyyihi al-karimain Musa wa Harun alayhim as-salatu wa s-salam bi lin al-qawl 'inda akbar taghiya fi dhalika az-zaman wa fir'aun. Wa fi hadhihi qissa jamila جرت للخليفة العباسي هارون الرشيد كان يطوف بالكعبة ثم بعد ذلك أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن لي إليك كلمة وإني لمغلظ لك في القول فتحملني. فقال هارون الرشيد أعطاه كلمة ذكية من أذكى ما كتبه التاريخ في هذا الباب. قال كلا، أي لا أقبل منك هذه الشدة، فقد بعث الله من هو بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فسكت الرجل.
0: dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk mendakwahi Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Padahal kita tahu Fir'aun adalah sebejat-bejat manusia. Ada kisah yang menarik yang disampaikan oleh beliau. Yani Khalifah Harun Ar-Rashid pernah suatu saat beliau tawaf di sekitar Ka'bah. Kemudian ada orang yang mendatanginya dan berkata, wahai Amirul Mukminin, aku akan berbicara denganmu dengan perkataan yang keras dan semoga engkau bisa menerimanya. Maka Harun Ar-Rashid dengan kecerdasannya beliau menjawab, kalla,

0: sekali-kali tidak. Aku tidak akan menerima perkataan yang kasar darimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih buruk dariku. Yakni Allah telah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Maka berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Mauqifu ahli sunnati min al-'alimi idza akhta'a annahu yu'adzaru fala yubadda'u wala yuhjaru. Di sikap ahli sunnah terhadap seorang ulama, apabila melakukan kesalahan, dia diberi uzur dan tidak dibid'ahkan dan tidak diboikot. Laisatil ismatu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala yaslamu 'alimun min khata', wa man akhta'a fala yutaba'u 'ala khata'ihi. Wala yuttakhadhu dhalika al-khata'u dhari'atan ila 'aybihi wa tahdhiri minhu. Bal yuktafaru khata'uhu al-qalil fi sawabihi al-kathir. Wa man kana min ha'ula'i al-ulama qad mada fayustafadu min 'ilmihi ma'al hadari min mutaba'atihi 'ala al-khata' wa yud'a lahu wa yutarahhamu 'alayhi wa man kana hayyan sawa'un kana 'aliman aw taliba 'ilmin yunabbahu 'ala khata'ihi bi rifqin wa linin wa mahabbatin li salamatihi min al-khata'i wa ruju'ihi ila as-shawab. Tidak ada sifat maksum bagi siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak memiliki sifat maksum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang alim yang akan selamat dari kesalahan. Siapa orang atau siapa ulama yang salah, apabila ulama melakukan kesalahan, hendaknya kesalahannya tidak diikuti dan juga tidak dijadikan sebagai alasan untuk mencelaknya atau mentahdirnya. Akan tetapi kesalahannya ditoleransi, kesalahannya yang kecil ditoleransi dalam kebaikan atau kebenaran yang dia miliki dan itu banyak padanya. Barang siapa dari ulama, di antara ulama yang sudah meninggal, maka bisa diambil faedah ilmunya dengan disertai kita tetap berhati-hati dari mengikuti kesalahannya. Artinya jangan sampai kita mengikuti kesalahannya. Dan hendaknya kita mendoakannya, mendoakan rahmat kepadanya. Dan apabila ada yang masih hidup dari kalangan ulama atau talibu ilmin, maka hendaknya diingatkan apabila salah dengan kelemah lembutan, dengan dasar kecintaan akan keselamatan dari kesalahan dan supaya dia kembali kepada kebenaran.
1: نحب علماءنا ونكرمهم ونعظم قدرهم ونحترمهم للعلم الذي حوته صدورهم، ولكننا لا نتخذهم كما نتخذ الأنبياء إذ نقلدهم في كل شيء. فالعلماء كالبشر الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كان العلماء بهذه المثابة فينبغي أن نمسك بطرفين طيبين: الأول أننا نحترمهم ونلتمس الأعذار لأخطائهم، والثاني أنهم إذا أخطأوا لا نتابعهم على خطائهم ونسكت فلا نشيع أخطائهم. هكذا يسلم لك دينك.
0: Kita mencintai ulama kita, kita menghormati mereka dan mengagungkan mereka karena ilmu yang ada pada dada-dada mereka. Akan tetapi dalam penghormatan kepada mereka, mengikuti mereka tidak seperti kita mengikuti para nabi yang maksum dalam segala sesuatu. Ulama kita manusia biasa. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang manusia yang banyak salah, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu bisa melakukan kesalahan atau banyak melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertobat. Di sini ada dua sisi yang harus kita perhatikan tentang atau terhadap ulama kita. Yang pertama, nahtarimu minhum, kita hormati mereka, agungkan mereka. Yang kedua, apabila mereka salah, kita tidak mengikuti kesalahan mereka, tetapi kita pun diam, tidak mengobral atau tidak ngomong buruk tentang mereka. Wa ma ahsana qawla al-imam Malik rahimahullah kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadha al-qabr wa yushiru ila qabri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya perkataan Imam Malik rahimahullah, setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini, dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: ما الذي يؤخذ من قول العالم؟ يؤخذ من قول العالم ما يشفع له الدليل من القرآن والسنة. وما الذي يرد من قول العالم؟ يرد من قول العالم ما ليس عليه دليل أو يكون مخالفا للدليل الصريح الواضح. مع ذلك في كل الحالتين نحفظ كرامة العالم. هكذا يبقى الإنسان ماسكا توازنه، لا يميل إلى أحد الطرفين، ميل الظالم فيعتدي على عالم، ومظنة العالم غالبا أن يكون من الأولياء الصالحين. فإذا كنت على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مثلا، ولقيت من كان على مذهب الإمام مالك رحمه الله مثلا، فلا تعب عليه إمامه. ومن كان على مذهب أبي حنيفة وقابل حنبليا، لا يعب عليه أن يكون لا يعب عليه إمامه أحمد بن حنبل رحمه الله. فالعلماء يستفاد منهم جميعا، ولا يعبدون ولا يسبون.
0: Apa yang bisa diambil dari ulama kita atau perkataan ulama kita? Yang bisa diambil adalah yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan yang tidak diambil adalah yang menyelisihi dalil, yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Sambil kita terus menghormati mereka dan mengagungkan mereka. Ketika seseorang berada di atau berada di mazhab Syafi'i yang menghormati imamnya Imam Syafi'i, kemudian ada saudaranya bermadhab dengan mazhab Maliki, jangan mencela mazhab Maliki. Begitu juga ketika orang bermadhab dengan mazhab Hanafi, tidak mencela orang yang memakai mazhab Hambali atau mencela imamnya. Ulama-ulama kita semuanya kita bisa ambil faedah dari mereka. Mereka tidak diibadahi, ya, tetapi mereka juga tidak dicela. وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في التكرير والتوضيح اكتفار خطأ العالم في صوابه الكثير. Ini adalah penukilan-penukilan dari kelompok ulama dalam penetapan dan penjelasan tentang pemaafan atau toleransi terhadap kesalahan seorang ulama karena banyaknya kebenaran yang dimilikinya. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, laysa min alimin wala syarifin wala dhi fadlin illa wa fihi aib, walakin man kana fadluhu aksar min naqsihi zahaba naqsuhu li fadlih, kama annahu man ghalaba alayhi nuqsanuhu zahaba fadluhu. Wa qala ghayruhu, la yaslamu al-alimu min al-khata', فَمَنْ أَخْطَأَ قَلِيلًا وَأَصَابَ كَثِيرًا فَهُوَ عَالِمٌ وَمَنْ أَصَابَ قَلِيلًا وَأَخْطَأَ كَثِيرًا فَهُوَ جَاهِلٌ. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tidak ada seorang ulama atau orang yang mulia atau maupun orang yang memiliki keutamaan melainkan pasti memiliki kekurangan atau aib. Barang siapa yang keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka kekurangannya tersebut tidak dianggap karena keutamaan yang dia miliki. Sebagaimana orang yang memiliki banyak kesalahan, banyak kekurangan, dia tidak dianggap keutamaannya. Sebagian ulama berkata, tidak ada seorang alim pun, seorang ulama pun yang selamat dari kesalahan. Barang siapa yang kesalahannya itu sedikit, benarnya banyak, maka dia adalah orang alim. Barang siapa yang benarnya sedikit, kesalahannya banyak, maka dia adalah orang yang jahil. Waqala Abu Hatim Ibn Hibban, kana Abdul Malik, yakni Ibn Abi Sulaiman, min khiyari ahli al-Kufah, wa hufadhuhum, wal ghalib ala man yahfadhu wa yuhadithu min hifzihi an yahim, wa laysa min al-insaf, tarku hadithi shaykhin thabtin, sahhat adalatuhu, bi awhamin yahimu fi riwayatihi. Walau salakna hadha al-maslaka, lalazimna tarka hadith Zuhri wa Ibn Jurayj wa Thawri wa Syu'bah li'annahum ahlu hifzin wa itqan wa kanu yuhadithuna min hifzihim wa lam yakunu ma'sumin hatta la yahimu fi riwayat bal al-ihtiyati wal awla fi mithli hadha qabulu ma yarwi thabtu min riwayati wa tarku ma saha annahu wahima fiha ma lam yafhush ذلك منه حتى يغلب على صوابه فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ. Abu Hatim Ibn Hibban pernah berkata, Abdul Malik yakni Ibnu Abi Sulaiman, dia merupakan salah satu ahli Kufah yang terbaik dan salah satu dari hufat mereka, bahwa kebanyakan orang yang wal ghalib ala man yahfad, biasanya atau kebanyakan orang yang hafid, seorang hafid atau menyampaikan hadis itu menyampaikan dari hafalannya, dan dia pernah melakukan waham, pernah melakukan kesalahan, dan bukan termasuk keadilan meninggalkan hadisnya seorang syekh yang sahabat yang dia adalahnya itu baik dengan alasan waham-waham atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam riwayatnya, atau beberapa kesalahan yang ada dalam riwayatnya. Seandainya kita melakukan hal seperti ini, maka kita akan meninggalkan hadisnya Imam Zuhri, hadisnya Ibnu Jurayj, Thawri dan Syu'bah, karena mereka ahlu hifadz dan itqan. Mereka menyampaikan hadis dari hafalan mereka, dan mereka bukan orang-orang yang maksum, sehingga tidak pernah salah dalam riwayatnya. Tetapi hendaknya kita hati-hati, dan aula atau lebih utama dalam hal ini diterima riwayat dari ulama yang sahabat dari riwayatnya, dan meninggalkan apa yang waham darinya. Malam yafhush zalik, selama tidak tampak fahish, sehingga kebenarannya itu lebih banyak. Fa in kana kadzalik istahaqqa tarku hidain, kalau banyak kesalahannya maka dia harus meninggalkannya, lebih berhak untuk ditinggalkan. وقال شيخ الإسلام تيمية ومما ينبغي أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى مطبوعين في أصول الدين والكلام على الدرجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة. شيخ الإسلام تيمية pernah berkata, di antara yang seyogyanya diketahui bahwa kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada para tokoh yang diikuti dalam usuluddin dan dalam ilmu kalam itu bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang menyelisih sunnah dalam usul yang besar, dan di antara mereka ada yang menyelisih sunnah dalam perkara-perkara detail, maksudnya perkara-perkara yang mungkin samar. Wa man yakunu qad radda ala ghairihi min at-tawa'ifi alladhina hum ab'adu 'ani sunnati minhu fayakunu mahmudan fima raddahu min al-batil wa qalahu min al-haq. Orang yang pernah membantah orang lain, dan ada pula yang membantah kelompok orang membantah kelompok lain yang mereka lebih jauh dari sunnah, lebih jauh dari sunnah daripada orang yang membantahnya, maka hal ini terpuji pada bantahannya terhadap kebatilan dan apa yang dikatakannya dari kebenaran. Lakin yakunu qad jawaza al-'adl fi raddihi bihaitsu jahada ba'd al-haqqi wa qala ba'd al-batil. Akan tetapi dia melampaui batas, atau kadang dia melampaui batas keadilan dalam bantahannya, di mana dia mengingkari sebagian al-haq dan berkata dengan sebagian kebatilan. Fayakunu qad rada bid'atan kabiratan bi bid'atin akhaffa minhu. Maka dengannya dia membantah bid'ah yang lebih besar dengan bid'ah yang lebih ringan. Wa radda batilan bi batilin akhaffa minhu. Membantah kebatilan dengan kebatilan yang lebih ringan. Wa hadhihi halu aktsari ahli al-kalam al-muntasibina ila sunnati wal jamaah. Dan inilah kondisi mayoritas dari ahli al-kalam yang menisbatkan dirinya kepada sunnah wal jamaah.
1: Wa mithluha hasala barakallahu fikum fi ba'd al-bilad alladhina idza sallu lam yuharriku isba'ahum fi at-tashahhud حسب مذهبهم فلما رأى أحدهم غيره إذا جلس للتشهد في الصلاة يحرك الإصبع كما هي السنة النبوية بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه ويقول له هي أشد على الشيطان يعني هذا تحريك الإصبع الذي يدل على الشهادة على التوحيد هي أشد على الشيطان شديدة عليه فلما رآه يحرك وهو لا يعرف هذه السنة غضب انتصارا لمذهبه وضرب الرجل حتى كسر إصبعه وهو في الصلاة.
0: Pernah terjadi sebuah kisah di sebagian negeri, yakni dari orang-orang yang bermadhab dengan madhab tertentu, dan dia sudah mengajar dan seterusnya. Dia melihat seseorang sholat dengan menggerakkan telunjuknya. Dia gerakan. Dan ini merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW yang bahkan sangat terasa berat oleh syaitan ketika seseorang menggerakkan jari-jarinya. Dan ini menunjukkan tentang syahadah, tentang persaksian ya, kita kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut karena belum tahu bahwa ini merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia marah sampai mematahkan telunjuknya orang tersebut.
1: Nah, betul.
0: Wa mithlu haula'i idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yufariquna bihi jama'atal muslimin يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. Orang-orang seperti mereka ini jika tidak menjadikan perkara yang baru yang mereka buat-buat sebagai suatu pendapat yang memisahkan mereka dari jamaah kaum muslimin, yang mana mereka menjadikan pendapat tersebut sebagai dasar untuk berloyalitas atau berwala dan berbarok memusuhi Allah Subhanahu wa taala, mengampuni kaum mukminin akan kesalahan mereka dalam hal tersebut. Wa li hadza waqa'a fi mithli hadza katsirun min salafil ummah wa immatiha.
1: Qabla hadza, هذا الذي ذكره هنا ابن تيمية رحمه الله تقعيد عظيم في هذا الباب. يريد أن يقول أن رجل العالم قد يقع في الخطأ وهو يريد الصواب اجتهادا منه، يقع في الخطأ ك كغيره من الناس. فهذا الرجل يكون على ما كان عليه من تقديره واحترامه، لكنه إذا انتقل بعد أن ابتدع قاعدة ما أو حكما ما، ثم صار يعادي ويوالي عليه ويمتحن الناس بهذه القاعدة البدعية، هنا ينتقل من الرجل السني إلى الرجل البدعي. هذه قاعدة في هذا الباب، يصبح يوالي ويعادي عليها، وهي قضية مخالفة للشرع. هذا الذي ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه هنا، إذا أخطأ فقال بها فإنه لا يبدع، لكن إذا بدأ يوالي ويعادي عليها وهي قاعدة فاسدة، هنا يبدع العلماء.
0: Di sini Ibn Taimiyah rahimahullah ingin memberikan pengetahuan pada kita. Dia ingin berkata, seseorang ulama kadang berbicara dengan perkataan yang salah, keliru, yang dia ingin, maksud dia benar. Kemudian dia membuat bid'ah, yakni dengan mengajak orang lain melakukan loyalitas kepadanya atau berbarok di atas perkataannya tersebut. Nah, ini yang kata beliau tidak diterima dari orang ini. Ini. Tapi kalau misalkan hanya kesalahan saja, itu kesalahan biasa. Tetapi seandainya mengajak orang lain berwala dan berbarok di atas perkataannya yang keliru ini, maka orang ini keluar dari sunni menjadi bid'i. Tadinya ahlu sunnah, dia menjadi ahlu bid'ah. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق جماعة بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. Dan ini banyak terjadi di kalangan salaful ummah dan para imahnya. Mereka memiliki pendapat-pendapat yang mereka katakan dengan dasar ijtihad, dan ternyata menyelisihi apa yang sabit dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan sebagian orang yang berwala, melakukan loyalitas kepada orang yang sepakat dengannya, kemudian memusuhi kepada orang yang menyelisihinya, kemudian memecah belah kaum muslimin, mengkafirkan, memfasik-fasikkan orang yang menyelisihinya, tidak dengan orang yang sesuai dengannya dalam masalah-masalah ijtihad, kemudian menghalalkan, memerangi orang-orang yang menyelisihinya, tanpa tidak dengan orang yang menyetujuinya, maka orang seperti ini atau mereka itu termasuk ahli tafarruq dan ikhtilaf.
1: الآن عرفنا لماذا يبدع هذا الرجل. يعني لما اخترع كلاما أو قاعدة وحارب من أجلها حزب الأمة الواحدة وفرقها. لما حزبها دخل في نحلة بدعية. وهذا الفعل لا يفعله من يخاف الله، يحزب الأمة على قول هو ابتدعه. لذلك العلماء يبدعونه بهذا الفعل لما يصير ينافح عنه، لأن يعني تحزيب الأمة ليس من دين الإسلام. إذا تفرقت الأمة دخلت في البدع، عافانا الله وإياكم من ذلك.
0: Ketika seseorang memerangi orang lain karena tidak sesuai dengan pendapatnya dan tidak memerangi orang yang karena sesuai dengan pendapatnya, maka orang ini masuk ke dalam perbuatan bid'ah, karena dia telah mengkotak-kotak atau memporak-porandakan dan memecah belah umat di atas perkataannya yang dia ucapkan.

0: Beliau berkata, aku menyebutkan, aku akan sebutkan atau kisahkan sebuah kisah yang sangat indah. Kisah dari seorang imam Darul Hijrah, yakni Imam Malik bin Anas. Bagaimana ketika beliau melakukan kesalahan? Muridnya Abdullah bin Wahab rahimahullah pernah berkata, aku pernah mendengar Imam Malik ditanya tentang hukum menyela-nyela jari ketika berwudu. Kemudian Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, saya tidak berpendapat demikian. Kemudian murid beliau berbicara kepada beliau dengan tentunya empat mata dan berkata, wahai syekh, wahai guruku, telah menghabarkan kepada kami fulan dan telah menghabarkan kepadaku fulan dan seterusnya sampai sanadnya nyampe ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan sela-sela dalam wudunya, ini menyela-nyela jari. Kemudian ketika Imam Malik mendengar hadis yang disampaikan oleh muridnya ini, Imam Malik berkata, ini hadis yang hasan. Ini hadis yang hasan. Kemudian setelah itu kata beliau, aku melihat Imam Malik rahimahullahu taala berfatwa dengan dasar hadis tersebut. Artinya Imam Malik rahimahullah mengubah pendapatnya. Yang awalnya beliau tidak berpendapat tentang menyela-nyela jari ketika wudu, setelah mendapatkan hadis tersebut beliau merubah pendapatnya. Ini pelajaran yang sangat baik sekali antara guru dengan muridnya. Ketika seorang murid melihat gurunya melakukan kesalahan, ia tidak menegurnya di depan manusia, tetapi dengan empat mata dia menegurnya dan menyampaikan hadis. Dan begitu juga imam, seorang guru, Imam Malik rahimahullah menerima dari apa yang disampaikan oleh muridnya. Dan dia tadi berkata, ilmu tidak Allah kumpulkan pada satu kepala, tetapi ilmu Allah sebarkan di kepala banyak manusia.
1: وإذ قد أوحت إلينا اللجنة المرتبة لهذا اللقاء جزاها الله خيرا أن الوقت قد قرب فنترك المجال لأسئلتكم معشر الحضور الكرام أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق لكل خير والسداد في القول والعمل
0: karena waktunya sudah siang dan ada teguran dari panitia, kata beliau, sekarang waktunya buat tanya jawab. Ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum ya fadilata syekh wal ustaz. Bagaimana dengan perkataan sebagian ulama yang mengatakan adanya perbedaan itu rahmat? Ini yaqulu sa'il ya syekhna, kaifa biqawli ba'dil ulama man yaqul anna al-ikhtilaf rahmah?
1: سمعنا بهذا الكلام كثيرا، يقولون الاختلاف رحمة، وبعضهم يجعله حديثا نبويا يقول اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث حقيقة لا أصل له عند علماء الحديث، لم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن ربنا تبارك وتعالى جعل الرحمة في خلاف ذلك، فقال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدلت الآية على أن غير المختلفين هم المرحومون، الاختلاف مذموم. وبعضهم يقول اختلاف العلماء رحمة على أساس أنك تأخذ من أي أقوالهم شئت، وهذا غلط آخر، لأنه لا يجوز لك أن تتخير من أقوال العلماء بحسب الهوى أو بحسب ما يناسبك، إنما تتخير من أقوال العلماء بحسب الدليل الشرعي، لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله. يقول علماء اللغة: فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط فإن، قال فيعم الحكم في أي شيء صغر أو كبر، في الفروع كما يقال أو في الأصول، أي شيء يتنازع فيه العلماء أن تأخذ من أقوالهم بحسب ما تفهمه من قوة الدليل وتعمل به، هذه الجادة، وهذا هو الذي يرفع عنا الخلاف. فإن كان لك رأي أخذت به لعالم بحسب دليله، ولأخيك رأي آخر لعالم آخر بحسب دليله، هنا يرحم بعضنا بعضا.
0: Beliau hafizahullah ta'ala menjawab, kami banyak mendengar perkataan ini dan sebagian mereka menyandarkannya bahwa perkataan ini adalah hadis Rasulullah SAW, yakni yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku itu rahmat. Padahal Nabi SAW tidak pernah bersabda dengan sabda yang demikian. Bahkan yang ada, Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, telah menjadikan rahmat itu kebalikannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk." Mereka senantiasa berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Rabb-mu. Dari sini kita mengetahui bahwa orang-orang yang berselisih itu tidak mendapatkan rahmat. Ikhtilaf itu tercela. Sebagian mereka menggunakan perkataan ini dengan dasar bahwa mereka mengambil pendapat ulama sesuai dengan apa yang cocok. Dan ini tentunya tidak benar, sesuai dengan hawa nafsunya. Yang benar adalah mengambil pendapat ulama dilihat karena dalilnya, dalil syar'i. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Ulama berkata, perhatikan kalimat syai'in. Syai'in ini yang artinya sesuatu dalam bahasa Arab nakirah fi siyaqi syart. Jadi bentuk nakirah, artinya bentuk nakirah dalam konteks kalimat syarat. Dan kalimat syarat ini, syai'in, sesuatu, memiliki makna yang luas, memiliki makna yang umum. Makna yang umum dalam masalah apa saja, baik itu masalah yang besar atau masalah yang kecil, atau masalah yang terkait dengan furu', atau masalah yang terkait dengan usul. Anda mengambil yang terkuat dari dalil yang dipegang oleh ulama, dan ini akan bisa menghilangkan perselisihan yang ada. Jadi mengambil dari perkataan ulama, dari perbedaan pendapat yang ada, sesuai dengan dalil. Kalau Anda mengambil sesuai dengan dalil, kemudian saudara Anda mengambil sesuai dengan dalil, tentunya ini yang kita toleransi, dan kemudian kita saling sayang menyayangi di antara kita.

Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimu.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu,
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu. Kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang,
0: yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasuna,
1: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
1: Mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya,
1: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
0: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan salat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan salatnya 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer. Tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana.
2: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat.
1: Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima.
2: Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
1: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, menentukan pilihan yang tepat dalam urusan-urusan dunia kita tentu ini merupakan bagian taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Cuman permasalahannya, bagaimanakah kita bersikap agar dalam kondisi-kondisi seperti ini tetap taufik dari Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita, yang menjadikan kita dimudahkan, diberkahi, dan dihindarkan dari keburukan-keburukan ketika salah satu dari urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada diri kita. Menentukan pilihan jika itu berhubungan dengan urusan agama, keridhaan Allah, atau sebab yang jelas menunjukkan kebaikannya tentu tidak susah. Kita memilih dan mengutamakan keridhaan Allah, memilih sesuatu yang lebih dekat kepada agama. Tapi coba kita renungkan, bagaimana jika kita menentukan pilihan dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu akibatnya, yang mungkin sekedar dengan pandangan kita, pikiran kita, kita menyangka itu baik, padahal tetap saja kita sebagai manusia, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala dialah yang sempurna pengetahuannya, maha sempurna sifat-sifatnya, yang tentu berarti pilihan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik karena dia maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Sepandai apapun kita, seterampil apapun kita, sedalam apapun pengalaman kita, tetap kita hanya bisa mereka-reka, tidak tahu akibat dari segala sesuatu. Coba renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berikut ini. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal perang itu tidak kalian sukai. Dan bisa jadi, wahai manusia, kalian membenci sesuatu padahal itu justru mendatangkan kebaikan bagimu. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu justru mendatangkan keburukan bagimu. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Coba lihat bagaimana Allah mengingatkan kita akan terbatasnya ilmu kita, apalagi terhadap akibat dari urusan baik atau tidaknya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi kita harusnya sadar, kita tidak boleh menentukan pilihan dalam sesuatu yang kita tidak tahu akibatnya, mendahului dari pilihan Allah, atau cenderung kepada sesuatu yang kemudian kita ungkapkan sampai pun kita mohon kepada Allah, yang seolah-olah dengan ini kita ingin mengajukan usul kepada Allah, zat yang maha mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tentu ini tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tentu ini menunjukkan kelemahan hamba tersebut dalam memahami sempurnanya kesempurnaan, kemahaindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat faedah yang kita bisa ambil petik dari ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid adalah beberapa faedah yang sangat agung dan tinggi. Di antaranya, manusia ketika dia melakukan atau mendapatkan satu keburukan, misalnya, jangan dia berputus asa karena bisa jadi dari celah-celah keburukan itu akan datang kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana kalau dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, jangan dia merasa aman akan kemungkinan di balik nikmat tersebut ada musibah yang mencelakakan dirinya. Ada keburukan yang akan merusak dirinya. Makanya dalam semua keadaan dia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan dan meminta kepadanya semua karunia kebaikan. Kemudian di antara faedah yang penting terkandung dalam ayat ini adalah yang berhubungan dengan masalah meminta kepada Allah. Sepantasnya seorang hamba untuk tidak mengajukan iktirah, kata Ibnu Qayyim. Usulan kepada Allah, memilih sesuatu, kemudian diajukannya kepada Allah. Ini sering terjadi. Seseorang hamba, ketika dia melakukan sesuatu, cenderung dia telah memilih terlebih dahulu, bukan berdasarkan kebaikan atau pertimbangan agama, tapi karena pilihan dari dirinya, pertimbangan pikirannya, atau mungkin pengalaman orang lain yang pernah didapatkannya. Akhirnya dia mengungkapkan kepada Allah, "Ya Allah, mudahkanlah terjadi apa yang aku inginkan ini, kabulkanlah keberhasilan usahaku ini." Padahal dia tidak mengetahui apa akibatnya seandainya Allah jadikan berhasil. Kalau dia menyadari dirinya tidak tahu akibat dari satu urusan, kenapa dia memilih? Kenapa dia tidak serahkan kepada Allah yang maha sempurna pilihannya? Yang maha mengetahui akibat dari segala perkara, baik atau buruknya? Ini yang pertama. Yang kedua, setelah pilihannya tersebut misalnya dikabulkan oleh Allah, terus bagaimana kelanjutannya? Apakah dia tidak butuh pertolongan dari Allah untuk dimudahkan kebaikan padanya, dihindarkan dari fitnah? Taruhlah misalnya usahanya berhasil, sukses. Apakah tidak ada fitnah kesuksesan? Harta yang merupakan fitnah, kesibukan yang melalaikan, dan berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya. Siapa yang akan menolong dia kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi semua ini? Siapa yang akan membantunya? Siapa yang akan menghindarkannya dari keburukan? Nah, seandainya pilihan tersebut telah dimulai dari kemauannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berlepas diri darinya. Tetapi kalau dia menyerahkan sejak awal kepada pilihan Allah dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau mengetahui urusanku ini baik, mendatangkan kemanfaatan bagi imanku, dunia akhiratku, maka mudahkanlah berhasil. Tapi jika engkau mengetahui dengan ilmumu yang sempurna, ini tidak baik bagiku, dunia akhirat, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku." Kalau sejak awal dia serahkan kepada Allah, maka apa yang Allah tentukan baginya, Allah akan menolongnya, memberikan taufik dan kemudahan padanya, dan menghindarkannya dari segala keburukan, baik ketika Allah menakdirkan itu berhasil ataupun tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan manusia. Subhanallah. Jadi sebab yang menjadikan pertolongan dari Allah itu adalah karena sikap kita sendiri sejak awal. Makanya untuk bisa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, benahi sikap kita, jangan kita mendahului ketentuannya. Ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Makanya di sini penting untuk kita renungkan bahwasanya manusia kalau memahami takdir dengan benar, bahwa dia akan meyakini sebesar apapun ambisi dia dalam menghendaki sesuatu, tidak akan mempengaruhi takdir. Jadi dia akan capek, payah-payah memikirkan, berpayah-payah untuk menganalisa dengan ilmunya yang terbatas. Sudah begitu dia itu tidak akan merubah ketentuan Allah dalam hal yang menimpanya, jadi atau tidak jadinya. Sudah begitu dia tidak mendapatkan pahala. Sudah begitu dia tidak akan dihindarkan dari keburukan. Tetapi kalau dia memasrahkan diri kepada Allah, dia akan terpuji sejak awal.

0: subhanahu wa ta'ala, dan memohon kepada Allah yang terbaik dari segala urusan tersebut, baik itu berhasil ataupun tidak berhasil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala taufik dalam kebaikan dan menjaga kita dari segala keburukan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: فإذا أكثر أهلها النساء
1: يكفرن.
0: Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita.
1: Mereka kufur, kata Nabi.
0: Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: معالي الشيخ ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
4: الجواب يا أخي السائل نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به التمسك بالإسلام هو فعل الواجبات وترك المحرمات فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة كذلك والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة فهذه قراءة قرآن وهذه صلوات وهذه صدقات وهذه صيام وهذا حج وعمرة وهذا إحسان إلى الناس وهذا إحسان إلى الناس وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة وهذا إكثار من الذكر وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فبأي نتمسك به يكون جامعا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم وبالله التوفيق والسداد
3: بارك الله فيكم
5: فتاوى فضلة الشيخ أحمد سائر المباركية pertanyaannya apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga. Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina. Fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wa jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau nu'min sa'atan, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, Lakitu aktsar min alfi rajulin bil amsar min al ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, "Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata pak ulama tadi, al-iman yazidu bita'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahannam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusu bil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiruli wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku,

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: dari جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakin betul bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah menyembahnya. Dan alhamdulillah kita diciptakan dalam keadaan beriman. Kita beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan

Tidak senang. Allah Azza wa Jalla ketika mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengajarkan kepada umat manusia, karena beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk seluruh umat manusia. Maka Allah mengutus beliau untuk mengajarkan kepada kita agama yang hak, petunjuk yang benar, dan bagaimana semestinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah metode dalam beribadah kepada Allah, sebuah manhaj, jalan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang berdasarkan pada tiga hal penting. Yang pertama adalah bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillah. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala billahi fillahi. Dijelaskan oleh para ulama tentang tiga hal yang amat penting ini dalam beribadah kepada Allah. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menerima ibadahnya. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita tentang perintah Allah bahwa ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang milik Allah, ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah yang betul-betul diikhlaskan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah ibadah yang murni itu. Ibadah yang murni, yang diikhlaskan, yang dituluskan benar-benar untuk Allah, itulah yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salati wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan, tidaklah manusia diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Hunafa, dan bersikap jujur, lurus, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, condong kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan, itu ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar dengan ikhlas hanya untuk Allah semata. Nah, orang yang beribadah karena Allah dan untuk Allah taala, inilah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam melarang kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Islam melarang kita riya dalam ibadah kita. Dalam beribadah terkadang ada orang minta dipuji oleh manusia. Dia mengharapkan pujian manusia, dia mengharapkan sanjungan manusia, atau dia mengharapkan kepentingan-kepentingan duniawi. Maka itu akan tertolak. Semua ibadahnya akan tertolak tatkala ibadah itu tercoreng oleh berbagai macam hal yang merusak keikhlasan itu, yang merusak kemurnian ibadah itu. Kemudian yang kedua, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala billah. Arti billah bahwa kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla benar-benar dengan pertolongan dari Allah. Seandainya Allah tidak menolong kita, tidak memberikan taufik kepada kita, tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, maka kita tidak akan bisa beribadah kepadanya. Kita masih melakukan kesyirikan. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengetahui diwajibkannya ikhlas kepada Allah taala dan dilarangnya

0: ria, tetapi mereka masih melakukan hal tersebut karena tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mengetahui wajibnya sholat misalnya, tapi mereka meninggalkan sholat. Padahal mereka tahu bahwa sholat wajib. Ini sholat lima waktu. Tetapi karena tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka mereka meninggalkan kewajiban mereka. Mereka merasa berat dengan sholat itu. Karena sholat memang untuk orang-orang yang ikhlas. Dia akan merasa ringan ibadahnya karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan oleh karena itu pula, kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim dalam setiap sholat kita untuk meminta pada Allah Azza wa Jalla agar kita diberi pertolongan, diberi kekuatan dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Ayat yang kita baca pada setiap rakaat sholat kita ini sebagai wujud dari kelemahan kita, dan kita minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa yang kita baca pada setiap rakaat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya pada Engkau ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan, atau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Sebagian ulama mengartikan ayat ini bahwa seorang tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba, dia tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan memberikan taufik padanya, memberikan hidayah kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, menggerakkan hatinya untuk berjalan, untuk pergi, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka sangat erat sekali hubungan antara ibadah dengan isti'anah, antara ibadah dengan kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pula, kita melihat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada para sahabat beliau, di antaranya kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan setiap selesai engkau sholat, engkau membaca, engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan engkau tinggalkan untuk membaca, memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, agar aku senantiasa berzikir mengingat engkau, wa syukrika, dan agar aku senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan agar aku senantiasa memperbaiki amal ibadahku. Ini satu tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada kita melalui Mu'ad bin Jabal, janganlah engkau lupa setiap selesai sholat lima waktu engkau mengucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang ketiga, bahwa kita beribadah kepada Allah Ta'ala fillah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fillah, artinya fi syari'atillah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah ini adalah perintah dari Allah, ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, tidak boleh seorang hamba melakukan suatu ibadah tanpa ada perintah, tanpa ada contoh yang diberikan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat Allah azza wa jalla inilah yang sah. Inilah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah agama Islam yang diridhoi oleh Allah ta'ala, yang mana Allah ta'ala berfirman, inna dina inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima adalah Islam. Dan syariatnya, dan tuntunannya, cara beribadahnya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang akan diterima oleh Allah ta'ala. Maka seorang mukmin ketika dia beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya dalam syariat Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW. Dan oleh karena itu pula, Nabi kita Muhammad SAW ketika memerintahkan kita sholat, beliau mengatakan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang diberikan hak paten oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan oleh karena itu pula, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan pada kita agar kita tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama ini yang berkaitan dengan ibadah kita, karena itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah. Walaupun orang yang melakukannya dia menganggap dan dia berkeyakinan Allah menerimanya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak, dikembalikan pada orang itu, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, dalam memahami metode kita dan manhaj kita dalam beribadah pada Allah, cukup tiga kalimat singkat, yaitu kita beribadah kepada Allah, lillah karena Allah, billah dengan pertolongan Allah, fillah dan di atas tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
1: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
10: dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
11: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
12: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: balahum.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أمثالهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka.

0: amakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: جاءهم.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: sami'ahum.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: إياكم.
1: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggal.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Allahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا

0: lakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan.

0: nabluwa akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: أعمالكم.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: amthalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudurianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngelaksanakan sholat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Aku salat.
3: Adi salat kama amar Allah di awqatiha di masajid.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول. قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
0: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan salat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
8: آيات من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal Islam, Sobat Roja di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Dimanapun Anda berada yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa bersapa kembali dalam program kajian Islam ilmiah. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، جماعة sekalian, pemirsa atau pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui media. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, amalkan, ya kaji, mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah menjadikan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk menjadi bekal kita pulang menghadap kepada Allah dalam perjalanan yang sangat panjang. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qudu hasanah kita. Mudah-mudahan ya salawat dan salam tersebut terus menerus tercurahkan untuk beliau, keluarga beliau, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita tetap setia mengikuti jejak dan perjalanan mereka dengan cara yang terbaik sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, dalam kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba untuk ya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa ngasal ya, asal-asalan ya di dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Mesti ibadah tersebut dilandasi dan didasari dengan dasar ilmu. Karena kalau urusan agama ini ya tidak dilandasi dengan urusan dengan ilmu, maka yang ada kita akan berbuat kerusakan lebih banyak dalam agama ini daripada berbuat ya perbaikan. Kalau saya tidak keliru, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala pernah mengatakan bahwa man abadallaha bijahlin afsada akthar mimma yuslih. Siapa yang menyembah Allah dengan modal kebodohan semata, tidak pakai ilmu, dia akan merusak lebih banyak dibandingkan dia memperbaiki. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah katakan aslu kulli syarrin al-jahlu bid-din, bahwa biang kerok atau ya sebab utama dari ya apa namanya segala macam bentuk keburukan itu adalah al-jahlu bid-din, yaitu kebodohan tentang perkara agama. Maka kita berusaha untuk semangat dalam menuntut ilmu agar kita betul-betul menyembah Allah tabarak wa ta'ala atas dasar ilmu dan basirah. Semangat dalam menuntut ilmu agar kita betul-betul mengerjakan amal ibadah kita sekali lagi dengan dasar ilmu dan basirah. Kalau sebagian ahli bahasa itu membuat satu penafsiran tentang kata-kata ilmun, ilmu itu ada tiga huruf ya, ain, lam, mim, gitu ya, ilmun. Kalau kita potong atau pisah per huruf, maka kita akan dapatkan ain itu menganga sendiri ya, hatta disambung pun tetap menganga gitu kan. Sebagian ahli bahasa mengatakan ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu yang butuh terhadap ilmun itu sendiri, dia harus mesti seperti huruf ain yang ngangang gitu kan. Menunjukkan dia rakus dan tamak dan pengen terus terhadap yang namanya ilmu. Dia pengen terus terhadap yang namanya ilmu. Kemudian lam yang, ya huruf lam yang ada di pertengahan, itu kalau kita sebut dia, ya makhrajnya, secara penyebutannya itu ujung lidah kita naik ke atas tuh. Maka dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian huruf mim, ketika kita sebut huruf mim, bibir kita ke bawah tuh, menunjukkan semakin Anda banyak ilmu, hendaknya kita semakin tawadhu, ya, semakin merendah diri. Oh, peribahasa orang Indonesia bilang, peribahasa bahasa apa, padi ya, semakin berisi, semakin merunduk gitu kan. Dan ingat, at-tawadhu simatu an-najah wa at-tughyan ay al-kibru simatul fashal, bahwa ketawaduan itu ya adalah pangkal daripada kesuksesan, kata sebagian ulama, sedangkan kesombongan itu adalah pangkal daripada kegagalan. Mudah-mudahan kita semakin ditambah ilmu kita oleh Allah, Allah karuniakan kita tawadhu. Ya, karena ilmu itu kata Imam Dzahabi ada tiga tipe, ada ilmu yuritu al-kibara, ada ilmu yang mewariskan kesombongan. Yang kedua, ilmu yuritu tawadhu, ilmu yang mewariskan rasa ya tawadhu, maksudnya rendah hati gitu kan. Merendah, semakin merendah, tidak sombong. Kemudian yang terakhir adalah ilmu yurithul khasyah, yaitu ilmu yang mewariskan rasa takut, dan ini puncak paling tinggi. Ya, al-ilmu khasyatullah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, ya, pemirsa sekalian yang saya hormati, ya, di jam yang biasanya jam ngantuk ini ya, Masya Allah, kita berusaha untuk saling memberikan faedah seadanya insyaAllah ta'ala, terkait tentang meraih kenikmatan atau kelezatan di dalam beribadah. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini tujuannya bukan untuk iseng-iseng, bukan abathan ya. Ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu main-main, sia-sia gitu, iseng-iseng? Maha suci Allah dari sifat main-main dan iseng-iseng. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, bahkan, dan apakah kalian menyangka kalian akan tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jawabannya adalah apa? Tidak, Allah tidak menciptakan kita sia-sia, ya, main-main, iseng-iseng. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang agung, yang besar. Itu apa? Untuk tahqiqul ubudiyah lillah. Untuk kita mewujudkan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah berfirman dalam ayat yang semua kita hafal, saking seringnya ustaz-ustaz kita bawakan, di surat Ad-Dhariyat yang ke-56, Allah berfirman, وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan untuk beribadah kepada aku. Ya. Melainkan untuk beribadah kepada aku. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan semua lafal-lafal ibadah dalam Al-Quran itu maknanya, larinya, maknanya adalah tauhid, kata beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti kalau kita boleh artikan, tidaklah aku ciptakan manusia melainkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mengarahkan semua jenis peribadatan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi, pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, yang menjadi pertanyaan sekarang, kita sudah tahu nih, kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita, sebagaimana judul kita, sudahkah kita merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam ibadah itu sendiri? Kalau misalnya jawaban rata-rata kita mengatakan, oh belum Pak Ustaz, saya belum merasakan kenikmatan dalam beribadah, saya rasa ibadah saya masih aura-auran misalnya, masih ngasal-ngasal, masih enggak terasa apa namanya nikmat, tidak ada kelezatan dan seterusnya. Kalau kita belum merasakan, berarti mohon maaf, kita bisa mengatakan bahwa berarti kita belum menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan. Kalau kita belum merasakan kelezatan dalam beribadah, berarti bisa dikatakan kita belum beribadah kepada Allah haqqal ibadah. Kita belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Dan ini harus kita akui. Ya, ini harus kita akui. Banyak sisi berarti yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita perbaiki dalam ibadah kita, ya, manakala kita mengakui bahwasanya kita belum merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Kenapa para malaikat, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, kenapa mereka itu apa dalam misalnya ibadah tasbih, mereka tuh nggak ada boringnya, nggak ada bosannya, nggak ada capeknya, ya nggak ada berhentinya, tidak pernah futur mereka dalam bertasbih, ya beribadah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Pasti alasannya diantaranya adalah apa? Karena mereka sudah merasakan, mereka merasakan kelezatan, keindahan, kenikmatan daripada beribadah itu sendiri. Ya, Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat itu senantiasa, fi'il mudhari' di sini ya, lil hal wal istiqbal, menunjukkan sekarang dan masa yang akan datang. Ya, bahwasanya mereka senantiasa terus-menerus para malaikat itu ya bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, al-laila wan-nahar, malam dan siang. Kalau orang Indonesia dibalik ya, malam dan siang, siang malam katanya. Kalau ala Quran ya malam dulu baru siang, karena Allah lebih ya menspesialkan malam dibandingkan siang. Allah lebih mencintai waktu malam dibandingkan waktu siang gitu kan. Jadi mereka terus bertasbih ya kepada Allah Azza wa Jalla malam dan siang, la yafturun. Mereka enggak pernah capek. Mereka enggak pernah bosan. Mereka enggak pernah berhenti dari bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu tasbih ya adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan sebagian keterangan kita dapatkan bahwa mereka itu ada yang sejak diciptakan oleh Allah ya, kerjaannya apa langsung? Ruku. Ya, dan tidak bangkit melainkan nanti ketika kiamat tegak. Di antara mereka ada yang ya begitu diciptakan langsung sujud, tidak bangkit kecuali apabila kiamat tegak. Itu pun ketika mereka bangkit dari sujud, dari rukunya ya, ketika kiamat mereka katakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Maha Suci Engkau ya Allah, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Padahal dari sejak diciptakan sampai kiamat kerjaannya ruku dan sujud. Kita bisa dapatkan dalam sebagian hadis, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam At-Tabrani, begitu juga Imam Abu Nu'aim dalam Ma'rifatul Sahabah, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menginfokan kepada kita alaihi salatu wasallam, ma fis samawati sab' mawdi'u qadamin wala shibrun wala kaffun ila wa fihi illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun raki'un fa idza kana yawmul qiyamah qalu jami'an ma 'abadnaka haqqo 'ibadatik illa anna lam nusyrik bika syai'a. Rijal hadis ini dikatakan oleh para ulama la ba'sa bihi gitu ya, bahwa tidak ada di langit yang tujuh lapis tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada beberapa lafal ya riwayat ini, tidak ada di tujuh lapis langit yang ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu maudhi', satu tempat pun yang kira-kira kaki bisa berpijak di situ ibaratnya, tidak pula jengkal gitu ya, tidak pula ya satu telapak tangan tempat di langit tersebut, di semua lapisan ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wa fihi wa malakun qa'imun, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri ya, kemudian apa, au malakun sajid ya, qiyam gitu ya, kemudian atau ada malaikat yang sajid, yang sujud kepada Allah azza wa jalla, au malakun raki', atau malaikat yang sedang rukuk kepada Allah azza wa jalla. Dan apabila tegak hari kiamat nanti, mereka semua mengatakan ya, kami belum menyembah Engkau ya Allah dengan sebenar-benar penyembahan. Ini yang masya Allah ya, hamba-hamba Allah yang sudah merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah sehingga mereka enggak pernah bosan, enggak pernah futur dalam beribadah. Ini pun ya, ketika tegak kiamat mereka mengatakan bahwasanya kami belum menyembah Engkau dengan sebenar-benar penyembahan. Tolong sekarang kita balik tanya diri-diri kita yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita kadang sujud kayak hanya apa ya, kayak numpang lewat doang itu di bumi Allah Azza wa Jalla ya, jidat kita gitu numpang lewat doang, yang quru naqrat tayr kalau bahasa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, matuk kayak matuknya apa, burung ya, buru-buru dalam salatnya. Bahkan kadang-kadang kita lihat sebagian mereka salat berjamaah ya, apa, duluin imam kadang-kadang, musabaqah gitu, mendahului imam. Maka kadang kita bertanya, itu orang yang mendahului imam dalam sholatnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, apa mungkin gak dia keluar duluan, salam duluan dari sholat itu? Gak mungkin kan? Selama gak mungkin dia salam duluan sebelum imam, ngapain sih harus menduluin imam gitu, mbok sabar gitu. Buru-buru sekali gitu, matuk-matuk dan seterusnya. Oh ini bengkel belum apa mau buka dan toko harus buka dan seterusnya, banyak klien, banyak pelanggan dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya, tahukah kita bahwa ya, bahwa zat yang kita buru-buru dalam sujud kepadanya, zat yang kita buru-buru dalam beribadah kepadanya, rezeki kita hari itu ada di tangannya. Ngapain kita buru-buru? Cintaikan Allah SWT. Ngapain kita ya isti'ja, ya terburu-buru? Cintai SWT. Jadi kita lihat ya, ini bagaimana kondisi para malaikat ya. Maka kita introspeksi diri kita ya, hamba-hamba berupa manusia ini seperti kita ini, gimana kita beribadah kepada Allah? Apakah jidat ini selama ini hanya numpang lewat saja gitu kan ya, di bumi Allah Azza wa Jalla ketika kita bersujud ya, ataukah kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di saat kita munajat ya, ketika dalam keadaan sujud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, bahwa hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia dalam kondisi sujud. Yang kita diperintahkan, dianjurkan untuk wa amma fis sujud fa aktiru fihi du'a, adapun ketika sujud perbanyak doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sangat rentan diijabahi soalnya doa ketika sujud itu, karena waktu mustajab kita paling dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian pemirsa TV Roja yang saya cintai karena Allah azza wa jalla, kita lihat sosok Nabi kita tercinta alaihi salatu wasalam, sosok ya qudwah kita yang hasanah, uswah kita yang hasanah, kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasalam dalam salat itu panjang salat beliau alaihi salatu wasalam. Ya, kalau kita bertanya kenapa beliau kok salatnya itu panjang gitu. Kayak pengen enggak keluar rasanya, pengennya enggak keluar gitu rasanya dari salat itu. Beliau alaihi salatu wasalam di saat banyak umatnya ya apa ngebut-ngebut dalam salatnya tersebut, dalam mengerjakan salat tersebut. Kenapa Nabi kita tuh salatnya panjang? Ya, jawabannya karena Nabi kita telah merasakan kenikmatan, kelezatan dan kebahagiaan bahkan di dalam salat tersebut. Ya, kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Imam Ahmad dari pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam jangka 10 tahun ya. Dalam sebagian hadis yang sahih, ya hadis Bukhari seingat saya, bahwasanya Anas bin Malik membantu Rasul selama 10 tahun. Anas bercerita, hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib." Wujilat qurratu aini fi shalah, kata beliau alaihi salatu wassalam. Lihat, Nabi bersabda dijadikan ya dicintai pada diri saya, terhadap diri saya dari perkara dunia kalian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah an-nisa, istri ya, dijadikan dicintai dari urusan dunia ini di hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dalam artian Nabi kita menyenangi, mencintai dari urusan dunia ini ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah istri ya alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah at-tib wat-tib, yaitu minyak wangi. Nabi kita senang sekali dengan yang namanya minyak wangi. Ya, menunjukkan Nabi kita tuh senang yang ya selalu ya tampil bau harum, aroma harum gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang ketahuan makan bawang merah ya, itu datang ke masjid diusir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diusirnya bukan ke halaman masjid, diusirnya ke kubur baki, bayangkan. Ya, ini jadi dalil sebagian mereka yang mengatakan bahwa halaman masjid juga bagian dari masjid, katanya nggak boleh jualan di situ katanya. Walaupun di sini ada khilaf yang sehat ya di antara ahli ilmu. Ya, kalau Anda pribadi ya lebih condong ya tidak masalah gitu. Yang penting tidak hiruk pikuk kayak di pasaran gitu kan. Wallahu taala alam. Tapi kalau bisa dihindari itu lebih baik. Walaupun yang lebih kuat menurut yang apa yang saya ketahui tidak masalah ya, berdasarkan laki-laki yang jualan di dekat pintu masjid ya, itu pembahasan tertentu. Fa'ala kulli hal, oleh Nabi SAW diusir karena apa namanya bau yang tidak sedap gitu. Nah, dari perkara dunia yang dijadikan dicintai untuk Nabi kita adalah istri-istri dan juga at-tib, yaitu minyak wangi. Kemudian beliau melanjutkan, dan dijadikan qurratu aini, penyejuk mata saya, ketentraman jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam ada dalam apa? Fis-shalah. Berarti beliau sangat menikmati dan taladzud dengan yang namanya ibadah salat tersebut, di mana dia juga adalah ya amalan yang pertama kali nanti akan dihisab ya di hari akhirat dari semua amalan kita. Ya, awwalu ma yuhasabu ya bil 'abdu min 'amalihi ya yaumil qiyamati shalah, ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan amalan hamba yang pertama kali dihisab nanti dari kiamat adalah urusan salat. Nah, Nabi kita merasakan qurratu ain, penyejuk mata, ketentraman, kebahagiaan, keledatan beliau itu ada di dalam salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran kita kalau kadang Nabi dalam sebagian hadis kita dapatkan Rasul bilang kepada Bilal bin Rabah dengan maksudnya, ya arih ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, ya iqamat, qamat wahai Bilal, cepat tegakkan salat Bilal. Arihna biha gitu. Ya. Bikin kita rehat, bikin kita enak, bikin kita enjoy, bikin kita bahagia, bikin kita lezat, bikin kita enak. Ya nikmat dengan salat itu wahai Bilal, rahah gitu kan. Jadi sholat itu udah kayak istirahat kita sudah dari kepenatan dunia dan seterusnya. Terikat batin kita, hati kita dengan Allah Azza wa Jal. Ya, badan kita, kaki kita mungkin berdiri di tengah-tengah, di sela-sela sab di masjid. Tapi roh kita melancong di arus sana, di langit sana. Subhanallah. Khusyuk. Mencintai subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin mengingat kematian. Nabi kita merintahkan, udkuris al-mauta fi salatik. Ingatlah mati dalam sholatmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kata Nabi SAW kepada Bilal, arih nabiha, Bilal, bikin kita rehat, nikmat dengan sholat itu, wahai Bilal. Di saat sekarang banyak umatnya, kalau imamnya agak panjang dikit gitu ya, agak sedikit panjang, terutama sholat tarawih, seolah-olah kalau boleh ngomong tuh semua, ya, kecuali yang Allah rahmati ya, mengatakan apa? Arihna minha, gitu kan. Bukan arihna biha, tapi arihna minha, gitu. Ya Pak Imam tolong rehatin kita segera dari sholat ini, lama banget dan sudah berbuah nih betis, kelamaan dan seterusnya. Sehingga enggak heran kita kadang ada yang sampai kita temukan sangat miris ya, ada sholat tarawih 23 rakaat 5 menit kelar itu kan gimana tuh? Kita cari dosa apa cari pahala kalau kayak gitu? Ya, pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana kita seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat itu sebagai qurratu ain bagi beliau alaihi salatu wassalam, bahkan ketika beliau menghadapi apa masalah-masalah ya, karena beliau pemimpin umat gitu ya, beliau komandan ya, beliau presiden ya, beliau guru ya, beliau suami ya, beliau bapak bagi anak-anaknya, lengkap sudah jabatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ketika ada problem sudah, sebagaimana dalam sebagian hadis ya, idza yani idza apa hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau apa dihadapkan dengan perkara-perkara berat, muskilah atau apa perkara-perkara berat, itu beliau segera ya apa tersungkur salat, segera salat ya, menjadikan salat itu sebagai tempat untuk dia rehat, istirahat ya, menikmati dan seterusnya. Kemudian pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Kalau tadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, yang masya Allah salat saking nikmatnya beliau dan enjoynya beliau dengan sholat sampai lama berdiri, sampai hatta tatafattar qadamah, sampai kaki beliau itu sampai bengkak alaihi salatu wassalam ya, mencintai sunnah ta'ala. Ini sayyidul awliya, ini rajanya para wali ya, mencintai sunnah ta'ala, enggak khotam sholat dia ya, sampai bengkak kakinya sholat lah. Katanya ada wali sudah enggak perlu sholat, katanya sudah sampai derajat hakikat, sudah kenal sama Allah, Allah sudah kayak teman aja. Ini gimana judulnya? Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in itu juga dalam salat mereka masyaallah menikmati panjang salat mereka. Seperti dalam ya apa dalam salat tarawih mereka misalnya, sampai saking panjangnya dan menikmatinya mereka dengan salat tarawih, salat qiyamul lail itu, sampai mereka ya'tamidu ayyattaki'una 'ala 'asa. Mereka sampai bersandar dengan apa? Dengan tongkat, minta bantu pakai tongkat gitu, saking lamanya mereka berdiri sholat. Kenapa? Mereka mendapatkan kelezatan di dalam sholat tersebut ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang yang kasihan para imam, kadang-kadang kalau imamnya agak panjang dikit udah ditandain itu di imam ya, bahkan bisa jadi imam itu jadi bahan gibahan nanti itu kan, kalau ketika dia sholat mungkin satu wajah misalnya, itu kalau dengan gaya bacaan tartil yang agak pelan, wah itu lumayan itu bagi masyarakat kita, wah ini apa ini, kalau bisa udah tobat nasuha dia nggak mau sholat lagi di masjid itu gitu kan, karena terlalu panjang kata dia. Subhanallah ya, dulu apa namanya sebagian salaf terdahulu kalau sholat tarawih itu ya dalam 3 malam selesai 30 juz. Bayangkan 3 malam kalau kita kan sampai kalau pernah suatu saat imam mereka sakit, kemudian yang biasa sholat 3 malam selesai khotam 3 malam selesai, itu imamnya khotam apa imamnya sakit, diganti imam yang lain. Ternyata imam yang baru ini khotaminnya 4 malam baru selesai. Maka dia bilang apa? Ya. Kata mereka pada ngerutu mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggerutu ya. Ini kok kurang ya, kok kurang, ini kok Harusnya kita khotam salat tarawih itu Quran khotam 30 juz itu dalam jangka 3 malam. Biasanya begitu loh, ini kok apa sampai 4 malam kata. Jadi ngerutu mereka. Coba lihat bagaimana semangatnya mereka dalam beribadah dan betapa nikmatnya mereka, lezatnya mereka dengan yang namanya ibadah salat, ya. Ya pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita lihat contoh lain di kalangan kaum wanita misalnya. Ya, ibunda kita tercinta ya Zainab ya binti Jahsy, istri tercinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kesolehannya ya. Itu subhanallah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, dalam hadis Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Itu apa? Pernah Nabi ke masjid melihat ada apa tuh tali ngencang diikatkan antara satu tiang dengan tiang yang lain di masjid itu. Maka apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya, ini apa? Mahada, ini apa ini? Ini hablul li Zainab, ini tali pilihnya Zainab ya Rasulullah kalau dia apa nah kalau dia berdiri salat di malam hari, wa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia sudah letih, capek saking panjangnya dia berdiri dalam salatnya itu, dia apa? Ya, dia bergelantungan dengan tali tersebut ya Rasulullah. Ya, dia bergelantungan dengan tali tersebut supaya tidak goyang, tidak saking capeknya terus duduk gitu enggak, supaya tetap bisa berdiri dia pakai tali itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan hullu ya, hullu ya. Lepas, dibuka talinya. Ya, sampai beliau mengatakan li wasalli ahadukum nashata. Hendaknya seorang di antara kalian itu apa? Salat itu sesuai dengan ya apa? Kemampuan badannya, dalam artian sholat itu hendaknya dalam kondisi badan kita memang siap dan lagi nyaman gitu kan. Tapi kalau sudah capek, letih, berdiri, ngantuk dan seterusnya, ya sudah ya, apabila dia fatarat, apabila dia capek, hendaknya dia falyarkut, istirahat aja, tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tanatu, jangan sampai kita wulu, dan Nabi kita tutup rapat-rapat pintu berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam beragama ini ya, wala yushadadina ahadun illa ghalaba, tidaklah ada orang yang mau berlebay-lebay, berlebih-lebihan hulu dalam urusan agama ini kecuali pasti dia kalah gitu kan. Tapi yang menjadi syahid adalah betapa ibunda kita itu kuat sekali ya berdiri untuk salat qiyamul lail itu. Kenapa? Karena dia merasakan kelezatan di dalam qiyamul lail, dalam salat merasakan kelezatan mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah ya, seperti sholat misalnya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tidak berikan kepada ya, semua hambanya ya, hanya Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'alna mimman tasha', ya Allah jadikanlah kami termasuk ya hamba-hambamu yang engkau kehendaki ya Allah, untuk ya bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau menceritakan tentang bagaimana ibadahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, di mana Syekhul Islam itu kalau habis salat subuh itu enggak pulang tuh. Beliau diam di masjid, baca Quran, berzikir, beribadah, karena beliau lezat dengan itu. Sampai seingat saya murid beliau Ibnu Qayyim ya menegur, tidakkah kau keluar sebagaimana keluarnya manusia, cari makanan kayak sarapan, kayak kalau sekarang nasi uduk mungkin gitu ya, ya dan seterusnya gitu kan, ya seperti manusia pada umumnya gitu kan. Maka beliau katakan hadhihi ghudwati, dikasih tahu ke muridnya, inilah sarapan saya, ini makan saya, ini baca Quran, zikir sampai menjelang jam 11-an kali itu duduk beliau ya, beribadah, berzikir, baca Quran ya. Bahkan beliau meninggal di penjara dalam keadaan baca Quran ya, khatam yang ke-18 kali itu, masya Allah, di penjara, bayangkan khatam yang ke-18 kalinya beliau meninggal membaca ya surat akhir surat Al-Qamar gitu ya, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, meninggal beliau. Dan kita enggak di penjara, enggak khatam itu kadang. Bahkan bulan Ramadan pun kadang tega-teganya ada orang yang enggak khatam di bulan Ramadan gitu, ngapain aja gitu. Syahrul Quran lo enggak khatam. Syahrul Quran enggak khatam itu gimana judulnya ya? Cintai Allah taala. Baik. Jadi pemirsa TV Roja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menceritakan, Syekh Utsaimin rahimahullah menceritakan bahwa Syekhul Islam sedemikian rupa ibadahnya, maka beliau berkomentar bahwasanya apa? lezat dalam beribadah itu adalah karunia Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang dikehendaki saja dari hambanya, ya, kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Kemudian, ya, pemirsa yang saya cintai karena Allah SWT, agar kita merasakan kelezatan dalam beribadah, ya, agar kita merasakan kelezatan di dalam beribadah, maka kita mesti mengetahui, ya, sebab-sebab pendukung, ya, agar kita bisa merasakan kelezatan dalam beribadah. Dan juga kita mengetahui, berusaha mengetahui mawane', apa kira-kira penghalang-penghalang yang bisa, ya, menjadikan seseorang lantas tidak merasakan kelezatan dalam beribadah. Ini perlu dipelajari dan perlu menjadi pembahasan kita. Dan memang butuh waktu yang sangat panjang untuk kita membahas tentang sebab-sebab yang bisa mendukung kita, membantu kita untuk bisa lezat, nikmat dalam beribadah. Dan apa saja penghalang-penghalangnya itu butuh pembahasan yang panjang. Berkata dalam yang atau sebab yang pertama atau pendorong yang pertama yang bisa menjadikan kita bisa menikmati dan lezat dalam beribadah, pemirsa yang saya cintai karena Allah SWT, disebutkan oleh para ulama seperti yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah tabaraka wa taala. Karena gimana kita mau lezat beribadah wong yang kita sembah aja kita enggak kenal, gitu kan. Maka mau enggak mau yang pertama harus kita usahakan, ya, kita bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa taala. Karena sekali lagi enggak mungkin kita akan bisa lezat nikmat dalam beribadah kepada Allah wong Allahnya saja kita enggak kenal, gitu. Kita enggak kenal rububiyahnya, kita enggak kenal uluhiyahnya, kita enggak kenal asma dan sifatnya terutama. Ya, susah kita untuk merasakan kelezatan di dalam beribadah. Dan sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa beliau menyinggung, ya, atau menyebutkan fa innal ladzata wal farhata was surura wa thibal waqti wan na'imi, ya, wan na'imi, ya, wan na'im alladhi la yumkinu at-taghyira, ya, alladhi la yumkinu at-taghyira.

ibadah misalnya, ya, merasakan kenikmatan dalam beribadah, itu enggak akan bisa kita raih, kata beliau, ya, kecuali fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mewujudkan itu adalah pertama ketika kita mengenal Allah azza wa jalla yang kita sembah. Ya, karena sekali lagi enggak mungkin kita merasakan nikmat dalam beribadah wong yang kita ibadahi kita tidak kenal. Maka mau enggak mau kita harus belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala wa tauhidi. Itu adanya pada mengenal Allah dan juga pada mentauhidkan Allah tabarak wa ta'ala. Enggak mungkin kita akan merasakan kenikmatan dalam ibadah, tauhid kita masih acak-adul, masih amburadul. Kita enggak ngerti tentang tauhid, hakikat tauhid, ya. Kita enggak mengenal tentang Allah azza wa jalla, kita jauh dari ma'rifatullah, mencintai subhanahu wa ta'ala. Makanya awal-awal sekali kalau kita belajar usul thalatha itu, ya, tiga landasan utama, thalathatul usul atau al-usul ats-thalatha, itu kita sudah disuguhkan dari awal-awal. Yang wajib kita pelajari itu, ketahui itu adalah ma'rifatullah, kemudian yang kedua ma'rifatun nabi, kemudian yang ketiga ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Itu pelajaran dasar kita ketika kita belajar akidah, ya. Karena dengan inilah kita bisa merasakan kelezatan nanti dalam beribadah ketika kita kenal kepada Allah azza wajalla. Makin kenal, makin berilmu kita tentang Allah, semakin kita akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Kemudian murid beliau juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, juga menyampaikan, mengatakan bahwa, ya, ketika beliau mengirim surat kepada saudaranya yang bernama Alauddin, ya, beliau katakan al-ladzatu tammah wal farhu was surur wa tibul 'aishi wan na'im innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi wal unsi bihi wasyauqi ila liqa'ihi. Panjang ucapan beliau, tapi ini saya potongkan ucapan beliau Ibnu Qayyim. Bahwasanya kelezatan yang sempurna, ya, kemudian kebahagiaan, kesenangan, baiknya kehidupan, tenteramnya kehidupan, kenikmatan itu hanya saja bisa terwujud, bisa kita raih ketika kita mengenal Allah tabaraka wa taala dan juga mentauhidkan Allah subhanahu wa taala dan merasa uns bihi, merasa tenteram di sisi Allah azza wa jalla, di samping Allah azza wa jalla. Dalam artian ketika kita beribadah itu kita enggak merasa sendiri, enggak merasa kesepian, ya, karena kita bersama Allah tabaraka wa taala, sedang dekat dengan Allah tabaraka wa taala, sedang munajat kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga wasyauq ila liqa'i, dan juga rindu, ya, berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Di situlah bisa kita dapatkan kebahagiaan tersebut, ketenteraman tersebut. Kemudian para ulama, ya, yang mereka kita dapatkan para ulama yang mereka, ya, mengenal Allah, maksudnya yang tinggi, yang dalam pengetahuan mereka, ya, ma'rifah mereka tentang Allah tabaraka wa taala pun sama. Mereka sangat merasakan, ya, kelezatan dalam beribadah, kenikmatan di dalam beribadah, ya. Sampai masya Allah sebagian mereka mengatakan law 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu 'alaihi minas sa'adah lajaladuna 'alaihi walau bisuyub, ya. Ai kama qalu, bahwasanya seandainya para raja dan anak-anak raja, pangeran-pangeran itu pada tahu kalau apa bahwasanya apa yang kami rasakan dari kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan, kelezatan dengan mereka beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, seandainya mereka tahu kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan hunus pedang demi merebut kebahagiaan itu dari kami, kenikmatan itu dari kami, kelezatan itu dari kami, gitu. Seandainya mereka tahu, ya, para raja dan anak-anak raja tersebut cintaikan Allah tabaraka wa taala, cuman mereka enggak tahu, rata-rata enggak tahu bahwasanya di sini loh kebahagiaan dan kenikmatan yang sejati itu ada di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan pada harta benda yang mereka miliki, bukan kekuasaan, ya, yang mereka miliki, tahta yang mereka miliki. Ya, kalau seandainya kebahagiaan bisa diraih karena, ya, tahta, mungkin Firaun orang paling bahagia gitu, ya. Kalau seandainya, ya, kebahagiaan itu semata-mata bisa diraih hanya dengan harta, mungkin Qarun orang paling bahagia, tapi gimana nasib mereka? Kita tahu semua bagaimana nasib mereka. Cintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sampai Imam Ibnu Mubarak sempat mengatakan masakinu ahli dunia, hakikatnya ahli-ahli dunia ini yang bergelimang harta benda mungkin, ya, itu hakikatnya mereka miskin gitu. Hakikatnya mereka miskin, walaupun apa sih yang enggak mereka punyai di dunia ini, gemerlapnya dunia, perhiasan dunia mungkin lengkap dia miliki, sebutkan perkakas dunia yang enggak dia miliki semua, tapi dibilang oleh Ibnu Mubarak masakin, mereka miskin hakikatnya,
Kenapa? Kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha.

mereka keluar dari dunia ini alias meninggal, mati meninggalkan dunia ini. Wa ma dhaqu ahla ma fiha. Tapi mereka belum sempat merasakan, menikmati sesuatu yang paling manis, paling nikmat di dunia ini. Ya. Kan sayang sekali udah tinggalin dunia, meninggal tapi enggak merasakan sesuatu yang paling manis di dunia ini. Mungkin kalau kuliner terenak sampai terenak pun di dunia mungkin udah didatengin kali. Ya, tapi tetap saja orang ini kesian, masakin, kesian, masake kalau bahasa Jawanya itu, kesian. Mereka keluar meninggalkan dunia dalam keadaan belum merasakan sesuatu yang paling manis di dunia ini. Ketika ditanyakan, ya, bahwasanya qila wa ma atyabu ma fiha, apa gerangan sesuatu yang paling manis, paling nikmat, paling lezat di dunia tersebut? Maka jawabannya seperti yang sedang kita jelaskan, yang sedang kita bahas, ma'rifatullah wa mahabbatuh. Wal unsu bima biqurbihi wasyauqu ila liqa'ihi. Ya, kita bisa apa? Ya, maksudnya sesuatu yang paling manis di dunia ini ternyata kata beliau adalah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa taala, mencintai Allah tabaraka wa taala, merasa nyaman ketika kita dekat dengan Allah tabaraka wa taala dan juga rindu untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu di antara doa Nabi kita, ya, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan, ya, dalam memandang, untuk kelezatan memandang wajahmu yang maha elok, ya. Kemudian apa? Wasyauqa ila liqa'ik, dan juga aku mohon kepadamu ya Allah kerinduan untuk berjumpa ya denganmu, ya. Ini doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya bahwasanya manusia ketika dia seorang mukmin, ketika dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia mengenal Allah, ma'rifatullah, maka kita jamin insyaallah dia akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Ini sebab yang pertama di antara sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang kedua, pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, adalah mahabbatullah wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah apa? Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin apabila hatinya penuh, ya, secara jujur, ya, dia mencintai Allah Azza wa Jalla, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kecintaan terhadap Rasulnya, kita jamin juga insyaAllah dia akan apa? Dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Yang bagaimana tidak dia akan, bagaimana tidak dia merasakan apa kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah, ya, sedangkan dia sedangkan dia mencintai, ya, sedangkan dia tahu bahwasanya Allah mencintai apa yang dia lakukan dari ibadah, ya, dia tahu bahwasanya Allah menyenangi, mencintai apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut, ya, jadi dia kerjakan, ya, karena Allah mencintai amalan tersebut, dia kerjakan ibadah tersebut dengan ya nikmat, menikmati dan taladud dalam mengerjakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena dia tahu Allah mencintai amalan yang sedang dia kerjakan tersebut. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga ya ketika kita mengerjakan satu amal ibadah, ya, hadirkan dalam pikiran kita bahwasanya apa? Ibadah ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga kita termotivasi untuk berusaha melakukan ibadah itu betul-betul sesuai dengan tuntunan dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Antum buktikan sendirilah ketika misalnya kita pergi umroh misalnya, ya. Ketika kita pergi umroh dengan dalam keadaan kita sudah mengilmui sunnah-sunnah dalam umroh, bagaimana yang sesuai dengan apa namanya manasiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik kalian, sebagaimana misalnya salat beliau katakan sallu kama raaitumuni usolli. Maka rasakan sendiri ketika dulu mungkin kita beribadah tidak dengan tuntunan, ya, kurang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya kurang, kayak aura-auran rasanya gitu. Coba sekarang setelah kita ngaji sunnah, belajar sunnah, Allah titipkan ilmu tentang sunnah, bagaimana cara ya berumroh, bagaimana dengan dalam cara tarawih dan ibadah-ibadah yang lain, kita dasari atas dasar ilmu, kita tahu sunnah-sunnah Nabi dalam mengerjakan apa ibadah tersebut, pasti kita akan rasakan hal yang berbeda dalam hati kita. Kita akan merasakan kenikmatan. Bahkan ketika kita lihat misalnya orang banyak ritual-ritual yang nggak sesuai dengan sunnah dia lakukan ketika tawaf misalnya di Ka'bah.
akan terasa dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah, nikmatnya beribadah sesuai dengan sunnah, nikmatnya beribadah mengikuti metode dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah, ya. Di kelezatan dalam beribadah ketika kita menghadirkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang mencontohkan cara beribadah tersebut. Ada hadis yang sering kita dengar dibawakan guru-guru kita. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis ini ya diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, ya Ibnu Majah, Ahmad rahimahumullah. Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Ai wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini ada, maka seseorang akan merasakan nikmatnya atau lezatnya keimanan. Ya. Dan kita melakukan amal ibadah, amal saleh itu adalah bagian dari keimanan. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya apa? Amal itu adalah bagian dari iman, ya. Amal itu adalah apa? Ya, bagian dari keimanan, cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ya, menyebutkan tiga hal yang apabila hal tiga hal ini ada, orang akan merasakan kelezatan, kenikmatan, ya. Keimanan itu, lezatnya keimanan itu akan terasa bagi dia. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di mana Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Selain daripada Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi, dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan, keimanan itu ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ya. Dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai, yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang, melainkan mencintainya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar. Yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekafiran, kekufuran, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci dirinya dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Yang kalau boleh saya selip sedikit, Kang, bahwasanya orang ketika dia masuk ke surga dengan mau masuk ke neraka itu dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla bahasa ayatnya. Kalau orang yang masuk neraka itu Allah bahasakan dengan bahasa dikagetin gitu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Ya, enggak dibilang wa futihat abwaab, tapi futihat abwaabuha. Ya. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Bahwasanya apa? Digiring, diseret, ya, orang-orang yang kafir kepada Rabbnya itu kepada jahannam dalam keadaan zumara, berjamaah-jamaah, berkloter-kloter, diseret, digiring menuju ke neraka. Hatta idza ja'uha, sampai apabila mereka sudah sampai di depan pintu, ya, neraka tersebut, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita enggak lihat, ya. Maka apa? Langsung Allah bahasa futihat abwaabuha, langsung apa, dibukakan pintu-pintu neraka tersebut. Dalam artian apa? Dikejutkan mereka, apa, dikejutkan dengan dibukakan pintu. Udah sampai di depannya langsung nggak pakai apa, nggak pakai tiding aling-aling, langsung dibukakan pintu neraka itu, dikagetkan. La ilaha illallah, nasallallahu salamat wal afiyah. Baru di depannya saja udah dikagetin. Bayangkan kita kalau bertamu ke rumah apa, Kang Basit misalnya, saya bertamu ke rumah Kang Basit, tiba-tiba assalamualaikum Kang Basit, langsung dibukain pintu, apa, tiba-tiba itu, kaget nggak kira-kira saya? Bisa pingsan kalau orang jantungan, ya ta? Allahu Akbar, penduduk neraka dikerjain sama Allah kayak gitu, ya. Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha. Beda dengan penduduk surga, masya Allah. Kadang-kadang ya, itu terkait dengan tentang surga ini disesuaikan dengan bahasa ayatnya, kadang-kadang gitu kan. Kalau penduduk neraka dia bilang apa? Kalau penduduk neraka tadi digagetin, kalau penduduk surga beda lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Coba ada huruf apa? Ada huruf wawunya ya. Kalau tadi penduduk neraka futihat abwaabuha.
Kalau sini wafutihat abwabuha wafutihat. Jadi enggak dikagetin. Dibukanya pintu surga itu enggak bikin kaget. Jadi berjejelan calon-calon penghuni surga di depan pintu surga, setelah itu apa? Nabi kita ketuk pintu surga. Jadi ada proses lain gitu. Enggak dibikin kaget. Jadi cara dibuka pintunya juga beda antara buka pintu surga dengan pintu buka pintu neraka. Subhanallah. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, dia benci sekali lagi yang ketiga untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dan sadis cara pelemparan calon penduduk neraka itu, dilemparnya gimana kata Allah? Ya, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam. Jadi dijenggut, dijambak rambut ubun-ubunnya ini, dijambak oleh malaikat, kemudian dipegang kakinya akdam gitu, dipegang baru dilemparkan ke dalam jahannam. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian sebab yang ketiga, pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, adalah ya, kalau kita ingin merasakan kelezatan dalam beribadah, hadirkan keikhlasan. Mesti ikhlas. Karena ibadah kalau enggak ikhlas, jamin enggak akan nikmat. Kita enggak akan pernah enjoy dalam melakukan ibadah apapun. Hatta para ustaz, para da'i, kalau dia enggak ikhlas dalam ceramahnya misalnya, dalam kajiannya misalnya, maka dia enggak akan pernah merasakan kelezatan dalam ya apa namanya ceramahnya, dalam dakwahnya. Kita sholat, kita apapun amalan yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan dasar al-ikhlas lillah, ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah Azza wa Jalla, tak jamin kita enggak akan pernah merasakan kelezatan di dalam ibadah tersebut. Jadi ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam melakukan ibadah, kalau kata para ulama itu ruhul ibadah, itu adalah rohnya ibadah, ikhlas. Dan secara apa yang kita ilmui juga bahwa syarat mutlak diterimanya amal itu kan mesti terdapat dua syarat itu. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah dan tata cara yang dicontohkan, dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kita ini enggak ada nyawanya gitu, enggak hidup ibadah kita ini tanpa diiringi dengan keikhlasan. Enggak ada nikmatnya, enggak ada lezat-lezatnya kalau ibadah tersebut kita lakukan tanpa keikhlasan. Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, kita hafal semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu, mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan ya melainkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana caranya? Riya, sum'ah, ujub, ya, pamer-pamer, flexing, enggak. Ya, mukhlishin. Kita dituntut beribadah, mempersembahkan ibadah kita kepada Allah apapun bentuknya, mukhlishin, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sebagai contoh misalnya ibadah jihad yang merupakan dirwatu sanamil Islam, yang merupakan puncaknya Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Umama Al-Bahili ya, yang hadis ini apa namanya sanadnya hasan ya, ditakhrij oleh dalam Al-Ihya oleh Al-Iraqi, bahwasanya apa, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan Imam Nasa'i ya, dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Albani, hasanun sahih kata Imam Al-Albani. Nabi bersabda ya, ketika ditanya ya oleh Abu Umam Al-Bahili, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadzikra malah, ya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, ada laki-laki dia apa berjihad, berperang, tapi yang dia cari dalam jihadnya itu adalah apa, adalah pahala, tapi juga nyari supaya disebut-sebut orang gitu kan, supaya viral mungkin ya, dibilang batal, pahlawan dan yang lainnya. Bagaimana itu? Jadi ada gandengannya tuh. Karena Allah juga, maksudnya cari pahala, memang dia cari pahala, tapi juga nyari supaya diviral gitu, diviralkan orang. Sekarang kan banyak manusia ya cari-cari keviralan gitu. Gimana caranya dia viral, sampai cara-cara yang haram pun kadang ditempuh, ngaget-ngagetin orang, prank-prank orang demi keviralan. Waliyadzubillah. Padahal viral itu sendiri adalah ya bala, ujian. Imam Ahmad sendiri seterkenal itu beliau di masanya, beliau mengatakan faqad bulitu bisyuhrah. Aku sungguh telah diuji dengan apa? Dengan keterkenalan, kata beliau, ya rahimahullah ta'ala. Jadi ini orang berjihad, bagaimana ya Rasulullah, ada orang jihad nyari pahala, tapi supaya disebut-sebut juga. Malahu, apa yang akan dia raih, apa yang akan dia dapat ya Rasulullah?
Faqal, Nabi SAW menjawab, la syai'a lah. Enggak ada apa-apa dia dapat. Kosong, pokoknya zero. Enggak ada dapat apa-apa. Kosong sudah. Fa'a'adaha thalatha marrat. Ya. Diulang lagi oleh laki-laki, oleh Abu Umama. Apa baginya ya Rasulullah? Kalau orang berjihad, nyari pahala juga, menyari pahala, tapi supaya disebut-sebut juga, viral juga. Maka Rasul sama jawabannya, la syai'a lah. Enggak ada apa-apa buat dia. Kosong sudah. Ini yang kita khawatirkan, pemirsa yang saya cintai. Kita udah getol-getol, semangat-semangat beribadah di dunia ini, ya. Nanti ketika kita mau menghadap kepada Allah, mau minta pahala kita, ternyata apa? Kosong. Ini yang sangat kita khawatir. Jangan sampai karena niat kita yang nggak bener, udah nggak dapat kelezatan, kenikmatan dalam beribadah karena niat kita nggak bener. Udah gitu nanti di akhirat rugi, ya. Nggak ada seujung kuku pahala yang masih nyisa gitu. Kenapa? Kita lakukan amal itu bukan karena mencari wajah Allah semata. Tapi ada embel-embel yang lain. Ada hudud duniawiyah. Waliyadubillah. Cintai sunnah ta'ala. Ya. Ada riya di dalamnya. Waliyadubillah. Sampai Allah nanti mengusir orang-orang yang apa, datang minta pahala dari Allah. Padahal dulu di dunia dia kerjakan ibadah itu bukan karena Allah. Ya. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fahal tajiduna indahum jaza. Sana. Pergi. Ya, pergi ke orang-orang yang dulu kalian senang dilihat ibadah sama mereka, riya sama mereka itu. Cari sana, ada pahala enggak di sisi mereka itu? Enggak ada, kosong. Rugi, khasir, muflis, waliyadzubillah. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabnya, enggak ada apa-apa bagi dia. Karena wajhuhu, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak menerima dari amalan, ya, kecuali yang amal tersebut ikhlas, ya, karena Allah dan mencari wajahnya Allah tabaraka wa taala, ya, mencari wajahnya Allah tabaraka wa taala. Maka hendaknya yang jadi dorongan kita dalam beribadah adalah apa? Keikhlasan. Ikhlas mencari wajah Allah tabaraka wa taala. Jangan ada niat-niat yang lain, jangan ada pendorong-pendorong yang lain, ya. Jangan sampai apa? Keikhlasan itu hilang dari kita sehingga kita sama sekali tidak merasakan kelezatan dalam beribadah tersebut. Mencintai sunnah ta'ala. Dan ikhlas itu kalau kata Syekhul Islam adalah tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Hakikat ikhlas itu kata Syekhul Islam adalah apa? Mensucikan perbuatan kita, amalan kita dari pandangan manusia. Sebisa mungkin amal baik kita, amal soleh kita sebisa mungkin tidak dilihat oleh manusia. Cintai sunnah ta'ala. Jangan di-plexing amalan kita. Jangan dipamer-pamerin, ya. Kalau bisa, sebisa mungkin amalan kita rahasiakan, kita sembunyikan. Sebagian salaf dahulu, Masya Allah, kalau dia lagi baca Quran, lewati ayat-ayat adab misalnya, maka apa? Dia menangis. Ya. Begitu ada yang mau masuk, ya, entah temannya bertamu atau apa, maka apa? Aduh, ma'asyadizukam, kata dia. Aduh, flu ku parah katanya. Dia ingin sembunyikan tangisannya, subhanallah. Ya, sebagian mereka lagi baca Quran, istrinya masuk dikekepin mushafnya, enggak mau diketahuan. Insyaallah, bagaimana mereka menjaga keikhlasan mereka, ya. Imam Syafi'i pernah masuk ke masjid, melihat orang yang apa? Ya, masyaallah berdoa nangis, dilihat banyak orang, ditonton banyak orang. Maka Imam Syafi'i katakan, "Akhi, ma atyab hadzal buka walau kunta wahdak lakana atyab." Saudara, bagus nangismu ini, tapi kalau kau nangisnya dalam kondisi sendiri, enggak ada yang lihat, itu apa? Akan lebih bagus lagi, kata, lebih thayyib lagi. Kita tahu kisahnya Zainal Abidin yang ketika meninggal di pundaknya ada apa? Ada memar gitu, ada lebam gitu kan, hitam, karena setiap malam dia muter-muter ke pintu-pintu orang miskin untuk apa? Bagi-bagi sembako kalau bahasa sekarang itu, subhanallah. Dan orang tidak tahu siapa donatur misterius tersebut kecuali setelah Zainal Abidin meninggal, subhanallah. Berusaha untuk menutup amalnya, merahasiakan amalnya. Istata'an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa berusaha punya amalan rahasia yang disembunyikan dari amal soleh itu, usahakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat ikhlas itu adalah kita sucikan amalan kita, perbuatan kita dari pandangan manusia. Mencintai sunnah ta'ala. Ya, Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimi, salah seorang di antara ahli ilmu sekarang yang masih hidup, ya, yang rutin ngisi di haram, dan beliau terkenal dengan banyaknya syekhnya gitu, banyak sekali guru-gurunya. Syekh Al-Utsaimi, ya, hafizahullah ta'ala, itu menyebutkan di kitab beliau, ya, ta'zimul ilm.
ada kitab beliau ya, judulnya Ta'zimul Ilm, tebalnya sekitar kayak ginilah kira-kira, kemudian ada ringkasannya.

La sah ta'dhimil ilm. Itu bagus para penuntut ilmu untuk mempelajarinya agar kita tahu bagaimana seharusnya kita dalam ya dalam menuntut ilmu dan bagaimana seharusnya penuntut ilmu gitu kan, metodenya dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan di situ, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha, kata beliau, wa sulamu suliha, wa sulamu wusuliha, wa sulamu wusuliha. Bahwasanya sesungguhnya ikhlas dalam beramal, kata beliau, adalah asasu qabuliha, adalah pondasi diterimanya amal tersebut. Berarti kalau kita tidak ikhlas, ya sudah, habaan mansura, ya, menjadi debu yang berterbangan sudah amal itu ketika dia tidak didasari atas dasar keikhlasan, ya. Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datang kepada apa yang mereka datangkan kepada mereka, apa yang mereka amalkan dari amalan, kemudian apa? Faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan sudah, sia-sia karena enggak ada ikhlas di dalamnya. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi kata beliau, sesungguhnya ikhlas dalam beramal itu adalah asas pondasi diterimanya amal tersebut. Wa sulamu wusuliha, dan juga sebagai tangga untuk sampai kepada amalan tersebut. Wa qala, dan beliau mengatakan, wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala min as-salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Tidaklah, kata beliau, ya, telah mendahului siapa yang telah, ya, mendahului, maksudnya membalap kita, mengalahkan kita gitu kan dalam amalan gitu kan. Tidaklah sampai orang yang telah sampai di kalangan dari kalangan orang-orang salafus salihin, orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahului kita, illa bil ikhlas. Yang menjadikan mereka mengalahkan kita, membalap kita di kalangan kaum salaf terdahulu, yang menjadikan mereka mengalahkan kita itu adalah apa? Karena keikhlasannya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan yang bersemayam di dalam hati mereka ketika mereka melakukan amal ibadah. Hari ini banyak riya. Hari ini banyak sum'ah, ya, waliyadzubillah. Sehingga menjadikan amalan tersebut enggak ada nikmatnya, enggak ada lezatnya, udah gitu kosong pahala, waliyadzubillah. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala, ya. Dan orang yang ikhlas, ya, dalam hatinya, dalam melakukan ibadah, dia akan apa? Lapang dadanya. Tidak ada beban. Orang kalau ikhlas dalam melakukan ibadah apapun, itu tidak akan beban, tidak ada beban dalam apa maksudnya? Tidak akan terasa beban gitu, tidak akan ada beban. Ya, contoh misalnya kita sebagai seorang dai misalnya. Kalau kita tidak ikhlas, itu pasti nanti setelah kajiannya itu apa? Galau dia. Aduh, tadi cakep enggak ya? Bagus enggak ya? Komen manusia gimana ya? Dan seterusnya. Karena ini indikasi enggak ikhlas. Ya. Orang komennya apa gitu? Spektakuler enggak nih ceramah saya, kajian saya, dan seterusnya. Galau dia. Belum kajian galau, setelah kajian juga galau gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Ya. Maka inilah ya buah buruk daripada kalau kita tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadah, itu apa? Terasa beban. Kalau kita ikhlas sudah bebas, mau dipuji enggak dipuji, wes yang penting saya sudah beramal. Itu simple, enak deh kalau seperti itu, cinta Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, masih ada waktu? Berikutnya di antara sebab yang bisa, yang keempat ya, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadah. Yaitu apa? Kita mengikuti, ya, memurnikan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya, dalam mengerjakan ibadah tersebut. Kalau kita mengamalkan ibadah hatta dia ikhlas, tapi dia tidak ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lezatnya ibadah itu. Enggak ada nikmatnya ibadah itu. Mencintai Subhanahu wa taala karena enggak sesuai tuntunan, ya, tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya para ulama itu membagi tipe manusia dalam ibadah itu jadi empat. Ada yang dia min ahlil ikhlas wa min ahlil ittiba'. Ini yang kita harap. Mudah-mudahan kita rombongan yang pertama ya. Dalam ibadah, dalam amalannya itu apa? Dia ikhlas, udah gitu ittiba, udah mantap udah ini. Ya, ini yang kita dambakan. Ya ikhlas, ya ittiba. Ya. Mengharap wajah Allah, isra, setelah itu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada orang yang dia min ahlil ikhlas walaysa min ahlil ittiba. Ikhlasnya minta ampun, tapi apa? Tidak mengikuti sunnah, tidak ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah mardut, tertolak itu amal. Ya, cintai sunnah ta'ala. Ya. Ikhlas minta ampun tapi apa? Tidak sesuai dengan sunnah, ya. Maka tidak diterima.
Kemudian yang ketiga, ada yang dia dalam ibadahnya itu masya Allah min ahlil ittiba' walisa min ahlil ikhlas. Ittiba'nya mantap, sunnahnya sesuai sunnah banget, tapi apa? Tidak ikhlas dalam melakukannya. Sama, Allah enggak butuh amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah enggak butuh. Ana aghna asy-syuraka 'an asy-syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Dalam hadis Qudsi. Ya, siapa yang mengamalkan amalan yang dia sekutukan aku dalam amal itu, dalam amalan tersebut dengan selainku, aku campakkan dia bersama perbuatan syiriknya tersebut. Alis Allah enggak butuh. Allah enggak butuh terhadap amalannya tersebut yang di situ ada riya, dan riya syirik kecil kan ya? Ya. Ya. Jangan terpedaya dengan kata-kata syirik kecil. Alah, cuman syirik kecil. Walaupun namanya walaupun dilabelin syirik kecil, tetap aja itu syirik gitu kan. Dan dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa orang zina, orang membunuh, dan yang lainnya. Namanya juga syirik. Gitu. Hati-hati. Jadi ada orang yang di dalam beribadah, dia sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas. Ya? Tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nah yang terakhir, yang paling parah ini, mudah-mudahan kita dijauhkan. Yang akhsarun nas, kalau boleh kita katakan. Ini yang paling rugi udah di kalangan manusia. Itu apa? Laisa min ahlil ikhlas, wa laisa min ahlil ittiba. Ibadahnya udah enggak ikhlas, udah gitu ya, enggak ngikutin sunnah. Udah gimana kalau seperti ini? Cintai sunnah ta'ala. Jadi untuk kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah, kita butuh ittiba, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah tersebut. Kita lihat para sahabat dulu ya Kang, masya Allah, luar biasa, mereka sangat-sangat safety sekali. Pokoknya yang enggak ada contoh, enggak ada tuntunan dari Nabi, yang ada bau-bau tambahan-tambahan sedikit, itu mereka tutup rapat pintunya, enggak mau. Harus benar-benar pure berusaha ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak keliru, Abdullah bin Umar ya, dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Umar mendengar orang bersin, hasib, bersin. Orang ini bilang apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kayak orang mau ceramah, bersin kayak orang mau ceramah gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ditegur oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana mereka tutup pintu-pintu menambah-nambah dalam agama ini yang tidak sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekiranya dalam sebagian riwayat, sekiranya Nabi sekarang bangkit ini hidup melihat kondisi umatnya, mungkin ritual ibadah yang dikenal cuma sholat doang mungkin ya. Karena yang lain-lain sudah pada dibubuhin tambahan-tambahan, dimodifikasi dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang berjuang untuk menjaga keotentikan ya ibadah atau sunnah yang didatangkan oleh, yang dicontohkan oleh Nabi SAW tanpa tambahan-tambahan. Ya, maka pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, bahwasanya apa? Ketika orang ini bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, maka Abdullah bin Umar negur dia, "Maha kata'allamana Rasulullah SAW." Mas, kalau bahasa kita ini ya, enggak kayak gitu Nabi kita ngajarin. Ya, Nabi kita hanya berkata, "Idza 'atisa ahadukum falyahmadillah wa lam yaqul wal yusalli 'ala Rasulillah." Nabi kita katakan, apabila seorang di antara kalian bersin, apa? Pujilah Allah, alhamdulillah sajudah. Gitu kan? Dan beliau tidak mengatakan setelah itu selawat kepada Rasul, enggak ada. Coba bagaimana mereka tutup pintu-pintu penambahan dalam agama itu? Karena agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah disempurnakan oleh Allah, jangan kita pula datang-datang untuk nambah-nambah agama Allah Azza wa Jalla. Ya, qul atu'allimuna Allah bidinikum? Apakah kalian mau ngajarin agama? Apakah kalian mau ngajarin Allah tentang agama kalian? Agama ini milik Allah. Maka apa? Ya, Allah yang punya hak bikin aturan, mencintaikan Allah SWT. Kita enggak boleh tambah-tambah, ya. Dalam hadis yang sangat terkenal, kita sering mendengar ya, dibawakan oleh guru-guru kita, bahkan awal-awal kita menuntut ilmu sering kita dengar. Awal-awal kita hijrah mungkin ke sunnah, ya sering kita dengar ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih. Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat, berarti yang belum pernah ada sebelumnya, dibuat-buat oleh dia. Ya. Jadi pencetus dia kan. Fi amrina, dalam urusan kami. Amr di sini adalah agama maksudnya. Ya, dalam urusan agama dia buat hal-hal, dia cetuskan hal-hal yang baru yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini urusan apa? Urusan din.
urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, ya Nabi kita memberikan keluasan, silahkan berinovasi. Mau bikin pesawat untuk pergi umroh bisa nyampe sejam, silahkan, saking canggihnya, nggak apa-apa, saking cepatnya, nggak apa-apa. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi kita mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, sebagian lafal bi syu'uni dunyakum. Kalau urusan dunia kalian lebih paham. Ketika Rasul tidak begitu canggih, tidak begitu pintar dalam masalah pengawinan kurma ya Mas ya, ya. Jadi para sahabat yang lebih paham. Maka beliau katakan kalau urusan dunia kalian lebih paham. Tapi urusan din fa ilayya, kata Nabi SAW. Tapi untuk urusan agama kembali ke saya. Bukan kembali yang lain-lain. Ya. Sampai Allah katakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Siapa fattabi'uni ini? Ni di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan fattabi'u fulan, allan, ya dan seterusnya. Tidak. Fattabi'uni, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membuat, mencetuskan hal-hal yang baru dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama tersebut, mencintai sunnah ta'ala, fahuwa radd. Ini menarik ini bahasa Rasul ya. Nabi enggak bilang, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa mardudun. Enggak. Nabi enggak bilang mardudun. Kalau bahasa Jawanya kesuwen, kelamaan. Saking Nabi ingin tunjukkan bahwa amalan yang tidak sesuai dengan perintah dan contoh agama, tidak contoh dari beliau, itu tertolak total, langsung enggak pakai tidingan yang lain, tertolak. Nabi pakai bahasa yang singkat, fahuwa radd. Fahuwa raddun. Cepat sekali kan nyebutnya Kang ya, dibandingkan kita bilang apa? Fahuwa mardudun. Lama. Saking tertolaknya enggak diterima. Raddun, tertolak langsung. Radd, enggak pakai mardud. Nah, kelamaan mardud. Subhanallah. Mirsa yang saya cintaikan Allah. Maka jangan sampai kita termasuk yang termasuk yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada perintah dan tidak ada contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita sering menjelaskan begini, wong yang disyariatkan saja so abrek-abrek banyak sekali. Ibadah-ibadah sunnah-sunnah so abrek-abrek banyak sekali yang diperintahkan, yang disunnahkan. Itu saja belum mampu kita kerjakan semua. Kadang-kadang ya, belum mampu kita kerjakan semua. Kita enggak seperti Imam Ahmad yang tidak ada satu sunnah pun kecuali beliau pernah kerjakan. Bayangkan Imam Ahmad kecuali satu sunnah saja, yaitu tawaf dalam keadaan mengendarai kendaraan. Ya. Rahimahullah taala. Lah kita ini banyak banget sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalin. Lah kok kita datangkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nikmatnya. Enggak ada nikmatnya ketika kita lakukan amalan yang tidak sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang sholat misalnya nih sesuai dengan sunnah Nabi, karena Nabi bilang sallu kama raaitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ketika kita berusaha pas, jangan Allahu akbar muter-muter, saya lihat langsung, saya pernah lihat langsung, ini sunnah Nabi siapa kalau yang seperti ini ya. Betul-betul kita apa? Ya, takbiratul ihram, mulai dari takbiratul ihram sesuai dengan sunnah Nabi, contoh dari Nabi SAW, rukunya, sujudnya, iktidalnya, ya, sujudnya, dan seterusnya, tasyahudnya, dan sampai salam. Benar-benar berusaha mengikuti dan mencontoh Nabi SAW, wallah kita akan rasakan kenikmatan dalam ibadah tersebut, terutama sholat di sini. Benar-benar kita hadirkan, Nabi sholatnya seperti ini. Dari hadis-hadis yang kita pelajari pastinya. Gitu kan? Kita bisa mengetahui cara sholat Nabi dari hadis-hadis yang datang tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah. Kiaskan dengannya ibadah-ibadah yang lain. Betul-betul kita lakukan dia dengan sunnah, ya. Sampai banyak yang dulu mungkin ketika umroh aura-auran gitu kan, kurang sesuai dengan sunnah, pengen umroh lagi gitu supaya benar-benar umroh sesuai dengan apa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia betul-betul menikmati. Ya, ibadah umrah tersebut dan ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Mencintaikan Allah tabaraka wa taala. Dia puasa berusaha mengikuti ya tuntunan Nabi SAW dalam berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain, maka dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam ibadah tersebut insyaallah taala. Nabi kita dalam salat betul-betul merasakan kenikmatan. Sampai ibunda kita kasih tahu dalam hadis muttafaqun alaih bahwasanya apa? Nabi itu salat sallallahu alaihi wasallam itu sampai bengkak kakinya. Ketika beliau ditanya oleh Ibunda Aisyah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad kafara Allahu lakama taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar?"
kenapa sih kau harus melakukan yang demikian ya Rasulullah, sholat sampai saking lamanya bengkak kakinya itu, ya kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah, padahal Allah sudah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang ya Rasulullah, kenapa kau seperti ini? Jawabannya sangat indah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah saya tidak suka untuk menjadi hamba yang bersyukur wahai Aisyah. Ya, ini menunjukkan bahwa bentuk syukur yang ya luar biasa, bentuk syukur yang hakiki ketika kita mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu persembahkanlah ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, masalahnya ini ibadah ini untuk Allah, ya kita berusaha yang terbaik kalau untuk Allah. Ini bentar lagi kita mau korban kan ini ya. Maka apa? Berusahalah kalau untuk Allah ya persembahkan yang terbaik gitu kan. Yang gemuk-gemuk gitu, yang sehat-sehat kambingnya. Sehingga para sahabat dahulu Masya Allah, kalau mau berkorban itu yusamminun, mereka menggemuk-gemukkan dulu dari jauh hari, mereka udah gemuk-gemukkan itu ya calon ya apa binatang korban mereka mencintai sunatal, karena ini ibadah yang akan dipersembahkan untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar, salat engkau untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuknya. Berarti kalau untuk Allah yang bagus dong. Sebagaimana dulu Ismail ketika digantikan, wafadainahu bidhibhin azim, kami gantikan Ismail dengan ya sembelihan yang sangat gemuk kata Allah tabaraka wa taala. Jadi ini apa namanya di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan kelezatan dalam ibadah, berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, masih ada waktu? Sudah habis. Ya sedikit lagi. Yang kelima di antara yang bisa membantu kita atau menolong kita untuk bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah, pemirsa yang saya cintai karena Allah SWT, adalah kita berusaha untuk melakukan ibadah itu dengan penuh semangat gitu. Ya, berusaha melakukan ibadah itu dengan penuh semangat gitu kan. Ya, dengan penuh semangat. Jangan lemas, jangan malas-malesan. Ya, contoh salat misalnya, jangan kita seperti salatnya orang-orang munafik. Yang Allah katakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka bila berdiri untuk salat mereka bangun berdirinya salatnya malas-malasan gitu. Kadang-kadang nguapnya dalam salat itu apalagi musim tarawih itu Allahu Akbar. Ya, nguap terus seterusnya ya. Apa kelihatan malas gitu. Jangan. Itu tipe-tipe salatnya orang-orang munafik ya. Ya, wa idza qamu ila sholah qamu kusala. Apalagi sholat subuh, apalagi sholat isya itu paling berat bagi mereka. Maka ketika kita ingin menikmati sebuah ibadah, maka berusaha kita melakukan ibadah itu dengan penuh semangat, ya, penuh semangat, kemudian hadirkan hati dan seterusnya. Insya Allah kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Jangan seperti orang-orang munafik tadi. Yukhadi'unallah innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di An-Nisa ayat 142. Mencintai sunnah ta'ala. Dan ada ungkapan Ibnu Jauzi seingat saya yang mengatakan bahwa al-ilmu wal-amalu tau'aman ummuhuma ulul himmah, ya, bahwasanya ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ilmu dan amal ya ibarat dua bayi kembar, ya, ummuhuma, ibu dari kedua-duanya, dari dua bayi kembar ini yaitu ilmu dan amal, ibu induk dari kedua-duanya adalah apa? Ulul himmah, semangat yang tinggi, cintai sunnah ta'ala, semangat yang tinggi, ya, itu harus ada, ya, walaupun kadang-kadang untuk munculnya semangat ini memang ada pendukung-pendukungnya gitu kan, ada sebab-sebabnya juga dan itu butuh pembahasan. Sebagai contoh ringan saja, pusat kita kalau lagi ceramah misalnya, lagi berdakwah, lagi ceramah, nyampaikan pembahasan kitab atau apa misalnya, akan beda dia ketika melihat jamaahnya semangat gitu kan, ya bawa buku, kelihatan semangat, butuh gitu kan, dengan ketika melihat jamaahnya nggak semangat gitu kan, beda ya, berbeda. Sampai sebagian mereka mengatakan ya kunna idza nasyitna asnadna wa idza kasalna arsalna, kata sebagian mereka dahulu, kami dulu kalau lagi semangat nih maka kami nyampaikan hadis itu pakai sanad, hadatsana fulan an fulan an fulan ar rasulillah, pakai sanad kalau lagi semangat. Tapi kalau lagi nggak semangat, karena muridnya mungkin kelihatan nggak semangat juga, mungkin nggak fokus apa, maka kami bawakan hadis dengan cara menyampaikannya tanpa sanad katanya. Jadi apa? Kita butuh semangat, butuh himmah dalam melakukan sebuah amalan
ya, sehingga kita bisa menikmati amalan tersebut, ya, amalan apapun, ibadah apapun, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi ilmu dan amal adalah, ya, ibarat dua bayi kembar, ibu dari keduanya adalah semangat yang tinggi, ya, kata beliau rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis Husain bin Ali radhiyallahu taala an, diriwayatkan Imam Tabrani, Ibnu Adi, Al-Khatib, Al-Baghdadi juga meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, "Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah mencintai, menyenangi, ya, perkara-perkara yang tinggi gitu. Ya, cita-cita tinggi, semangat tinggi, gitu kan? Mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah mencintai perkara-perkara yang mulia, asyrafaha, perkara-perkara yang mulia, gitu kan? Wa yakrahu safsafaha, dan Allah benci yang rendah, yang enggak semangat, pokoknya enggak ada himmah, enggak ada semangat. Allah enggak suka itu. Ya, Allah enggak senang. Terutama kita menuntut ilmu misalnya, tampak supaya kita lezat, nikmat dalam menuntut ilmu, usahakan kita semangat. Tampakkan semangat kita, jangan malas-malasan, jangan ngantuk-ngantukan dan seterusnya. Cintai sunnah ta'ala. Dulu Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, murid toladan, ya, yang datang dari Spanyol itu, dari Andalusia, 5 tahun jalan kaki untuk ke Baghdad. Ternyata Imam Ahmad lagi enggak boleh kajian di masjid, penjara rumah. Sampai dia rela berpura-pura jadi apa? Jadi pengemis gitu, hanya untuk bisa dapat 1-2 hadis di depan pintu Imam Ahmad, compang-camping dan seterusnya. Subhanallah. Bukan minta duit, padahal minta apa? Sebenarnya minta hadis. Subhanallah. Ya. Itu apa? Kita lihat murid-muridnya kurang semangat, maka hakadha yutlabul ilm. Emang ilmu dituntut kayak gini ya gitu, semangat gitu kan. Subhanallah. Ya. Imam Bukhari juga pernah melihat murid-muridnya, ya, apa namanya, kayak kelihatan kurang semangat, maka beliau katakan, kalian tahu di balik tembok ini orang-orang lagi sibuk dengan jual beli di pasar di balik tembok ini. Oh, beli deal dos. Kalian bersama nafas-nafas Nabi di sini, masa enggak semangat? Mereka aja ngejar dunia semangat, masa kita ngejar agama, ngejar ilmu tidak semangat? Subhanallah, mencintai sunnah ta'ala. Jadi dalam melakukan amal ibadah apapun supaya kita merasakan kenikmatan, kelezatan, butuh hadirkan semangat, ulul himmah, semangat cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang bisa mendukung kita juga untuk merasakan kelezatan dalam beribadah, mirsa yang saya cintai, adalah apa? Kita mengetahui fadailul ibadah. Kita mengetahui, mempelajari tentang keistimewaan, keutamaan ibadah itu. Nah, ini Masya Allah akan membuat kita nikmat. Kita tahu keutamaan ibadah ini, pahalanya begini, ini balasannya begini. Kita akan nikmat melakukannya. Berlezat-lezatan dalam melaksanakannya gitu kan. Beda ketika kita nggak tahu, ini amal main kerjain aja, tapi nggak tahu fadilahnya apa, keutamaannya apa, ya susah untuk nikmat melakukannya. Maka penting untuk kita mengetahui fadail daripada amalan tertentu, supaya kita termotivasi untuk melakukannya dengan betul-betul nikmat dan betul-betul taladzut, merasa lezat dengan melakukan amalan tersebut. Contoh misalnya, di bulan Ramadan misalnya, kita kalau mau puasa benar-benar nikmat dalam puasa seperti para sahabat dahulu, sampai Ibnu Umar sayang rasanya ninggalin dunia ini karena enggak bisa puasa lagi, karena nikmat merasakan dhama'ul hawajir wa mukabadatul layali, ibaratnya bisa merasakan haus dahaga di siang bolong, itu indah, nikmat bagi mereka karena lapar hausnya untuk Allah, makanya nikmat gitu kan. Ya, mereka dahulu itu bisa bercengkrama di malam hari, ya, subhanallah, qiyamul lail dan seterusnya, nikmat berpanjang-panjang berdiri dalam sholat qiyamul lail itu, karena mereka bisa merasakan kenikmatan di situ. Subhanallah, mencintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai sebagian mereka ada yang saking lamanya berdiri, saking nikmatnya berdiri sholat malam itu, subuh-subuhnya udah pagi-pagi itu dia deketin tembok, kemudian kepalanya di bawah, ya, taruh kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia ingin kembalikan darah kepalanya yang saking berdirinya, saking lamanya berdiri, darahnya rasanya turun gitu. Maka dia nyungling, palanya di bawah, kakinya di atas, supaya apa? Supaya darahnya balik lagi ibaratnya. Subhanallah, saking lamanya berdiri. Kenapa mereka lakukan itu? Nikmat. Cintai sunnah ta'at. Contoh puasa misalnya, kita akan bisa merasakan nikmat dalam beribadah puasa ketika kita tahu keutamaan puasa. Datang dalam hadis Nasa'i dari Jalal Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi bersabda, "Atakum syahrun mubarak." Telah tiba, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum azza wa jalla alaikum siyama.
Allah Azza wa Jalla wajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah abwabu ya as-sama, dibukakan ya apa namanya di bulan tersebut itu dibukakan pintu-pintu langit. Ya ini mendukung bahwasanya surga itu adanya di langit. Abwabul jannah dibuka ya di pintu apa namanya dibuka di bulan Ramadan. Ya menunjukkan abwabus sama, bahasanya di riwayat ini menunjukkan surga itu di langit sana, di atas sana. Sedangkan surga di mana posisinya? Ada sih yang berpendapat maaf tentang neraka, ada yang bilang neraka itu di lapisan terbawah bumi gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ini enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, maka kita jangan menebak-nebak, jangan menentukan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh dalil yang sharih. Jentai sunnah. Adapun surga ada dalilnya, dia di langit sana gitu kan. Kemudian apa keutamaannya selain dibuka pintu-pintu surga? Dan pintu surga ada 8, dibuka semua. Dibuka secara hakiki wallahu taala alam. Ya. Dibuka secara hakiki, dibuka pintu surga tersebut 8-8 di bulan Ramadan full satu bulan dibuka. Ya, subhanallah. Menunjukkan seolah-olah Allah mau bilang, "Eh, kalian yang puasa kalian dekat sama pintu surga ya. Nih buka nih." Seolah-olah seperti itu. Luar biasa, gitu kan. Kita tahu dan dengan demikian kita akan nikmat dalam melakukan ibadah puasa karena kita tahu Rasul bilang bulan ini pintu surga dibuka semua. Seolah-olah kita nyaris dipersilahkan gitu untuk masuk dengan kita ibadah puasa itu. Sehingga kita nikmat. Watughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Ya. Yang Allah katakan laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Semoga kita enggak berdiri di depan pintu neraka itu. Yang tadi saya sampaikan dikejutkan nanti dibukanya pintu neraka itu buat calon penghuninya. Waliyadzubillah. Kemudian apa? Ya, di antara keutamaan bulan Ramadan tersebut yang kita berpuasa di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tughallu fihi maradatus syayatin." Dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah dedengkot-dedengkotnya syaitan. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perjuangan kita enggak terlalu berat gitu kan. Kalau di luar Ramadan kan ya sudah berperang melawan hawa nafsu, ya sudah gitu juga ngelawan syaitan. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, dikurangi musuhnya. Ya. Gembong-gembongnya itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perjuangan berat kita adalah melawan hawa nafsu itu di bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu, sudah dua-duanya balik lagi tuh. Ya, ya setannya, ya hawa nafsunya, berat lagi perjuangan kita mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Rasul katakan lillahi fihi lailah. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu memiliki satu malam. Yang malam tersebut khairun min alfi syahr. Yang beribadah di malam tersebut itu lebih baik dibandingkan beribadah 1000 bulan. Gimana kita enggak nikmat untuk merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan, berpuasa dan orang di malam bulan Ramadan itu Allah miliki apa? Satu malam yang kalau kita qiyam di situ, maka apa? Itu lebih baik dibandingkan kita beribadah 83 tahun 4 bulanan kira-kira Kang ya, ya. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulanan kira-kira. Ya, masalahnya nyampe enggak umur kita segitu gitu. Maksudnya ada enggak yang nyampe umurnya, tapi dengan kita ibadah di malam Lailatul Qadar insyaallah kita akan dapatkan keutamaan tersebut, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu keutamaan-keutamaan, kita akan semangat, kita akan nikmat dalam melakukan ibadah tersebut. Qiyamul lail misalnya di bulan Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam ya di bulan Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dorongan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka pasti ghufira, pasti diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ada tambahan riwayat wa ma taqaddam, dan dosa-dosa yang telah, yang akan datang, tapi riwayat tambahan tersebut adalah tambahan yang lemah ya, yang sahih hanya sampai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Adapun lafal ta'akhar wa ma ta'akhar itu tambahan yang lemah. Wallahu ta'ala wa alam. Kemudian pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya, contoh lagi dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan Abu Hurairah, ini percontohan saja. Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hasanatu bi'ashri amtaliha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi berapa? Ashr, yaitu 10 kali lipat. Jadi seolah-olah ketika apa kita melakukan satu amalan saleh, amal kebaikan, itu apa? Dilipat gandakan sama seperti kita melakukan dia 10 kali gitu kan.
ya. Bahkan apa namanya ila sabi'i mi'ati dha'if, ya, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Berarti seolah-olah kita melakukan ibadah itu 700 kali. Kata para ulama seperti itu. La ilaha illallah, enggak main-main cintai kesan wa ta'ala. Ya. Al-hasanatu bi'ashri amtaliha ila sabi'i mi'ati dha'if. Ya. Ya. Ila masya'a, dalam sebagian riwayat ditambahkan riwayat Imam Ahmad, ila masya'allah, sampai lipatan yang Allah kehendaki. Dan mbuh balantah sampai mana itu, Allah yang tahu gitu kan. Ketika kita tahu ya bahwasanya apa, demikian keutamaan-keutamaan ibadah puasa misalnya, dan kiaskan dengannya ibadah-ibadah yang lain, terus kita enggak nikmat melakukannya, ya. Bazar pahala ibaratnya, Allah jejer gitu kan. Terus kita enggak nikmat melakukannya. Kalau dengan kita mengetahui fadilah-fadilahnya, insya Allah itu akan memotivasi kita untuk apa? Untuk melakukannya dengan kenikmatan. Belum maksud kita lakukan ibadah itu dengan berledat-ledatan dan nikmat. Ketika sekali lagi kita tahu fadilahnya. Sampai Nabi bilang di akhir apa dikatakan as-sawmu, kata Allah as-sawmu li illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Lihat keutamaan ibadah puasa misalnya. Kecuali ibadah puasa, maka itu puasa itu milik saya, untuk saya, kata Allah. Allah nisbatkan puasa itu kepada dirinya. Subhanallah. Dan wa ana ajzibi, saya langsung yang akan balas. Subhanallah. Ketika kita tahu keutamaan seperti ini, semakin kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan juga, cintaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara sebab yang bisa membantu kita untuk lezat dan nikmat dalam beribadah adalah harus ada mujahadah. Mujahadatun nafs. Harus ada usaha. Ya, ada kesungguhan ya untuk melakukan ibadah tersebut dan membiasakan diri melakukan ibadah tersebut, mencintai sunnah ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Tarikhul Hijratain ya, menyebutkan beliau mengatakan as-saliku fi awwalil amri yajidu ta'abat takalif, kata beliau. Dan ini mungkin kita rasakan semua ya. Seorang yang apa menempuh jalan menuju Allah Azza wa Jalla, itu di awal-awal mungkin dia akan merasakan apa, ta'ab, capek, letih, boring ya, bosan, mungkin di awal-awal begitu mungkin. Ini kok pembebanan syariatnya berat dia rasakan mungkin awal-awal mungkin ya. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa masyaqqatul amal, kata beliau. Dan juga begitu apa? Dia akan merasakan berat dalam, sulit dalam beramal tersebut. Rasa awalnya awal-awal terasa berat gitu kan. Kenapa? Li'adami unsi qalbihi bima'budihi, katanya. Disebabkan karena tidak adanya apa? Uns. Hatinya itu tidak merasa tentram. Ya. Ya. Hatinya tidak merasa tentram dengan apa? Ya. Tidak merasa dekat dengan yang dia sembah, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dia tidak merasakan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Dia terasa kayak jauh gitu dengan yang dia sembah. Ya susah untuk merasakan kenikmatan kalau seperti ini. Fa idza hasala lil qalbi ruhul uns, apabila hati itu mendapatkan ruh daripada apa? Ya, apa namanya? Al uns tersebut, merasa dekat dengan Allah ya. Ya, sehingga dia nyaman gitu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, zalat anhu tilka takalif wal masyaq. Dengan sendirinya, kata beliau, rasa berat, rasa beban dan rasa sulit itu akan hilang, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fa sarat ay salah ya. Di sini yang beliau lagi singgung adalah ibadah salat. Fa sarat ay as-salah qurratu ainin lahu. Maka kalau demikian yang ada, maka salat itu akan menjadi qurratu ain bagi dia, jadi penyejuk mata bagi dia. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tadi katakan bahwasanya apa, dijadikan kok apa qurratu ain saya, penyejuk mata saya itu di dalam salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa quwwah wa ladzah, dia akan merasakan ada kekuatan ya. Ya, Allah berikan kekuatan untuk melakukan amal ibadah tersebut. Selain kenikmatan, Allah tambahkan kekuatan dalam mengerjakan amal ibadah tersebut. Waladzah, dia akan merasakan kelezatan dalam melakukan ibadah salat tersebut. Contohnya di sini salat gitu kan. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Thabit Al-Bunani mengatakan, ya, kabattu shalah 20 sana, menunjukkan butuh ijtihad, butuh kesungguh-sungguhan, butuh usaha gitu kan. Dan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami itu, kami akan tunjukkan jalan, jalan-jalan kami itu dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Thabit Al-Bunani? Kalau tadi mohon maaf di kitab Hilyatul Auliya, apa di kitab Madarijus Salikin, kalau ini di kitab Hilyatul Auliya.

0: bisa merasakan nikmat sholat itu 20 tahun. Dan aku merasakan kenikmatannya, hasilnya, hasil perjuanganku 20 tahun untuk bisa nikmat sholat itu, aku rasakan nikmatnya juga 20 tahun, kata beliau. Sampai beliau meninggal. Ya, Thabit Al-Bunani, rahimahullahu ta'ala. Ini juga bisa kita dapatkan kisahnya di ucapan ini di Sifatul Safwah. Ya. Berkata Abu Yazid, ya, ini kita bisa dapatkan di kitab Tariqul Hijratain, yang saya sebut di awal tadi. Abu Yazid berkata, ya, bahwasanya apa? Suqtu nafsi ilallah wa hiya tabki. Aku geret-geret jiwaku ini untuk berjalan menuju Allah, dan dia menangis jiwaku ini. Terpaksa mungkin ya awalnya. Susah, aku malas ngaji, aku malas sholat, aku malas sadaqah, aku malas ibadah ini dan seterusnya. Tapi kadang-kadang jiwa ini harus diseret kadang-kadang. Karena jiwa ini punya karakter ammaratun bisu. Dia maunya yang buruk-buruk gitu. Ngajaknya itu yang buruk-buruk gitu. Kita yang seret nafsu kita, berusaha untuk seret nafsu kita. Walaupun mungkin dia nangis-nangis gitu, berat mungkin. Fama ziltu asuquha hatta insaqat ilaihi wa huwa tadhhak. Ya. Tapi terus kata beliau, fama ziltu, aku terus menerus asuquha, menyeret jiwaku ini terus. Hatta insaqat ilaihi, sampai akhirnya dia benar-benar manut dibawa menuju Allah Azza wa Jalla. Mungkin awal-awal kita ngajak pergi sholat berjamaah, aduh berat, males, dan seterusnya gitu kan. Tapi lama-lama, karena kita seret terus, ajak terus, awalnya mungkin terpaksa. Insya Allah pemirsa yang saya cintai, lama-lama jiwa kita ini lama-lama akan manut. Awal-awal antum beli sapi, atau nanti binatang korban ya Kang ya. Awal-awal kita beli sapi misalnya, untuk piaraan mungkin, atau tunggangan, misal beli kuda misalnya. Awal-awal kita seret pulang dari pasar mungkin, ya ngamuk-ngamuk dia. Ya karena mau dibawa ke tuan yang baru gitu kan, dia susah mungkin gitu kan untuk diajak, ngamuk-ngamuk mungkin. Tapi kita berusaha dekati, kita seret lagi, ya cuntun lagi, lama-lama dia manut, ya lama-lama dia akan manut. Begitulah pula jiwa kita ini, dia punya karakter pengennya ngelenceng jiwa ini, ngikuti hawa nafsu gitu kan, mencintai Subhanahu Wataala. Maka kita harus punya apa, maksudnya kita yang harus proaktif untuk apa, menyeret dia supaya dia terbiasa untuk diseret, untuk digiring, ya menuju jalannya Allah Subhanahu Wataala. Kata beliau di sini, ya aku tarik-tarik, aku seret-seret jiwaku menuju Allah Azza Wajalla dalam keadaan dia menangis, tapi saya biarin, ya kadang-kadang harus ada tegaknya, ibarat kita mendidik anak ya, awal-awal nggak boleh ini nangis misalnya, tapi harus tega, ya. Nanti lama-lama dia manut insya Allah. Sama jiwa ini juga begitu. Kata beliau, saya tarik jiwa saya menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan menangis. Tapi terus saya tarik-tarik lagi, saya tarik terus, saya biasain gitu kan. Akhirnya dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tertawa ujung-ujungnya. Senang gitu kan. Lezat, nikmat gitu kan ujung-ujungnya. Dan ini yang tadi kita sampaikan, kalau ada usaha insya Allah, ya hasilnya baik insya Allah. Allah akan bantu insya Allah. Di surat Al-Ankabut ayat 69 tadi ayatnya kita sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan, pasti kami akan tunjukkan, kata Allah, kepada mereka jalan-jalan kami, dimudahkan. Ya sama orang kalau udah ditakdirkan masuk surga itu enggak tahu, ya Allah tuntun aja tuh, gampang ke masjid, gampang sholat, gampang ibadah ini, gampang ibadah itu. Pokoknya jalan-jalan ke surga itu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah sudah catat seseorang itu bakal atau cikal bakal menjadi penghuni neraka, jadi bahan bakarnya ya api neraka jahannam waliyadzubillah, biasanya itu jalan untuk usra itu dimudah. Jalan-jalan maksiat itu gampang gitu. Mudah gitu. Ke jalan-jalan dosa, jalan-jalan kemaksiatan itu dimudahkan. Ya, waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian juga di antara yang bisa membantu kita untuk bisa nikmat, lezat dalam beribadah, selain mengerjakan yang fardu sifatnya, maka berusaha kita juga untuk menambah dengan yang sunnah-sunnah, mencintaikan Allah SWT. Ya, ini akan menambah kenikmatan kita ketika melakukan ibadah, ketika kita apa namanya, idhofahkan, sandarkan amalan yang mungkin sifatnya fardu, kita sandarkan dengan amalan-amalan, atau kita tambah dia dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah-sunnah, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa ini punya karakter juga kadang ada bosenannya gitu kan. Ada bosannya. Ya, enggak bisa kita hanya ya apa cocokin dia atau jejelin dia satu jenis amal saja. Butuh divariasi kadang-kadang amal itu.
1: Itu diperhatikan.

0: kasih gitu. Jangan yang fardu doang, yang sunahnya nggak pernah dilakukan gitu kan misalnya. Maka jiwa ini perlu dilatih untuk selain yang fardu-fardu, dia berusaha untuk melakukan yang sifatnya sunnah-sunnah. Nah, di antara yang bisa menolong kita juga adalah kita ta'amul, tadabur, coba merenungi, membaca gitu kan, sirahnya orang-orang soleh terdahulu. Gimana trik mereka, kok bisa mereka merasakan kenikmatan dalam ibadah? Kita baca, ya, kita baca. Walaupun kadang kalau kita mau ceritain, membaca tentang sirah orang-orang soleh terdahulu, bagaimana ibadah mereka, ketaatan mereka, kadang-kadang seperti Ibnu Qayyim itu kalau mau cerita tentang keutamaan, keistimewaan orang-orang terdahulu itu, beliau istighfar dulu kepada Allah. Kenapa beliau istighfar Ibnu Qayyim? Kenapa? Karena takutnya kita hanya bisa menceritakan tentang hebatnya mereka, kitanya belum bisa mengikuti mereka gitu kan. Cuma cerita-cerita doang tentang, oh salaf begini, salaf begini, salaf begini. Lah kitanya di mana? Gitu kan. Walaupun memang ada hiburan dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah katakan, tariqullah tawil, jalan menuju Allah itu sangat panjang sekali. Ya kata beliau, wa nahnu namdi ilaika 'alaiha kasulafat. Ya, udah tahu jalannya panjang, kita jalan di atas jalan itu seperti sulhafat, seperti kura-kura gitu kan. Udah tahu jalan Allah panjang, lelet sekali. Untuk amal soleh lelet, lamban gitu kan. Ya. Kata beliau, walaisatil ghayatu an nasila ila nihayatil tariq, walakinnal ghaya an namuta ala tariq. Ay kama qala rahimahullah ta'ala. Bukanlah tujuan utama itu bisa nyampe di ujung jalan. Ya. Bukanlah ya, tujuan utama itu bagaimana kita bisa nyampe di ujung jalan seperti para sahabat. Misalnya susah lah. Kita mau nyaingin sahabat, membalap sahabat, enggak bisa. Sahabat itu seperti jihad, seperti kuda-kuda, kita seperti apa kura-kura. Ya, beda jauh lah. La ta'ridan nabi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa sahihu idza masyakal muqadi. Jangan coba-coba VS-VS-in kita dengan mereka lah. Enggak sama orang sakit dengan orang sehat jalan. Kita ini dalam ilmu dan amal kayak orang sakit jalan, harus dititit tatih taat, apakah harus ditata apa namanya, harus dipapah gitu kan. Kalau salap dulu udah kayak sukoi kali ngejet mereka dalam amal ibadah itu. Segera gitu kan. Ya, subhanallah. Abu Bakar ditanya, siapa yang jenguk orang sakit hari ini? Saya. Siapa yang mengikuti jenazah? Saya. Ya, siapa yang memberikan makan orang miskin hari ini? Saya. Masya Allah. Ya, pantesan Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Subhanallah, mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Entah waktu, taib. Jadi ini yang mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa membantu kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Namun yang terakhir ini saya sampaikan bahwa bacalah sirahnya orang-orang saleh terdahulu, orang-orang baik terdahulu. Bagaimana kok bisa mereka merasakan kenikmatan dalam beribadah, sampai sebagian mereka ada yang ketika sujud itu saking khusyuknya, nikmatnya sujud dalam sholatnya, sampai burung-burung nemplok gitu kan di punggungnya, dikiranya kayu, batang kayu gitu kan. Lah kita Allahu Akbar gerak-gerak dan seterusnya, subhanallah. Ya khusyuk mereka itu, sampai sebagian salaf ya dulu, maka orang-orang salaf terdahulu kalau sholat nih, sahabat terutama kalau sholat, hatta siapa di kiri kanan dia gak ngerti siapa gitu. Kalau kita paling ujung pun kenal itu, oh bapak fulan gitu. Saking gak fokusnya kadang, saking kurang khusyuk kita gitu kan, kurang nikmatnya dan seterusnya. Ala kulihat dari apa yang kita sampaikan ini, pemirsa yang saya cintai, karena Allah tabarak wa ta'ala, kita berharap kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan karunia oleh Allah untuk bisa merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini pertama kali juga gitu. Belum biasa kita nongol di TV ya. Jadi saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan atau ada kekeliruan dan kesalahan, dan pasti ada yang salah. Maka saya mohon ampun kepada Allah azza wa jalla atas kesalahan tersebut, dan saya minta maaf kepada pemirsa yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qul hadza wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, sobat Roja dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda sekalian dalam menyimak suatu kajian ilmiah yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda bersama Al-Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Hati ini terasa semakin usang dan kusam. Terjebak hidup dalam kegelapan.
3: Ya Allah.
1: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
4: Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku
1: untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
5: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertaubat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
6: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
7: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid مع إخوانك في بيوت الله.
8: على الصلاة على الصلاة
1: راديو روجا منبر cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah. Allah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wattur.
1: Demi bukit.
2: Wa kitabim mistur.
1: Dan kitab yang ditulis.
2: Fi raqdin manshur.
1: Pada lembaran yang terbuka.
2: Wal baitil ma'mur.
1: Dan demi Baitul Ma'mur.
2: Wassaqfil marfu'.
1: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
2: Wal bahril masjur.
1: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
2: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
2: Ma lahu min dafi'.
1: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
2: Yauma tamurus sama'u mawra.
1: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
2: Wa tasirul jibalu sayra.
1: Dan gunung benar-benar berjalan.
2: Fawailun yawma idzil lil mukadzibin.
1: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
2: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
1: Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
2: Yauma yud'una ila nari jahannam da'a.
1: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
2: Hadhin narul lati kuntum biha tukadzibun.
1: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
2: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
1: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: tahmalun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'in 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
2: Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
3: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
4: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
5: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
6: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
7: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
8: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
9: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
10: Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
11: Am lahum

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Agung.
1: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
2: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
1: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
2: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
1: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
2: Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun.
1: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
2: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
1: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
2: Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum.
1: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wasihron wa kana rabbuka qadiron. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin afdolil khalqi wal waro wa ala alihi washabbihi salatan wassalaman katsiran amma ba'd. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita dapat menyapa kembali kaum dangu untuk senantiasa mendengarkan dan juga menyimak sebuah kajian rutin dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhullah Ta'ala dengan materi bahasan Mukhtasar Sahih Muslim. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan surah Qusaiman مختصر صحيح مسلم ya. Bab Al-Qiran Bainal Haji Wal Umrah. Bab Qiran antara Haji dan Umrah. Yang sudah pernah kita jelaskan bahwa Haji Qiran itu artinya memasukkan Umrah ke dalam Haji. Dimana niatnya ketika di Miqat mengatakan labbaik Allahumma Umrah fil Hajj. Kemudian ketika sampai ke kota Mekah, ia pun tawaf kudum. Kemudian kalau dia mau sa'i setelah tawaf, silahkan. Karena untuk Qiran, sa'inya hanya sekali saja. Ya, kalau tidak setelah tawaf kudum, berarti nanti setelah tawaf ifadah. Dan perbedaannya dengan haji ifrad, kalau haji qiran itu tadi niatnya di waktu di miqat Allahumma ya umrah fil hajj. Adapun haji ifrad niatnya hanya Allahumma hajjan, udah haji doang. Perbedaan yang kedua, kalau haji qiran itu wajib menyembelih hewan hadiyu, sedangkan ifrad ya tidak ada dam. Selebihnya sama pak antara apa namanya haji ifrad dan qiran. An Bakr bin Abdullah an Anasin qal سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا فحدث بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثه بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. Dari Bakar bin Abdullah, dari Anas, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bertalbiyah dengan haji dan umroh semuanya. Maksudnya haji qiran. Lalu aku sampaikan itu kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar menepis dan berkata, tidak. Waktu itu Nabi bertalbiyah dengan haji saja. Yaitu haji ifrad. Bagaimana dalam bab sebelumnya. Dalam bab sebelumnya disebutkan di situ Ibnu Umar mengatakan kami berihlal bersama Rasulullah SAW dengan haji ifrad. Iya. Lalu aku bertemu dengan Anas lagi. Lalu aku menceritakan itu kepada Ibnu Umar menceritakan kepada Anas tentang ucapan Ibnu Umar tadi. Kata Anas, kalian menganggap kami ini anak kecil apa? Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW, aku sendiri mendengar Rasulullah mengatakan begini, lebaik umrah wa hajja. Iya. Nah, ini akhi. Ya, sebab terjadi perselisihan para ulama. Apakah Rasulullah SAW ketika haji wada itu hajinya ifrad atau qiran atau tamattu? Menjadi tiga pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi waktu itu niatnya adalah ifrad. Dalilnya hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah. Sebagian ulama berpendapat tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya qiran. Ya, dalilnya hadis Anas, demikian pula hadis Jabir dan yang lainnya. Demikian pula hadis Abu Musa, demikian pula hadis Ali bin Abi Thalib dan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu hajinya qiran. Itu yang paling banyak. Sebagian mengatakan tidak, Nabi SAW hajinya tamattu berdasarkan hadis Imran bin Husain yang akan disebutkan nanti. Nah, karena adanya perbedaan riwayat dari para sahabat, terjadilah perselisihan para ulama dalam hal ini. Nabi SAW itu hajinya apa? Namun Allahu a'lam, yang paling kuat, yang paling rajih dan yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang terbanyak, yang paling kuat, bahwa Nabi SAW hajinya adalah qiran. Dengan bukti bahwa Nabi SAW membawa hewan hadyu. Sedangkan haji ifrad tidak. Nabi SAW membawa hewan hadyu. Iya. Ikhwatlah Islam saudaraku seiman. Adapun bagaimana dengan hadis ini? Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW hajinya ifrad. Anas mengatakan tidak, qiran. Karena kata Anas, aku benar-benar mendengar Rasulullah mengatakan lebaik umrah wa hajjan. Maka pada waktu itu kita katakan bahwa riwayat yang menetapkan lebih dahulukan daripada riwayat yang meniadakan. Karena bisa jadi Ibnu Umar hanya mendengar ucapan haji saja. Ya. Sementara Anas mendengar dua-duanya. Sehingga pada waktu itu, periwayatan yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Wallahu'alam. Bab fi mut'atil hajj. Bab tentang haji tamattu. Nah, ini haji tamattu itu bagaimana, Pak? Umroh dulu. Jadi ketika di mikot niatnya hanya umroh. Lebih ke umroh. Kemudian umroh sampai tahallul. Ya, kemudian berpakaian seperti biasa lagi. Boleh berjima dan yang lainnya. Kemudian pada tanggal 8 baru kemudian kembali memakai pakaian ihram, lalu kemudian bertalbiyah. Lebaik hajjan. Nah, ini namanya tamattu. Ya. Tamattu wajib membayar dam. Disebut dengan dam tamattu. An Imran bin Husain qal tamatta'na ma'a Rasulullah SAW wa lam yanzil fihi al-Qur'an. Qala rajulun bi ra'sihi ma sya'a. Wa kami berdahulu bersama Rasulullah SAW itu hajinya tamattu. Dan tidak ada Al-Quran turun yang menghapus tamattu. Ya. Seorang laki-laki berpendapat dengan pendapatnya apa yang ia kehendaki. Itu maksudnya, ya, beliau mengisyarakan firman Allah. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji, famastaisara minal hadi. Siapa yang tamattu dengan umroh pada haji, hendaklah ia menyembelih yang mudah dari apa? Sembelihan. Artinya tidak ada dalil yang memansuh ayat ini. Iya. Wa an Imran bin Husain qala tamatta'a Nabiyullah wa tamatta'na ma'ahu. Dari Imran bin Husain ia berkata, Nabi SAW hajinya tamattu dan kami pun tamattu. Nah, ini dalil ulama yang menyebutkan bahwa Nabi hajinya apa? Tamattu. Ya. Wallahu a'lam, Pak. Hadis Imran bin Husain ini dijawab bahwa bisa jadi Imran waktu itu memahami ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk umroh. Mereka yang tidak membawa hewan haji untuk umroh. Dan menyuruh mereka mengubah niatnya menjadi umroh. Sehingga Imran mengira bahwa Nabi pun ya tamattu umroh. Ya. Wallahu a'lam. Wa an Jabir bin Abdullah qala qadimna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqul labbaik bil hajj fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naj'alaha umrah. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dan waktu itu kami niatnya untuk haji saja. Maka Rasulullah pun menyuruh kami untuk menjadikannya umrah. Ya, artinya tamattu. Nah ini akal Islam. Bab man ahrama bil haji wa ma'ahul hadiyu. Bab orang yang berihram dengan haji dan ia membawa hewan hadiyu. Artinya bagaimana? Kalau dia membawa hewan hadiyu, berarti dia tidak boleh tamattu. Karena Nabi SAW ketika memerintahkan para sahabat untuk merubahnya jadi umroh, sementara Nabi tidak tahallul, ya, atau tidak melaksanakan perintahnya sendiri. Lalu Nabi menyebutkan alasannya kenapa? Kalau bukan karena aku membawa hewan haji, aku akan ubah juga jadi imroh. Ya. An Musa bin Nafi' qal, qadimtu Makkah mutamatti'an bi umroh qabla tarwiyah bi arba'ati ayyam. Dari Musa bin Nafi' ia berkata, aku datang ke Mekah dalam keadaan haji mu'tamattu. Ya. Dengan umroh. Sebelum hari tarwiyah 4 hari. Hari tarwiyah itu tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Faqala an-nas tasiru hajjatuka al-an makkiyah. Maka orang-orang berkata, kamu sekarang hajimu sama dengan orang-orang Mekah. Fadakhaltu ala Atha bin Abi Rabah. Maka aku pun pergilah kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah itu seorang ulama tabi'in yang paling berilmu tentang haji. Tentang ya fikih haji. Fastaftaituhu, lalu aku meminta fatwa kepada beliau. Faqala Atha, berkata Atha, haddatsani Jabir bin Abdullah al-Ansari annahu hajja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama saqal hadya ma'ah. Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku bahwasanya ia berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ia membawa hewan haji bersamanya. Waqad ahallu bil haji mufradan, dan waktu itu mereka para sahabat ya berniat bertalbiyah hanya dengan haji saja, ifrad. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ahillu min ihramikum. Hendaklah kalian ya tahallul dari ihram kalian, artinya mengubah niat kalian jadi umroh saja. Fatufu bil baiti wa bina safa wal marwah wa qassiru wa aqimu halalan. Tawaflah kalian ya setelah apa namanya tawaf di Ka'bah kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, maka hendaklah kalian taksir. Taksir itu artinya memendekkan rambut, tidak menghalak, tidak membotak ya, dan halallah kalian, artinya selesai sudah jadikan umroh. Artinya Nabi menyuruh Pak para sahabat yang tidak membawa hewan haji waktu itu dan sudah berniat niatnya untuk haji ifrad supaya diubah niatnya jadi umroh. Iya. Hatta idza kana yaumut tarwiyah fa ahillu bil hajj, kata Rasulullah. Kita ini masih sabda Rasulullah ya. Sehingga nanti kalau sudah hari tarwiyah maka berihlallah dengan haji. Waj'alul lati qadimtum biha mut'atan. Dan jadikan yang kalian telah lakukan dari umrah itu sebagai mut'ah. Bukan nikah mut'ah, bukan. Maksudnya tamattu. Iya. Qalu kaifa naj'aluha mut'ah wa qad sammaina al-hajj? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami hendak mengubahnya menjadi tamattu sementara kami sudah berniat untuk haji ifrad? Qala if'alu ma'amurukum bih. Lakukan saja sesuai dengan perintah aku. Fa inni laula anni suqtul hajj la fa'altu mithla alladhi amartukum bih. Karena kalau bukan karena aku membawa hewan haji, aku akan lakukan juga seperti aku perintahkan kepada kalian itu. Ya, inilah yang menyebabkan Nabi tidak mengubah niatnya jadi apa? Umroh. Gara-garanya Nabi SAW membawa hewan haji dari kota Madinah, Pak. Ya. Walakin la yahillu minni haramun hatta yablughal hajj mahillah. Akan tetapi ya tidak halal, belum halal untukku sesuatu yang haram sampai disembelihnya apa? Hewan haji tersebut. Artinya Nabi belum bisa tahallul kecuali setelah nanti menyembelih hewan haji pada tanggal 10. Iya. Nah, hadis ini akal Islam surah Qusaiman menunjukkan bahwa Nabi hajinya haji qiran. Bukan tamattu, bukan ifrad. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam. Hadis ini dalil Ibnu Abbas. Di mana Ibnu Abbas berpendapat bahwa haji tamattu itu harus. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang tidak membawa hewan haji untuk mengubah menjadi umroh. Ketika mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami akan mengubah menjadi tamattu sementara kami sudah niatnya apa? Haji. Kata Rasulullah, lakukan saja apa yang aku perintahkan kepada kalian. Berarti ini perintah Nabi. Kalau sudah perintah itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Makanya Ibnu Abbas pendapatnya bahwa haji tamattu hukumnya wajib, saudaraku seiman. Dan itu yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sifat Haji Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa orang yang haji tamattu maupun ifrad boleh tahallulnya kapan? Nanti tanggal 10. Kalau haji qiran dia akan menyembelih. Kalau haji ifrad dia tidak ada menyembelih. Jadi kalau haji ifrad itu setelah melempar jumroh, ya langsung tahallul. Kalau haji qiran setelah melempar jumroh, nyembelih dulu. Setelah nyembelih baru tahallul. Ya. Boleh pakai pakaian biasa, baru kemudian tawaf ifadah. Bab naskhi tahallul minal ihram wal amri bitamam. Bab penghapusan tahallul dari ihram dan perintah untuk menyempurnakan. Penamaan bab ini, Pak, bukan dari Imam Muslim. Ya, tapi penamaan bab ini dari Imam An-Nawawi. Ya, kalau antum membaca Sahih Muslim, ada yang aslinya enggak ada bab. Ya, cuma hadis, hadis, hadis, hadis, hadis. Kemudian Imam Nawawi yang membawakan bab-babnya, bab kemudian dikasih judul bab, ya, dengan ijtihad beliau. Di sini disebutkan bahwa tahallul dari ihram itu sudah dimansukh. Maksudnya tahallul dari ihram itu apa? Tahallul dari umroh. Namun apakah benar tahallul dari umroh itu sudah dihapus? Jawabnya tidak. Nanti kita akan bahas ketika membahas hadis setelahnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qadimtu ala Rasulullah sallallahu wa huwa munikhun bil batha. Fa qala bima ahlalta? Qala qultu ahlaltu bi ihlalin nabiy sallallahu sallam. Qala hal suq haq hal suq min hadyin? Qultu la. Qal tuf bil bait wa bi safa wal marwah thumma hilla. Dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW sementara beliau sedang munikhun bil batha, istirahat di batha. Abu Musa datang dari mana, Pak? Dari Yaman. Ya. Kemudian Rasul bertanya kepada Abu Musa, kamu niat ihlalnya apa waktu kamu di Miqat? Kata Abu Musa, aku berihlal dengan ihlalnya Nabi. Ini sama kejadiannya dengan Ali bin Abi Thalib, Pak. Ali bin Abi Thalib pun sama, karena Ali kan datang dari tempat yang lain, bukan dari kota Madinah. Cuma bedanya kalau Abu Musa tidak membawa hewan hadyu. Kalau Ali bin Abi Thalib membawa hewan hadyu. Kemudian bertemu dengan Rasulullah. Adapun Abu Musa ditanya oleh Rasulullah, kamu bawa hewan hadyu tidak? Tidak, ya Rasulullah, kata Abu Musa. Kalau begitu tawaflah di Ka'bah dan sa'ilah di antara Safa, antara Safa dan Marwah, kemudian tahallullah. Adapun Ali bin Abi Thalib, karena beliau membawa hewan hadyu, maka Nabi melarang tahallul. Iya. Fatuftu bil baiti wa bis safa wal marwa. Maka aku pun tawaflah di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah.

namanya menuduh Abu Musa Al-Ash'ari. Gak mungkin Abu Musa melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Tentunya wanita ini pastinya kalau tidak mahramnya atau saudara sepersusuannya. Ya. Akuntu uftin nas bidzalika fi imarati Abi Bakrin wa imarati Umar. Dan di zaman Abu Bakar dan Umar, aku berfatwa supaya orang-orang hajinya tamattu. Ya, berdasarkan pengalaman Abu Musa Al-Ash'ari sendiri. Fa inni laqa'imun bil mausim idh ja'ani rajulun. Dan aku sedang berdiri di musim haji, tiba-tiba ada orang datang dan berkata, innaka la tadri ma ahdatha amirul mu'minin fi sya'nin nusuk. Hai Abu Musa, kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tentang masalah nusuk. Ya. Fakultu ayyuhan nas, ma kunna aftainahu bi syai'in falyata'id. Mendengar itu Abu Musa Al-Ash'ari langsung berkata, hai manusia, yang kami dahulu pernah fatwakan, tolong jangan dulu diamalkan. Ya. Sampai ya, fa hadza amirul mu'minin qadimun 'alaikum fihi fa'timmu. Ya fa'tammu. Ini dia amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib. Sebentar lagi ia akan datang. Kalian ikuti saja beliau. Falamma qadim qultu ya amiral mu'minin, ma hadha alladhi ahdatha fi sya'nin nusuk. Ketika Ali bin Abi Thalib yang waktu itu sebagai khalifah, ya, Amirul Mukminin, kata Abu Musa, wahai Amirul Mukminin, apa yang engkau ada-adakan dalam masalah haji ini? Maka Ali bin Abi Thalib berkata, inna khudh bi kitabillah, fa inna Allah qala wa atimul hajj wal umrata lillah. Wa inna akhud bi sunnati nabiyina alaihi salatu wassalam fa inna nabi sallam lam yahilla hatta naharal hadya. Maaf, ini perkataan Umar, Pak. Amirul Mukminin di sini maksudnya Umar bin Khattab, bukan Ali bin Abi Thalib, ya, Pak, ya. Maka Umar berkata, kalau kita mengambil firman Allah, kitabullah, Allah berfirman begini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Dan kalau kita ambil sunnah Nabi, maka Nabi tidak tahalul sampai menyembelih hewan hadyu. Iya. Maksudnya apa? Al-Quran menyebutkan sempurnakan haji dan umroh. Sehingga itu menunjukkan makna kepada apa? Qiran. Sunnah pun menunjukkan bahwa Nabi pun qiran. Artinya beliau tidak tahalul sampai apa? Menyembelih hewan hadyu. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, bahwa seorang alim berfatwa sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Karena Abu Musa Al-Ash'ari, ya, berdasarkan pengalamannya terhadap Rasulullah SAW, maka beliau pun berfatwa supaya orang-orang hajinya tamattu. Ya. Faedah yang kedua, akhul Islam, hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa dalam masalah perselisihan, maka keputusan khalifah atau amir itu yang hendaknya kita ikuti. Karena Abu Musa Al-Ash'ari, beliau berfatwa untuk hajinya tamattu. Ternyata disampaikan kata kepada Abu Musa tentang pendapat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka kemudian Abu Musa berkata, jangan amalkan dulu fatwaku.
Ini sebentar lagi Amirul Mukminin mau datang.

0: Dan ikuti saja beliau. Iya. Subhanallah ikhwata Islam saudaraku seiman, lihat adabnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau ya langsung menghentikan fatwanya dan menyuruh orang-orang mengikuti apa? Amirul Mukminin. Sehingga sebagian ulama yang mengambil kaidah dari sini bahwa keputusan apa amir itu memutus perselisihan. Iya. Wallahu a'lam. Hadis wa an Abi Dzar qala kanatil mut'ah fil hajj li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassatan. Adalah mut'ah dalam haji, maksudnya tamattu. Itu khusus untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Apa maksudnya, Pak? Abu Dzar ini mengatakan wa tamattu itu khusus untuk para sahabat saja. Karena kalau maksudnya bahwa ini tidak berlaku untuk zaman setelahnya, jelas ini bertabrakan dengan hadis lain. Di mana waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengubah niat hajinya kepada umroh. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, Ali amina hadza am lil abad? Wahai Rasulullah, ya, perintah engkau ini untuk mengubah jadi umroh haji tamattu untuk khusus tahun ini saja atau untuk selamanya, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La balil abad, la balil abad. Tidak, tapi ini untuk selamanya. Sehingga ucapan Abu Dzar ini jelas bertabrakan dengan hadis ini. Karena Abu Dzar ini mengatakan haji tamattu itu khusus untuk para sahabat. Sementara Rasulullah mengatakan tidak untuk selamanya. Sehingga dari itu para ulama menjawab maksud Abu Dzar artinya perintah untuk memansukh atau mengubah niat haji mereka kepada umroh itu khusus untuk para sahabat waktu itu. Karena waktu itu kan mereka dari Miqat sudah berniat untuk haji. Ketika sampai di Mekah, Nabi SAW menyuruh mereka mengubah niatnya jadi apa? Umroh. Ya. Kata mereka, itu maksud Abu Dzar. Ya. Allahu a'lam. Yang jelas, Pak, ucapan Abu Dzar ini jelas bertabrakan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa haji tamat itu berlaku untuk selama-lama. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Allahu a'lam. Bab al-hadji fil qiran, bain al-hajji wal umrah. Bab hewan hadyu dalam qiran. An-Nafi anna Abdullah ibn Umar kharaja fil fitnah mu'tamiran. An-Nafi dari Nafi wa Abdullah bin Umar keluar untuk pergi umroh di zaman fitnah. Yang dimaksud dengan zaman fitnah itu zaman Hajjaj memerangi Abdullah bin Zubair. Karena kan terjadi dua kekhilafahan waktu itu. Abdullah bin Zubair di Mekah dan menguasai kebanyakan Hijaz. Demikian pula sebagian Najd. Dan Abdul Malik bin Marwan di Syam dan menguasai Syam seluruhnya. Nah, waktu itu Ibnu Umar tidak mau berbaiat kepada manapun karena ada dua khalifah waktu itu. Maka kemudian Abdul Malik bin Marwan mengirimkan Hajjaj bin Yusuf untuk memerangi siapa? Abdullah bin Zubair. Maka kemudian Hajjaj bin Yusuf pun dengan pasukannya mengepung kota Mekah. Ya, dan berhasil menangkap Abdullah bin Zubair dan membunuhnya. Ya. Nah, kemudian kekhilafahan pun menjadi satu untuk Abdul Malik bin Marwan. Setelah itu baru Abdullah bin Umar pun datang ke Abdul Malik bin Marwan untuk baiat. Ya. Nah, ketika terjadi fitnah yang dimaksud tadi yaitu pasukan Hajjaj bin Yusuf sedang mengepung apa? Kota Mekah Abdullah bin Umar pergi untuk apa? Umroh. Waqala in sudittu anil bait sona'na kama sona'na ma Rasulullah SAW. Kata Ibnu Umar, kalau aku dihalangi untuk masuk Mekah, artinya enggak boleh masuk ke Mekah, maka kami akan lakukan seperti yang dilakukan bersama Rasulullah dahulu waktu di Hudaybiyah. Karena kan di tahun yang ke-6 Nabi kan umroh, Pak. Ketika sampai di Hudaybiyah, dia mau masuk ke Mekah, enggak boleh sama orang musyrikin Quraisy. Akhirnya Nabi pun tertahan di Hudaybiyah. Maka kemudian Nabi pun memerintahkan para sahabat semuanya untuk tahallul. Ya. Dan kemudian mengganti umrohnya di tahun yang akan datang, di tahun yang ke-7. Ya. Nah, itu maksud Ibnu Umar, Pak. Ya. Dan dalam suatu riwayat bahwa kalau kita khawatir ya tidak bisa menyempurnakan ibadah haji atau umroh kita, disyariatkan ketika di mikot itu mengucapkan ini, Pak. Allahumma mahalli haitsu habastani. Allahumma mahalli haitsu habastani. Nah, kalau kita misalnya qadarullah tidak bisa masuk kota Mekah, sehingga kita tidak bisa menyempurnakan umroh, maka tidak ada kewajiban menyembelih hewan haji. Kalau mengucapkan tadi. Iya. Kita lanjutkan suara kusaiman. Fakharaja fa'ahalla bi umroh. Lalu keluarlah Ibnu Umar. Lalu beliau pun berihlal dengan umroh. Wasara hatta idha dhahara alal baida iltafata il ashabih. Ya, jadi Ibnu Umar ini niatnya mau umrah, maksudnya haji tamattu, Pak. Maka beliau pun berjalanlah sehingga ketika beliau telah berada di atas baida, baida itu tanah tandus, tanah terbuka, itu di Dhul Hulaifah. Iltafata il ashabi, maka beliau pun menengok kepada para sahabatnya dan berkata, ma amruhuma illa wahid. Tidaklah haji dan umroh kecuali satu. Ushidukum anni awjabtul hajja ma'al umroh. Aku persaksikan kepada kalian bahwa aku berniat haji dan umroh sekaligus. Berarti ini haji apa? Haji Qiran. Fakharaja hatta idza ja'al bait tafa bihi sab'a wa baina safa wal marwati sab'a lam yajid alaih wa ra'a annahu mujzi'un anhu wa ahda. Maka beliau pun kemudian keluarlah sehingga datang ke Ka'bah, tawaf 7 keliling dan sa'i antara Safa dan Marwah dan tidak menambah atas itu, dan beliau memandang itu sudah mencukupi. Maksudnya beliau tidak tahallul karena kan niatnya apa? Qiran. Ya. Wa ahda, dan beliau membawa hewan haji yang disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Ibnu Umar membeli hewan hajinya di perjalanan. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah, ini namanya haji qiran, Pak. Jadi haji qiran itu ya, ketika sudah tawaf di Ka'bah, kemudian antara Safa dan Marwah enggak boleh tahallul. Sampai nanti tanggal 10. Tanggal 10 setelah melempar jumroh, akobah, baru kemudian menyembelih hadyu, baru kemudian tahallul. Ya. Marwa annahu mujzi'un anhu, beliau memandang itu sudah mencukupi, maksudnya bahwa sa'i antara Safa dan Marwa kalau dilakukannya setelah tawaf qudum, maka itu sudah mencukupi, tidak perlu lagi diulang nanti ketika tawaf ifadah. Karena kan tanggal 10 itu, Pak, ya yang harus dilakukan pertama melempar jumroh akobah. Yang kedua, menyembelih hewan hadyu untuk haji tamatu dan qiran. Yang ketiga, tahallul. Kemudian baru kemudian tawaf ifadah. Nah, kalau sudah tawaf apa sa'i antara Safa dan Marwah waktu tawaf qudum, buat orang yang haji qiran dan ifrad tidak perlu lagi sa'i setelah tawaf ifadah. Beda dengan haji tamattu. Kalau haji tamattu sa'inya dua kali. Ini atas pendapat jumhur ulama. Sa'i yang pertama saat umroh, sa'i yang kedua setelah tawaf ifadah. Memang khilaf di kalangan para ulama. Apakah tamat haji tamattu itu tuh, sa'inya itu dua kali atau sekali? Yang rajih itu pendapat jumhur dua kali. Ya. Sedangkan haji qiran dan haji ifrad sa'inya hanya sekali. Iya. Paham gak, Pak? Kan antum yang belum pernah haji bengong-bengong kali gimana itu. Ya. Mudah-mudahan paham lah. Ini buat antum yang belum haji juga wajib belajar, Pak, fikih haji. Mudah-mudahan antum bisa berangkat haji. Ya. Bab al-hadi fil mut'ah. Bab hewan haju dalam tamattu. An Salim bin Abdullah an Abdullah ibn Umar qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrah ila al-hajj. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamattu di haji wada' dengan umrah menuju haji. Haji qiran pun, Pak, disebut juga dengan tamattu. Iya. Kadang disebut juga dengan apa? Tamattu. Tapi biasanya dengan ucapan begitu, tamatta'a bil umrati ilal hajj. Ya. Wa ahda wasaqa ma'ul hadya. Lalu beliau pun membeli hewan hadyu dan membawanya bersamanya dari Dzulhulaifah. Wa bada'a Rasulullah SAW fa ahalla bil umrah thumma ahalla bil hajj. Maka Rasulullah pun memulai dengan menyebut umroh dulu baru haji. Artinya labbaik umroh wa hajjan. Wa tamatta'a an-nasu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil umroh ilal hajj. Dan orang-orang pun juga bertamattu dengan Rasulullah SAW dengan umroh kepada haji. Artinya orang-orang mengikuti niatnya Rasulullah SAW. Fakana minan nas man ahda fasaqal hadya wa minhum man lam yuhdi. Di antara manusia ada yang membawa hewan hadyu dari semenjak Dzulhulaifah. Ada juga yang tidak membawa. Falamma qadima Rasulullah SAW ke Makkah, qala linnas. Ketika Rasulullah telah sampai di Makkah, Rasulullah bersabda, man kana minkum ahda fa innahu la yahillu min syai'in haruma minhu hatta yaqdi hajjahu. Siapa yang membawa hewan hadyu tidak boleh tahalul sampai selesai haji nanti tanggal 10. Ya. Wa man lam yakun minkum ahla ahda falyatuf bil bait wa bi safa wal marwah wal yuqassir wal yahlil. Dan siapa yang tidak membawa hewan hadyu hendaklah tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa Marwah, lalu ia memotong rambutnya dan tahallul. Artinya apa? Disuruhnya mengubah niatnya untuk umroh. Thumma yuhilla bil hajj wal yuhdi. Kemudian hendaklah dia nanti di tanggal 8-nya berihlal dengan haji. Dan hendaklah ia menyembelih hewan hadyu. Itu disebut dengan dam tamattu. Faman lam yajid hajjan falyasum thalathata ayyam fil hajj wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi. Dan siapa yang tidak menemukan uang, tidak punya uang untuk membeli hewan hadyu, hendaklah ia puasa 3 hari di masa haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke negerinya. Maksudnya antum hajinya tamattu tapi enggak punya duit buat beli hewan hadyu, maka gantinya puasa 3 hari selama antum haji dan 7 hari setelah pulang ke negeri antum. Ya. Wa tawafa Rasulullah SAW hina qadima Makkah. Ana jadi ingat Pak, waktu ana haji itu tahun berapa ya? Dan sudah niat tamattu. Iya. Pas mau beli hewan haji, duit ana hilang. Waduh, ini harus puasa kayaknya. Ketemu Ustaz Yazid. Iya. Nanya, punya duit nggak dulu? Hilang, dia curi orang. Dikasih duit 700 real sama beliau. Udah, beli sono. Alhamdulillah, kayak ini puasa. Iya, ingat banget itu. Kita lanjutkan. Amalam yajid hadian al-yasum salatata wa tawafa Rasulullah hina qadima Makkah. Dan Rasulullah SAW pun kemudian tawaf ketika telah datang ke Mekkah. Fastalama rukna awwal syai'. Dan yang pertama kali beliau lakukan, beliau istilam ke rukun, maksudnya Hajar Aswad. Thumma khabba thalathata atwaf minas sab'. Kemudian beliau pun berjalan berlari kecil tiga tawaf yang pertama. Apakah boleh sholat tahajud berjamaah? Ya akhi, Rasulullah tidak pernah sholat berjamaah tahajud kecuali di bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan, pernah sesekali itu pun Rasulullah tidak mengundang. Waktu itu Ibnu Abbas nginep di rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah tahajud, Ibnu Abbas pun kemudian berwudu dan berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Kemudian diputarnya oleh Rasulullah ke sebelah kanan. Tapi setelah itu Ibnu Abbas enggak pernah lagi Pak kapok. Karena tahajudnya Nabi tahu sendiri kan. Ya, satu rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ibnu Mas'ud juga pernah. Ya. Dia melihat Rasulullah sedang tahajud, datanglah Ibnu Mas'ud. Kemudian dia pun bermakmum kepada Rasulullah SAW. Baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kata Ibnu Mas'ud, hatta ini hamam tu bi amrin su. Sampai-sampai aku berniat buruk, mau keluar aja capek. Ya. Nabi tidak pernah ngajak-ngajak para sahabat untuk sholat apa? Tahajud, tidak. Bolehkah niat puasa sunnah dengan harapan hajat dunia? Pak, kalau kita beramal soleh, harapan atau niat kita yang terbesar itu adalah pengen dapat dunia, gak dapat pahala kita, Pak. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16, Mangkana yuridul hayata dunia wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka. Batal amalnya, sia-sia perbuatan. Beda kalau niat antum yang paling utama adalah karena Allah. Kemudian ada niat yang kedua ngikut. Ya, maka yang seperti ini enggak masalah. Yang bahaya itu kalau niat utamanya itu karena dunia. Karena Allahnya ngikut. Nah, ini yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah menggabungkan niat sholat taubat dengan sholat sunnah lainnya? Boleh, gak apa-apa. Atas pendapat jumhur ulama. Karena itu sama-sama sunnah. Jika imam sholat batal saat membaca Al-Fatihah ayat 3, apakah penggantinya meneruskan ayat 4 atau mengulangi dari awal, Ustaz? Kalau ia ulangi dari awal, boleh, gak apa-apa. Iya. Itu yang lebih baik. Tapi kalau dia lanjutkan pun tidak apa-apa. Karena ayat-ayat Al-Fatihah itu ayatnya berdiri sendiri ayat per ayat itu. Artinya bukan satu kesatuan kalau misalnya dipisah jadi ya Gak sah, tidak. Artinya, kalau misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal. Antum ganti. Antum langsung melanjutkan ihdinas siratal mustaqim, boleh, gak masalah. Ya, wallahu a'lam. Jika imam batal saat membaca surat yang penggantinya gak hafal, boleh nggak baca surat lain? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, imamnya baca surat At-Taubat, antum hafalnya cuma An-Nas, ya. Ya udah, antum baca An-Nas aja. Nggak perlu melanjutkan, karena hukum surat, membaca surat hukumnya sunnah saja, Pak. Tidak wajib, tidak seperti Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu rukun masalahnya. Ya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Sebuah kajian rutin dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Mukhtasar Sahih Muslim. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: tidak.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: ولا تصعر خدك

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah suara keledai.

0: Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.
1: Huwa

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تصح

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

0: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal.
1: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan yang
0: apakah
2: lain?
0: Di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun,
0: amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
0: A ilahum Allah.
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan. Wa as'aluka ridha ba'da al-qada. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu dimanapun antum berada, jumpa kembali bersama kami dalam program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu wasallama ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya, silakan Suhail baca.
3: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' al-Sahih fi kitab al-Salah babun haddathana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddathana Abu Dhamrah qala haddathana Musa ibn Uqba al-Nafi' anna abdallahi kana idha dakhal al-Ka'bata masha qibala wajhihi hina yadkhulu وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاث أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي
2: من ثلاثة أذرع قوما صلى يتخول
3: من ثلاثة أذرع صلى يتخول المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.
2: لسيتو أن
3: أبو ضمرة هو أنس بن عياض ابن ضمرة ثقة.
2: إيه الإمام pada bab ke-97 dengan judul bab dengan tanpa judul. Al-Hafidh mengatakan kal-fasli minal bab alladhi qablahu, seperti atau seakan-akan beliau memisahkan antara bab yang sebelumnya dan bab yang akan datang. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, ia berusaha untuk salat di tempat salat di dalam Ka'bah, di tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di tempat tersebut sebagaimana diberitahukan oleh Bilal radhiyallahu anhum. Nah, di hadis ini ada keterangan bahwa jarak antara ketika beliau yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salat dengan jidar dinding kira-kira 3 hasta. Nah, hadis ini apabila kita jama' dengan 2 hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-497 496 dan 497, maka jarak antara musalli, orang yang salat, pijakan kakinya dan tempat sujudnya kira-kira tiga hasta. Kira-kira tiga hasta. Sedangkan jarak antara tempat sujud dengan dinding itu adalah seukuran kambing lewat. Seukuran kambing lewat. Ini apabila kita menjamak dua hadis ini. Seukuran kambing lewat, ya, kira-kira setengah hasta, kurang lebih. Berarti jarak antara tempat sujud orang yang sholat dengan sutrah seukuran kambing lewat. Jika memungkinkan, kecuali masjid kecil dan orang tidak bisa mundur di belakang ada orang, dia harus mepet tempat sujudnya dengan sutra. Gitu. Apabila luang, maka jarak antara berdirinya dengan sujud, tempat sujud, kira-kira perkiraan kan, qariban min salasati azru', kira-kira tiga hasta. Tiga hasta. Nah, jarak antara tempat sujudnya dengan sutra atau dinding atau selainnya, jika memungkinkan, maka itu seukuran kambing lewat. Ini diterangkan di hadis 496, 497. Sebab apabila kita memakai hadis 496, 497 bahwa itu jarak terdekat kita dengan sutra, tidak mungkin. Karena jaraknya dekat sekali. Tidak mungkin rukuk, tidak mungkin sujud, apalagi sujud. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Itu apabila tempat memungkinkan. So kalau tempat tidak memungkinkan, orang sudah ada, dan kalau kita agak ke belakang kena dengan orang, so, tidak mengapa, kita dempet. Berarti selama ini sebagian kaum muslimin salah dalam memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan sutra. Jadi dekat tentu itu. Bahkan sudah saya pernah ke salah satu sekolah, itu sudah ada dinding, dia pajang lagi sutra di situ. Jadi salah memahami. Enggak ada kesempatan saya buat bilang waktu itu. Dinding seperti ini, dia pajang lagi sutra di situ. Maksudnya agar dekat dengan sutra. Dia tidak paham akan hadis-hadis mengenai sutra. Jaraknya, yang dia baca hanya hadis tentang sutra, dekat dengan sutra. Tapi berapa ukurannya itu diterangkan di hadis-hadis. Berarti hanya sekilas membaca hadis. Nah, ini manfaat yang sangat besar sekali. Sehingga orang tahu bahwa yang dimaksud dekat dengan sutra itu seperti itu. Berarti jarak, ada jarak antara tembok dengan tempat sujud kira-kira seukuran kambing lewat. Atau apabila sebagai imam atau sholat sendirian, sholat jamaah tidak ya, karena sutrahnya imam. Sutrahnya imam. Paham ya? Kurang lebih seperti itulah. Nanti kita bahas lagi. Itu sudah kita jamak antara satu hadis dengan hadis lainnya. Terus Suhail.
3: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى أخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدم ثقة.
2: الإمام memberikan judul bab salat menghadap ke unta ar-rahilah. Ini unta yang cakap. Yang cakap maksudnya yang pintar. Yang sudah layak ditunggangi. Wal ba'ir, sedangkan ba'ir di sini dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu unta yang masuk pada tahun kelima umurnya. Yakni unta itulah yang dijadikan sutrah apabila ia tenang atau tidak berjalan. Wasyajari, dan pohon-pohon boleh dijadikan sutra. Warrahli, sandaran pengendara unta. Ada pelana, ya, ada sandaran di belakang. Itu kira-kira sehasta atau 2/3 hasta. Di sini ini sehasta tangan saya, ya, hasta berarti 2/3 segini, sejengkal saya. Ini sehasta dari ujung sini sampai sikut, sehasta. Ini boleh segini. Atau umumnya diterangkan oleh Al-Hafidh 2/3 hasta, itu yang masyhur. Jadi kurang dari sehasta, kurang 1/3. Itu sekurang-kurangnya sutra, sekurang-kurangnya sutra, sandaran kendaraan unta antara 1 hasta sampai 2/3 hasta. Nah, ini 2/3 bisa. Iya, 2/3 ini bisa. Apa air mineral yang lebih panjang, ya, panjang, besar, bisa lagi. Hadis ke-507 dijelaskan oleh Ibn Umar juga bahwa Nabi SAW salat menghadap ke untanya. Jika tidak memungkinkan, ada yang bertanya, salah seorang rawi yaitu Ubaidullah bertanya kepada Nafi, bagaimana kalau unta itu tidak bisa diam? Maka dia dijawab oleh Nafi, dia di sini adalah Nabi SAW, berarti keterangan Nabi ini masuk dalam mursal. Karena ya'khudhur rahlah, ar-rahlah tadi sandaran orang yang mengendarai unta, di belakang sih akhir sandaran. Dan beliau sholat di situ. Dan Ibnu Umar pun melakukannya. Walhasil sutrah, pembatas antara orang yang sholat dan yang di luar sholat. Orang yang di luar sholat, baik itu manusia maupun hewan. Kalau demikian, maka sutrah itu apa saja? Bisa hewan, bisa pohon, bisa tembok, bisa apa saja. Bisa air mineral seperti ini, taruh sekurang-kurangnya misalnya, bisa tas-tas itu ya yang ditukar, apa saja ya. Kalau ini dekat ke dinding ya di dinding, kalau memungkinkan jaraknya seperti yang tadi dibahas bagus, kalau tidak memungkinkan maka lakukan apa yang sanggup diperbuat. Seperti kita sholat di masjid pada hari Jumat, jamaah sudah ada. Mungkin jarak antara kita dengan ikhwan yang di depan tidak sampai 3 hasta. Walhasil kira-kira tidak harus pas. Khawatir nanti kita gulu. Kenapa kira-kira? Karena riwayatnya qariban, kira-kira, diperkirakan saja. Mau kurang dari itu atau lebih dari itu diperkirakan. Ya, paham? Tidak harus pas benar, qariban, kira-kira. Emang antum mau sholat mau langsung ngukur? Gulu ya. Jangan kira-kira oh gini. Kan qariban. Lafaznya lihat qariban. Diperkirakan. Setelah itu antara sujud kita dengan dinding diperkirakan kambing lewat. Baik itu dinding atau sutrah yang ada, sini ada sutra enggak situ? Ada sutra. Oh, itu bekas dulu itu. Ya, itu juga bisa. Ya. Terus ya.
3: Bab salati ila sarir. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah qalat أعدلتمون بالكلب والحمار لقد رأيتوني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي شيبة ثقة حافظ وله أوهام وقيل كان لا يحفظ القرآن. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نازل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه. منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب ثقة ثبت وكان لا يدلس. إبراهيم النخاعي.
2: باب الصلاة إلى السرير. باب صلاة menghadap ke سرير. Apa سرير? Tempat tidur. Dibawakanlah oleh Al-Imam hadis ke-508 hadis Aisyah, dan ini akan di ulang-ulang. Bahwa Rasulullah SAW salat menghadap ke sarir. Terus.
3: Bab yaruddu al-musalli man marra bayna yadayhi wa radda Ibn Umar fi at-tashahhud wa fi al-Ka'bah وقال إن أبى إلا أن تقاتله قاتله
2: فقاتله ya.
3: قاتله
2: oh قاتله situ enggak ada fa'nya ada terus.
3: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام وحدثنا آدم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حمير بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشك إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أبو معمر المنقري هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي.
2: أبو معمر
3: المنقري
2: المنقري منقري ترس
3: ثقة ثبت رمي بالقدر. حميد بن هلال العدوي أبو النصر البصري ثقة عالم. سليمان بن المغيرة القيسي ثقة ثقة
2: يا باب yang lain الإمام pindah باب sekarang yaitu bab yaruddul musalli man marra baina yadayhi. Orang yang salat menolak siapa saja yang lewat di hadapannya, nolak, mencegah. Berarti lewatnya di sini, kalau dia tidak memakai sutrah misalnya. Kalau memakai sutrah, lewatnya melewati sutrah. Dan itu batas kita sampai sutrah itu. Maka jika ada yang lewat, ya kita sampai-sampai Ibnu Umar dibawakan Al-Athar oleh Al-Imam dari Ibnu Umar, dan Al-Athar ini dimausulkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq, dan dijelaskan oleh keduanya bahwa yang lewat itu adalah Amr bin Dinar. Amr bin Dinar yani rawi hadis juga. Ditolak oleh Ibnu Umar, sedangkan Ibnu Umar lagi membaca tasyahud. Posisinya lagi tasyahud tahiyat. Ditolak. Nanti dia bangun, tolak gini. Allah. Atau di tempat duduk, dia tetap duduk, tolak. Berarti dalam posisi apa saja. Mungkin sujud yang enggak bisa. Sujud tidak bisa. Berdiri, tentu ruku bisa. I'tidal bisa, duduk bisa. Ini dia, Ibnu Umar. Fit tasyahud. Kemudian Al-Imam mengatakan sutrah ini, orang yang lewat di kita, melewati orang yang sholat itu juga termasuk di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Mekah. Tidak ada pengecualian bahwa kalau di Masjidil Haram lewat dibiarkan, tidak, dicegah juga. Kemudian Ibnu Umar ini perkataan Ibnu Umar nih katanya. Waqala, dan dia berkata, yakni Ibnu Umar nih. Dan Al-Hafidz juga mengatakan seperti ini. Ini mausulkan juga oleh Al-Imam Abdul Razzaq di kitabnya Al-Musannaf. لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. Jangan biarkan seseorang pun lewat di hadapanmu sedang kau salat, maka jika dia enggan kecuali engkau memeranginya, maka perangi ia. Jadi jika dia enggan kecuali engkau menolak lagi dengan lebih keras, maka lebih keras lagi sampai kepada peperangan. Ya. Nah, ini perkataan waqala, yakni Ibnu Umar. In aba illa an tuqatilahu faqatilhu. Kemudian Al-Imam membawakan hadis yang sangat terkenal, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang pada suatu hari yakni hari Jumat, ia salat menghadap ke sesuatu yang menutupnya dari manusia. Yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Ia salat menghadap sesuatu yang menutupnya dari manusia, yang menghalanginya dari manusia, berarti memakai sutra. Lalu ada seorang pemuda dari suku Abu Mu'ayta lewat di hadapannya, berarti lewat di hadapan peti, maka ditolak oleh Abu Sa'id. Dadanya diginikan. Kalau kita misalnya gini saja, orang sudah ngerti itu biasanya. Gini. Kalau maju lagi, baru tolak. Gini. Tolak. Maju lagi, keras lagi. Ya. Lalu pemuda itu barangkali tidak mendapati jalan yang lain kecuali itu, dia lewat lagi. Ya. Maka Abu Sa'id menolak lebih keras lagi. Asyad dari yang pertama. Lalu orang itu mencaci maki, anak muda itu mencaci maki Abu Sa'id. Abu Sa'id lagi salat dicaci maki. Kemudian orang itu masuk kepada Amir di Madinah, Marwan bin Hakam, dan mengadukan apa yang ia jumpai, dapati dari Abu Sa'id. Dan Abu Sa'id pun menyusul masuk. Ini klarifikasi, penjelasan ini perlunya memberikan penjelasan. Lalu Marwan bertanya, "Malaka wal ibni akhika ya Abu Sa'id? Ada apa engkau antara anak saudaramu wahai Abu Sa'id?" Maka Abu Sa'id membawakan hadis. "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila, yakni dia mengatakan, "Sami'tu an-nabiy

0: falyadfa'hu, maka hendaklah ia tolak. Tentu tolak yang pertama dengan pelan. Atau cukup kita kasih gini, tangan. Biasanya paham insyaallah ta'ala kaum muslimin. Karena ada yang sengaja, ada yang lupa. Ada orang sholat dia tidak melihat bahwa itu ada orang sholat dia. Paham deh. Ya. Nah kalau dia sudah lewat, jangan ditarik mundur lagi. Jangan. Itu namanya lewat yang kedua, itu tidak boleh, paham ya. Kalau dia sudah lewat, sudah. Atau kita kalah gitu. Kalah, saya pernah di Masjidil Haram. Persis kejadian seperti ini, saya tolak orang besar. Tolak, wah dia maju, tolak. Maju, lewat, kalah saya. Dia caci maki saya. Pakai bahasa Arab, dicaci maki. Saya tetap sholat. Persis seperti itu. Di Masjidil Haram. Orang hitam besar. Itu. Saya tolak. Wah marah dia, tolak ini. Kalah saya di itu. Kan. Itu tetap lewat ya. Itu. Ya saya gak mungkin narik, udah lewat dianya. Ah itu dia. Udah lewat. Lewat dia berhenti, dia caci maki saya, maki-maki saya. Dan saya tetap sholat. Udah enggak ada, selesai sholat. Itu. Walhasil. Ya. Nah, ini kejadian di Masjidil Haram banyak. Kali itu Al-Imam ni faedah yang besar, wa fil Ka'bah. Di Ka'bah pun, di Masjidil Haram pun, wajib dicegah. Fa'in aba, maka jika dia enggan, tidak mau menolak, fal yuqatilhu, fa'innama huwa syaitan. Maka perangilah ya, maksudnya tolaklah, kata ulama lebih keras, sampai kepada peperangan dan pembunuhan. Sampai demikian, tolak. Karena sesungguhnya ia adalah syaitan. Ini yani syaitan dari jenis manusia. Kan syaitan ada dua, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Ia melakukan perbuatan syaitan yang selalu ingin memutuskan salatnya orang yang sedang salat. Ya, terus saja.
1: باب إثم المر بين يدي المصلي.
0: Masalah ya, kalau di sini kan dikatakan idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila salah seorang dari kamu salat menghadap sesuatu yang membatasinya antara dia dengan manusia. Sekarang kalau dia tidak memakai sutra dan orang lewat di hadapannya, tolak tidak? Jawabnya tolak. Walaupun dia tidak memakai sutra. Apa yang dimaksud lewat di hadapan dia? Ya lewat di hadapan dia dan jangkauan dia sampai tempat sujud dia. Oh, di sini orang sholat di situ, orang lewat di sini, ya tidak mengapa tuh lewat situ. Bukan harus muter. Terus ya.
1: حدثنا عبد الله بن يوسف
0: باب اسم المر
1: باب اسم المر بين يدي المصلي حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة

0: rawinya ma'ruf. Sekarang babu ithmil mar, bab dosa orang yang lewat baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sedang sholat. Yakni alangkah besarnya dosanya. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang memasukkan ke dalam al-kabair sampai demikian. Kemudian al-imam membawakan hadis ke-510 bahwa Zaid bin Khalid al-Juhani, seorang sahabat, bertanya kepada sahabat yang lain. Ia mengutus Busr bin Sa'ad bin Sa'id. Busr bin Sa'id diutus oleh Zaid bin Khalid untuk menanyakan kepada Abu Juhaim perihal yang pernah Abu Juhaim mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, apa ancaman dan dosanya. Maka Abu Juhaim berkata, dan ia menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alayhi." Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu mengetahui apa yang akan terjadi padanya, yakni dosanya, dosa apa yang ia lakukan atau berapa besar dosa yang ia lakukan, lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Sungguh jika ia berhenti tidak melewati orang yang sholat, yang sedang sholat itu selama 40, lebih baik baginya dari ia melewati, lewat di hadapan orang yang sholat. Qala Abu Nadir, berkata Abu Nadir yang menerangkan ini tentu Al-Imam Malik. Karena Al-Imam Malik meriwayatkan dari Abu Nadir, maka qala Abu Nadir, ya tentu Al-Imam Malik. Al-Imam Malik berkata, berkata Abu Nadir gitu, la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Saya enggak tahu apa yang diucapkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, tapi riwayatnya 40 sudah. Tidak diketahui 40 harikah, 40 bulankah, atau 40 tahun. Tidak ada keterangan. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza alaihi. Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui apa yang akan menimpanya, dosa apa yang ia lakukan, maka berhenti selama 40 lebih baik baginya. Tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ya, berarti dosanya besar kalau tidak mau dimasukkan ke dalam al-kabair, bagian dari dosa-dosa besar. Nah, ini banyak yang tidak atau belum mengetahuinya dari kaum muslimin. Begitu juga banyak sekali dari kaum muslimin sholat tidak memakai sutra. Maka kita harus utamakan dulu atau didahulukan dulu dengan memakai sutra. Apa saja? Kalau di masjid tentu dinding, tiang, atau ikhwan kita yang ada di depannya. Terus Suhail.
1: Bab istiqbal ar-rajul ar-rajula wa huwa yusalli. Wa kariha Uthman an yustaqbal ar-rajul wa huwa yusalli. Wa innama hadha idha ishtaghala bihi. Fa amma idha lam yashtaghal bihi faqad qala Zaid ibn Thabit ma balaytu. إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمونا كلابا. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون للحاجة وأكره أن أستقبله فأنسل إنسالا فأنسل إنسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. إسماعيل بن خليل الخزازي ثقة. علي بن مسهر القرشي الكوفي ثقة. مسلم هو مسلم بن سبيح أبو الضحى الكوفي العطار ثقة فاضل.
0: يا باب الإمام لي باب 102 dari urutan kitab الصلاة mengatakan باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي. Seseorang menghadap seseorang di hadapannya dan orang itu sedang solat. Yani seseorang menghadap di hadapan orang yang sedang solat, yakni berhadapan di ini. Ya. Uthman bin Affan tidak menyukainya, tidak menyukainya. Al-Hafidh mengatakan bahwa saya sampai hari ini, yakni sampai sekarang di zaman beliau, tentu beliau hidup, belum melihat al-athar dari Uthman ini, maksudnya sanadnya. Uthman tidak menyukai orang berhadapan langsung. Kalau dia ingin berbicara dengan orang yang sedang solat itu, yakni tidak menyukainya, bukan sesuatu yang haram. Yakni harus di tepi. Ada hadis di Bukhari juga. Seorang istri Nabi SAW menyuruh jariyahnya untuk berbicara kepada Nabi SAW yang sedang sholat, tapi di sampingnya. Jadi kalau berhadapan kan khawatir mengganggu kekhusyuannya. Al-Imam kemudian membawakan, tetapi Zaid bin Thabit mengatakan ya, Al-Imam maksudnya di sini kelihatan, wa inna ma hadza idza ishtaghala bihi. Sesungguhnya yang tidak disukai itu apabila menyibukkannya. Kalau tidak menyibukkannya, fa amma idza lam yashtagil faqad qala Zaid ibn Thabit ma balaitu inna ar-rajula la yaqta'u salat ar-rajul. Apabila tidak menyibukkan orang yang salat itu, ini kejadian pada Ummul Mukminin Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di menghadap ke patidur, dan Aisyah ada hajat ingin bangun. Dia tidak suka bangun langsung duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sambil tidur dia keluar dari tempat tidur itu. Jadi dia dari ujung tempat tidur, kaki tempat tidur melorot begitu. Ini kejadian di hadis 511. Zaid bin Thabit ya, mengatakan bahwa ma balaitu, saya tidak peduli, yakni enggak mengapa menurut beliau ini, illa ar-rajula la yaqta'u salat ar-rajul, karena laki-laki tidak memutuskan salat laki-laki. Itulah. Iya, terus di hadis Aisyah dibawakan, nanti akan diulang terus ini.
1: Bab salati khalf an-na'im. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisham qala haddatsani Abi an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi. فإذا أراد أن يوتر أو فأراد فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
0: باب الصلاة di belakang, bab shalah khalf an-naim, bab salat di hadapan kali ini kan, ya, jadi orang tidur di sini, jadi di belakang orang tidur itu khalf an-naim. Kalau kita mengatakan di depan, berhadapan dengan orang yang sedang tidur, ya, itu tidak mengapa. Dan ini dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, salat sedangkan beliau tidur, sedangkan beliau tidur di tempat tidurnya. Berarti Nabi SAW menghadap ini. Ini isyarat dari beliau, kata Al-Hafidh, akan kelemahan hadis yang melarang solat di belakang orang yang sedang tidur. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya da'if. Dari seluruh jalannya da'if. Oleh karena itu Al-Imam memberikan judul bab, boleh solat, ya, di belakang orang yang sedang tidur. Ada istri lagi tidur, kita sholat menghadapnya. Ini seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus.
1: Bab at-tatawu'i khalf al-mar'ah. Haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
0: Yeah. Bab tatawu' khalf al-mar'ah, seperti tadi. Bab tatawu' khalf al-mar'ah. Dibawakan lagi hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah ini sudah kita baca di hadis nomor 382 lalu. Ini diulang-ulang oleh al-Imam. Aisyah mengatakan bahwa ia tidur di hadapan Rasulullah SAW dan kakinya melonjor ke arah kiblat, itu. Misalnya ini ke kiblat dia, ke sana kakinya. Ya. Maka apabila beliau sujud, gomazani, gomazani itu dia rabah gitu. Nabi SAW tentu lembut, bukan di, bangun, begitu. Bukan. Ya. Ya. Kelakuan Nabi SAW beda dengan kita, dengan istri beliau. Aisyah tarik kakinya. Ya. Terus berlangsung seperti itu. Kalau Nabi SAW berdiri, dilonjorkan lagi kakinya, gitu. Ya. Nah, ini kelihatannya enggak sampai 3 hasta kali, apa mungkin sampai. Ya. Dan kata Aisyah, rumah-rumah pada hari itu tidak atau belum ada lampu. Terus Suhail.
1: Babu man qala la yaqta'u salata shay'un. Haddathana Umar ibn Hafs qala haddathana Abi qala haddathana Al-A'mash qala haddathana Ibrahim 'an Al-Aswad 'an 'Aisha qala 'an 'Aisha qala Al-A'mash وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو للحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسلوا من عندي رجليه حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
0: Iya. Bab man qala la yaqta'u as-salata shay'un. Bab orang yang mengatakan, maksud orang di sini tentu ahli ilmu seperti Az-Zuhri dan yang sebelumnya adalah Ummul Mukminin Aisyah, itu ya, dan yang sepaham dengan mereka dari sahabat atau tabi'in dan lain-lain, yang mengatakan la yaqta'u as-salata shay'un, tidak ada sesuatu yang memutuskan salat. Ini perselisihan ulama. Sebagian mengatakan ada yang memutuskan salat seseorang apabila dilewati oleh sesuatu. Sesuatu itu adalah wanita, anjing dalam salah satu riwayat, anjing hitam dan keledai. Apabila dilewati oleh salah satu itu, maka salat batal. Sebagian ulama menerima hadis itu tetapi tidak secara zahir, seperti Al-Imam Al-Syafi'i, bahwa yang dimaksud memutuskan salat itu yakni mengurangi keutamaan salat atau kekhusyuan dan lain sebagainya. Walhasil ta'wil atau tafsir. Sebagian lagi seperti Ummul Mu'minin Aisyah, pemukanya tentunya, karena Aisyah faqihah, rawiyatul Islam, hadis berpulang semua atau sebagian besar kepada Aisyah. Dia termasuk salah satu dari beberapa orang yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia faqihah, ahli ilmu. Ulama'nya ummat ini. Dan Nabi SAW mempunyai dua orang istri, yang awal dan yang akhir. Yang awal Khadijah radhiyallahu anha, di awal-awal dakwah, yang sangat mendukungnya dan orang yang pertama beriman dan membelanya sampai akhir hayatnya, pembelaan terhadap Islam, sehingga Rabbul Alamin kirim salam kepada Khadijah melalui malaikat Jibril, disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Khadijah, dan Khadijah tidak menjawab salam dari Allah. Kenapa? Karena Allah as-salam, innallaha huwas wassalam, hadisnya sudah kita baca. Masa dijawab salamnya waalaikumsalam, kan enggak boleh. Tapi Khadijah menjawab salam Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. cerdas. Itu di awal Islam. Sampai hampir berakhir periode Makkah 13 tahun. Hampir 13 tahun. Sebelum hijrah, beliau hijrah, Khadijah wafat. Sangat menyedihkannya. Istri yang selalu dia sebut-sebut sampai akhir hayatnya. Cintanya demikian besar, karena Nabi SAW mengatakan, dari dia saya memperoleh anak. Dan dia begini-begini, sampai Nabi SAW sering menyebut-nyebutnya. Dan kalau ada apa, beliau potong kambing atau apa, dikasih hadiah kepada kawan-kawan Khadijah atau saudaranya. Nah, saudaranya datang, suaranya kan biasa kalau bersaudara hampir sama. Nabi terkejut kaget. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi yang lain, karena ia tahu kelebihannya. Dan Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Kalau dari laki-laki, bapaknya. Kemudian siapa? Umar dan Utsman. Ini orang-orang yang dicintai Nabi SAW. Tetapi Rafidah mengkafirkannya. Ya. Maka kata Aisyah, kecuali kepada Khadijah, padahal dia telah lama wafat. Karena Nabi SAW, disebabkan Nabi SAW menyebut-nyebutnya terus. Ah, ini kekuatan di awal Islam. Tidak ada riwayat dari Khadijah, hadis. Tapi dia orang pertama yang membela Nabi, yang beriman pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan wanita, istri beliau. Dan dia membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sepupunya, Waraqah bin Naufal, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dan ditenangkan Nabi hatinya. Karena Nabi khawatir, ada apa pada diri saya ini? Enggak. Orang yang baik, orang ini, waduh, itu luar biasa itu. Tenang jadi Nabi SAW. Nah, di akhir Islam ada Aisyah, rawiyatul Islam. Ini ilmu Islam, ini penyebar Islam, dakwah Islam. Ah, lihat itu dua orang istri beliau ini, awal dan akhir. Aisyah menemani beliau selama 10 tahun ya, hijrah, ketika beliau hijrah. Ya. Dan Nabi SAW membawakan, dan Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka salah satunya adalah yang beliau terangkan di beberapa hadis yang telah kita baca. Ya, ini riwayat dari Al-A'mash. Qala, dia berkata, haddatsana Ibrahim anil Aswad an Aisyata. Qala Al-A'mash wa haddatsani Muslim, yakni Abu Dhuha, an Masruq. An Aisyah, dari Aisyah, dzukira indaha ma yaqta'us shalah. Pernah orang menyebut perkara yang membatalkan salat, itu al-kalbu wal himar wal mar'ah. Anjing dan keledai serta wanita. Mendengar itu Aisyah menjawab, shabbahtumuna bil khumri wal kilab, engkau samakan kami kaum wanita dengan anjing dan dengan keledai dan anjing, itu marah dia. Kemudian dia berdalil ya, bahwa tidak ada yang memutuskan sholat karena aku pernah tidur di hadapan Nabi dan Nabi sholat menghadap kepadaku. Nah, itu di hujjahnya. Berarti yang membatalkan sholat itu menurut Aisyah, kemudian Imam Az-Zuhri dan lain-lain adalah walaupun di depannya atau bukan hanya melewatinya, tapi termasuk duduk di depan. Ketika duduk di depan itu, ketika tidur di depan orang yang sholat, tidak membatalkan sholat, maka tidak ada yang membatalkan sholat. Begitu. Itu hujjahnya, paham ya? Di Aisyah membawakan, wallahi, demi Allah, laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni ala sariri bainahu bainal qiblati muttaji'ah. Demi Allah, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sedangkan aku berada di tempat tidur antara beliau dan kiblat, tidur berbaring. Saya ada orang tidur di sini, tidur di sini. Ya. Di sini orang salat. Berdasarkan ini, maka Aisyah membantah orang yang mengatakan bahwa yang membatalkan salat itu adalah wanita. Sehingga beliau mengatakan, syabbahtumuna bil humuri wal kilab, dalam riwayat yang lain yang sebelumnya. Ya. Ada tadi riwayat a'daltumuna, ya sama artinya, yakni kamu a'daltumuna bil kalbi wal himar, hadis ke 508. Lalu fatabdu li al hajatu, lalu saya mempunyai hajat untuk turun dari tempat tidur. Fa'akrahu an ajlisa, aku tidak suka langsung duduk. Orang tidur kan bangun, dia duduk gini, ya bangun. Fa'udhiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ansallu min indi rijlaihi, lalu aku melorot dari kedua kaki tempat tidur, lorot gitu, keluar dari selimutnya. Paham? Berdasarkan itu, maka Aisyah membantah. Padahal telah ada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan para imam yang lainnya, ya, dari Abu Dzar dan sahabat-sahabat lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada yang memutuskan salat apabila dilewat di hadapannya. Yani antara wajib sutrah atau mustahab disukai. Sudah kita bahas.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan kita semakin bertambahnya ilmu dan tentunya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa, kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan, bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup, iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan berkah.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: عليهم ولا الضالين.
1: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
1: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
10: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
9: In-

0: إلها آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azzakumullah. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian kaum muslimin, para pendengar radio Roja rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bertemu dalam suasana iman, dalam kerinduan untuk memahami tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan kebaikan dan ketakwaan kita kepadanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita. La uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian bagimu ya Allah, karena engkau adalah sebagaimana pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Ikhwatal Islam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk mengkaji kajian yang agung, untuk membahas pembahasan yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, yang paling dibutuhkan hati manusia untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dalam kesempatan kajian pada pagi hari ini, insya Allah saya akan mengetengahkan pembahasan tentang salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang kandungannya mencakup semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang lainnya, yaitu namanya Al-Ghani, Al-Ghaniyu, yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha tidak membutuhkan kepada selainnya, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Al-Ghaniyu, yang maha kaya dan maha cukup. Nama yang agung ini adalah satu nama yang memiliki kandungan yang sangat tinggi, yang benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahaminya dengan baik akan bisa menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang sifatnya itu selalu tergantung kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Ghani, yang maha kaya, yang mana nama ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, lebih daripada 10 ayat, bahkan mungkin sampai 18 ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Di antaranya misalnya dalam surat Al-An'am ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, maha cukup dan memiliki rahmat yang luas. Kemudian dalam ayat lain surat Fatir ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah fuqara, miskin dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian wahai manusia adalah miskin dan butuh secara zat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha terpuji. Dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara." Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang miskin dan butuh kepada Allah. Kemudian dalam surat Luqman ayat 26 Allah berfirman, "Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid." Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya lagi Maha terpuji. Yang jelas banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan nama yang agung ini. Maka al-ghani, sebagaimana pengertian daripada al-ghina adalah lawan daripada al-faqr, kemiskinan. Al-ghina artinya kekayaan atau kecukupan. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memiliki pengertian dari nama ini dari semua segi. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun bidzatihi, kaya dan maha cukup dalam zatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan dan kecukupan yang sempurna mutlak dari semua segi. Karena sifat-sifatnya semua maha sempurna, tidak ada kekurangan pada sifat-sifatnya dari semua segi. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang maha kaya, maka dialah yang menciptakan, memberikan rezeki, berbuat kebaikan dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada makhluknya tanpa merasa apa ini, tanpa ada yang kurang sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semua itu adalah murni semata-mata karena rahmat dan karunia-Nya, bukan karena mengharapkan balasan dari makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sempurna kekayaannya, sempurna kemuliaannya, sehingga Dia tidak membutuhkan sedikit pun balasan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh untuk diibadai. Makhluk yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal taat manusia, karena manusia justru yang butuh untuk mendapatkan kebaikan dari ketaatan yang mereka amalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku tidak menginginkan dari manusia rezeki, atau aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan dan Maha kokoh." Inilah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, yang kaya pada zatnya, yang ini menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergantung kepada zat yang memang pantas untuk makhluk bergantung kepadanya. Dan alangkah bodohnya, alangkah rendahnya pikiran orang-orang yang bergantung kepada makhluk yang makhluk itu fakir secara zat, miskin secara zatnya, butuh secara zatnya, tidak sempurna secara zatnya. Bergantung kepada para dukun, jin atau syaitan, yang mereka juga adalah makhluk sama seperti kita, sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan rahmat dan limpahan nikmat darinya. Ini adalah satu kebodohan yang nyata, satu hal yang menunjukkan pemikiran yang sangat jauh dari akal yang sehat. Jika seseorang itu menggantungkan dirinya kepada makhluk dalam segala hal, menggantungkan dirinya dalam mencari hal-hal yang memberi manfaat bagi dirinya, dan mencegah keburukan dari dirinya kepada makhluk, maka dia menggantungkan diri kepada sesuatu yang butuh juga untuk dihilangkan dari dirinya keburukan, dan dia sendiri butuh untuk mendatangkan kemanfaatan dalam dirinya. Maka inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia bergantung kepada Allah karena memang mereka butuh untuk ketergantungan tersebut. Manusia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada ibadah, tapi manusia sendiri yang butuh kepada ibadah tersebut untuk menyempurnakan kebaikan bagi dirinya, menyempurnakan ketenangan dalam jiwanya, kebaikan dalam hatinya, dan semua kesempurnaan-kesempurnaan dalam dirinya. Coba renungkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dalam surat An-Naml ayat 44. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha mulia. Allah tidak butuh kepada orang-orang yang kufur, sebagaimana dia sendiri tidak butuh untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini, ayyuhal ikhwatu fillah, perlu kita perhatikan, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang paling merasakan kebutuhan dirinya terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia merasa dirinya terlalu besar atau tidak terlalu dibutuhkan dalam agama ini, sehingga untuk berbuat baik pun dia merasa pelit untuk melakukan kebaikan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Masing-masing manusia akan diberikan kesadaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hakikat dirinya, kebutuhannya kepada syariat Allah, kebutuhannya untuk menyempurnakan kebaikan dalam dirinya, kalau dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah terangkan berkali-kali dalam kajian kita makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, lalai dari mengingat Allah, maka Allah jadikan mereka ini lupa kepada dirinya sendiri. Lupa kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak butuh kepada agama, tidak mau berbuat baik, itu adalah akibat dari mereka diberikan atau tidak diberikan taufik untuk mengenal Allah, sehingga Allah jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri. Maka tanda-tanda bukti bahwa manusia itu mengenal Allah, semakin bagus pemahamannya terhadap agama Allah, terhadap ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, adalah dia semakin termotivasi untuk mengejar kebaikan, termotivasi untuk mempelajari tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa dia itu semakin bagus agamanya, semakin bagus imannya, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak ada satupun yang paling disukai oleh hati yang sehat dan jiwa yang selalu tenang ketika mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling diinginkannya kecuali mengenal, semakin mendalami tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah dan keindahan nama-namanya. Oleh karena itu, kita bisa menilai keimanan dalam diri kita. Kalau kita melihat diri kita semakin semangat untuk mengenal Allah, semakin semangat untuk beribadah kepadanya, merasakan nikmat ketika mendekatkan diri kepadanya, merasakan senang ketika berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu pertanda keimanan kita sedikit demi sedikit meningkat. Kebaikan dalam diri kita semakin sempurna. Karena inilah hakikat dari keadaan manusia, yang dia itu adalah fakir, butuh secara zatnya, sehingga mereka menyadari mereka beribadah adalah untuk memenuhi kebutuhan dan menyempurnakan kebaikan dalam diri mereka sendiri. Lihat kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat ke-6. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka sesungguhnya dia bersungguh-sungguh untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta ini. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang pantas untuk dicintai dari semua segi. Kebaikan yang diturunkannya kepada manusia demikian banyak, bermacam-macam. Apalagi kebaikannya bagi orang-orang yang beriman. Apalagi kebaikan dan nikmatnya kepada orang-orang yang diberi hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf. Kebaikan yang tiada taranya. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sekian banyak kebaikan, hidayah, kemudahan-kemudahan untuk kita kenal agamanya. Yang paling besar anugerah Allah adalah kemudahan untuk kita bisa mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang merupakan ilmu yang paling agung dalam agama. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala murni memberikan semua itu untuk kebaikan diri kita. Dia tidak mengharapkan kebaikan dari makhluk sedikit pun. Maka apakah dengan ini seorang manusia pantas untuk memalingkan kecintaannya dan ketergantungannya kepada selain Allah? Apakah setelah ini manusia pantas untuk dia itu mencintai makhluk melebihi kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sebaik-baik apapun perbuatan baik seorang makhluk kepada kita, maka mesti ada pamrihnya. Kita ingat kaidah tadi, wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya secara zatnya, sedangkan makhluk dia itu butuh dan miskin secara zatnya. Maka kalaupun dia berbuat baik kepada kita, tetap dia mengharapkan pamrih. Tetap dia mengharapkan balasan, karena manusia berbuat baik, hakikatnya dia berbuat baik kepada orang lain, dia ingin dapatkan balasan. Dia ingin dapatkan sesuatu yang menyempurnakan kekurangan dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak membutuhkan semua itu. Makanya ini termasuk segi utama yang sewaktu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Kenapa kita harus mencintai Allah melebihi dari kecintaan kepada makhluk yang lainnya. Beliau terangkan dalam beberapa segi diantaranya ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berbuat baik kepada kita tanpa pamrih sama sekali. Karena dia memang sempurna secara zatnya, sempurna kesifat-sifatnya, sempurna kemuliaan dan ketinggiannya. Maka dia tidak membutuhkan balasan atau pamrih dari manusia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang terkenal, hadis kursi, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling pertama hidup dari kalian, jin maupun manusia, yang pertama hidup sampai yang paling terakhir di akhir dunia, di akhir zaman, semuanya dalam keadaan setakwa-takwanya hati manusia, semuanya baik, semuanya taat, semuanya mengikuti perintah Allah, hal itu tidak menambah sedikit pun dari kemuliaanku. Sebaliknya, seandainya orang yang paling pertama hidup sampai yang terakhir, jin maupun manusia, dalam keadaan seburuk-buruknya hati manusia, semuanya maksiat, semuanya melanggar perintah, semuanya tidak taat kepada Allah, hal itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaanku. Maka subhanallah, setelah ini siapa yang kemudian dia itu merasa sombong dengan dirinya sendiri, merasa sombong dengan amalannya yang cuma sedikit kemudian dia banggakan? Setelah itu siapa di antara manusia yang na'udzubillahi min dzalik merasa dirinya terlalu berat untuk mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah dia merasa Allah butuh kepadanya yang seorang diri, sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan ketidakbutuhannya kepada semua makhluk, apalagi cuma dia seorang diri? Siapa yang kemudian merasa enggan untuk berbuat kebaikan dengan dia berpikir mungkin dia merasa Allah membutuhkannya atau agama Islam membutuhkannya? Sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada Anda seorang, bahkan kepada semua manusia. Kita berbuat baik adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kesempurnaan diri kita sendiri. Rahimahullahu abdan arafa qadra nafsihi, kata para ulama. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengetahui kadar dan nilai dirinya yang tidak punya arti. Ini ajakan kepada orang-orang yang masih enggan untuk kembali ke jalan Allah, bahwa apa yang diperbuatnya adalah justru merugikan dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu mendatangkan orang-orang lain yang mampu untuk lebih berterima kasih terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mampu untuk mendatangkan satu kaum orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Jadi kalau kita diajak tidak mau, seseorang diajak kepada hidayah tidak mau, maka Allah tidak butuh kepada dia. Allah akan berikan hidayah kepada orang lain yang lebih mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebaik-baik manusia adalah yang tahu diri, yang mengerti tentang kebutuhan dirinya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kebanyakan manusia tidak menyadari karena mereka jahil. Kebutuhan manusia, saya sudah terangkan berkali-kali, kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal Allah, untuk menjadikan Allah sebagai sembahannya satu-satunya dan puncak kecintaannya, itu melebihi kebutuhan mereka terhadap perkara-perkara yang lainnya. Inilah yang saya terangkan berkali-kali penjelasan dari para ulama. An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ilal ta'ami wasyarab. Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Siapa yang mengucapkan ini? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, karena dia menyadari hakikat kebutuhan manusia terhadap agama. Nah, kita karena belum faham hal ini, keimanan belum menancap kuat dalam diri kita, maka kita menganggap biasa-biasa saja. Tidak ikut pengajian sehari, tidak berzikir kepada Allah sehari, biasa-biasa. Karena kita belum merasakan hakikat daripada kebutuhan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pemahaman ini terhadap orang-orang yang benar-benar telah meraih kesempurnaan iman dan kesempurnaan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini, Al-Ghaniyu, yang bukti-bukti kekayaannya di alam semesta ini sangat banyak. Limpahan rezeki yang senantiasa diberikannya kepada semua makhluk di alam semesta, yang dengan itu pun tidak mengurangi kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Kemudian limpahan berbagai macam nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya, utamanya orang-orang yang bertakwa, dan mereka semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka orang yang mengenal tentang keindahan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghani, maka dia akan mengetahui kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakayaannya secara mutlak, dan dia mengetahui tentang kebutuhan dirinya, kekurangan-kekurangan dirinya, yang tidak akan mungkin dia bisa meraih kesempurnaan kecuali dengan bersandar kepada zat yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada makhluknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dua sifat ini, saya juga pernah terangkan dalam kajian kita, dua sifat selalu mengembalikan nikmat kepada Allah dan selalu mengakui kekurangan diri, ini ibaratnya merupakan dua sifat yang jika terwujud secara sempurna dalam diri seorang hamba, maka dia benar-benar menjadi seorang hamba yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan hal ini mengambil dalil dengan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang kita ucapkan termasuk dalam zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore yang insya Allah kita hafal, di antaranya yang diucapkan dalam zikir ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam zikir ini adalah ucapan kita, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, aku mengembalikan kepadamu dengan semua besarnya, semua limpahan nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku, dan aku mengakui bagimu akan dosa-dosaku dan kekurangan-kekuranganku. Ini dua kalimat, mengakui besarnya nikmat Allah, sempurnanya nikmat Allah, dan mengakui kekurangan hamba dalam menunaikan syukur atas nikmat tersebut, ini dua perasaan yang kalau sempurna wujudnya dalam diri seorang hamba, maka ini sudah menunjukkan hamba ini telah mencapai kesempurnaan sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang dirinya kurang tapi dia mengakui kekurangan-kekurangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya tersebut. Hamba itu sendiri akan termotivasi untuk selalu berbuat baik dan selalu merasa dirinya kecil, selalu merasa dirinya kurang dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di antara kita ada yang ingat, saya pernah jelaskan bahwa pembahasan selalu merasa diri kurang ini adalah justru merupakan kunci untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya orang yang selalu merasa dirinya kurang, merasa dirinya butuh? Dia selalu akan berdoa meminta taufik kepada Allah. Dia selalu bergantung kepada Allah, tidak sombong, tidak bangga dengan apa yang sudah dilakukannya. Ini makna sabda Nabi SAW, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam dirinya, hendaknya dia memuji Allah. "Wa wajada ghaira dzalika falayalumanna ila nafsa." Barang siapa yang mendapati selain dari itu, maka jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Ini yang saya pernah terangkan, kunci daripada taufik yang kita minta kepada Allah agar kita selalu diberikan sampai di akhir hayat kita taufik tersebut adalah justru selalu merasa butuh dan kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang waktu beliau menjelaskan tentang makna taufik, "Ajma'al 'arifuna 'ala anna tawfiqa alla yakilaka Allahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at." Telah sepakat semua orang-orang yang mengenal agama bahwa yang namanya taufik itu adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan. Tidak bersandar kepada diri sendiri, yakni selalu bergantung kepada Allah karena dia mengakui dirinya kurang. Dia mengakui hatinya lemah, sehingga kalau dibiarkan sama Allah dia akan tersesat. Dia akan terjerumus mengikuti keinginan hawa nafsunya. Inilah maknanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ainin." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan aku bergantung kepada diriku sendiri, bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Jadi subhanallah, pengakuan hamba akan kekurangan dirinya dan kesempurnaan kekayaan Allah benar-benar memberi manfaat besar bagi dirinya. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Fa idza kana at-tawfiqu biyadillah la biyadil abdihi famiftahuhu ad-du'a wasir kulluju ilaihi warghbatu warahbatu ilaihi." Kalau memang demikian, taufik itu adalah di tangan Allah bukan di tangan hamba, maka berarti kunci untuk mendapatkan taufik adalah banyak berdoa, selalu bersandar kepada Allah, berharap kepadanya, takut kepadanya, menggantungkan diri kepadanya, mengakui kekurangan diri sendiri. Oleh karena itu, kenapa doa disebut oleh para ulama sebagai sumber kebaikan? Seperti ucapannya salah seorang tabi'in, Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir rahimahullah ta'ala, yang mengatakan, apa ini? "Ta'amaltul khair." Aku merenungkan amal-amal kebaikan dalam Islam. "Fa'idhal khair kathir." Maka ternyata aku dapati kebaikan itu sangat banyak. Maka bagaimana aku bisa memiliki menghimpun kebaikan tersebut dalam diriku? Maka beliau mengatakan, karena ternyata apa ini kebaikan itu banyak, aku dapati kebaikan itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. "Fa'idhan," kata beliau, "maka kalau demikian, ad-du'a'u huwa miftah huwa jima'ul khair." Doa itu itulah yang menghimpun segala kebaikan. Jadi berdoa sederhana, dengan seorang selalu berdoa berarti menunjukkan dia itu butuh kepada Allah. Dengan selalu berdoa meminta perlindungan dari kemungkinan menyimpang, berarti dia mengakui dirinya lemah dan taufik itu di tangan Allah, bukan karena kemampuan dirinya sendiri. Subhanallah, doa merupakan jima'ul khair, penghimpun segala kebaikan. Kenapa? Karena dalam doa terhimpun semua sifat-sifat penghambaan diri seorang hamba. Oleh karena itu doa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ad-du'a huwal ibadah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu dialah ibadah. Dalam ayat, dalam hadis yang lain yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab alaihi." Barang siapa yang tidak mau meminta berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dalam doa terhimpun semua sifat-sifat penghambaan diri seorang hamba. Dengan berdoa berarti dia menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah. Dengan berdoa dia menunjukkan dirinya itu rendah dan hina, butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa menunjukkan bahwa dia itu adalah seseorang yang setiap saat tidak akan bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada doa. Maka oleh karena itu, mengapa meminta, perbuatan meminta secara umum itu dilarang, diharamkan dalam agama Islam kalau terbiasa dilakukan oleh manusia kepada makhluk, kepada manusia yang lainnya. Meminta dalam hal biasa, bukan meminta dalam hal yang tidak mampu manusia. Kalau itu syirik hukumnya. Meminta secara umum itu dilarang. Karena dengan membiasakan diri meminta, kata para ulama, seseorang itu akan terbiasa untuk merendahkan diri kepada makhluk, terbiasa untuk bergantung kepada makhluk, yang ini jelas mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Mengurangi kesempurnaan tauhidnya, karena yang sifat-sifat seperti ini pantasnya cuma diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat kepada beliau untuk tidak meminta satu keperluan pun kepada makhluk. Yang mereka minta cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifatnya orang-orang yang sempurna keimanannya. Orang-orang yang benar-benar menyadari bahwasanya yang pantas untuk manusia bergantung kepadanya satu-satunya adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah sekali lagi memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani benar-benar akan menanamkan dalam diri kita perasaan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kebutuhan kepadanya justru menunjukkan kesempurnaan bagi seorang hamba. Kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala justru menunjukkan kesempurnaan seorang hamba. Oleh karena itu, ciri-ciri seorang hamba yang sempurna adalah yang banyak berdoa, yang selalu meminta kepada Allah. Ciri-ciri orang-orang yang akan selamat insya Allah dari berbagai macam fitnah, kalau dia selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru tidak benar kalau ada orang yang dia sudah ngaji kemudian dia tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah menyempatkan diri untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tidak wajar. Demikian banyak fitnah di sekitar kita, demikian banyak kebaikan yang kita harus sempurnakan dalam diri kita. Maka mengapa tidak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu memberikan semua itu kepada kita semua? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Innila ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhimta du'a fa innal ijabata takunu ma'ahu." Yang aku bawa, aku tidaklah membawa sekedar ambisi untuk dikabulkan, tidak, tapi yang aku bawa justru semangat untuk berdoa. Karena kalau telah diilhamkan bagi seorang manusia semangat untuk berdoa, insya Allah pengabulan doa itu akan selalu bersamanya. Jadi yang penting kita bawa dalam diri kita apa? Perasaan butuh kepada Allah yang kita ungkapkan dalam bentuk permintaan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ini janji Allah dalam Al-Qur'an. Maka kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah ya Rasulullah bahwa aku ini maha dekat. Sesungguhnya aku akan menjawab, memenuhi perkenaan orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Maka segala kebutuhan manusia hadapkanlah kepada Allah dengan berdoa. Dialah yang maha kaya dan maha sempurna. Dan sejauh mana seorang hamba menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya dan memperkenalkan serta memperkenankan dan mengabulkan permohonan-permohonan doanya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui kesungguhan manusia, ingin mengetahui sungguhnya kebutuhan mereka, maka dengan kadar itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengabulan dan pemenuhannya terhadap permohonan yang disampaikan oleh manusia. Oleh karena itulah, sebaik-baik hamba adalah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan selalu meminta pertolongan kepadanya untuk menyempurnakan hidayah dalam dirinya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan janganlah kamu merasa lemah. Yang ini juga saya pernah jelaskan bahwasanya mengapa para ulama menyebutkan rahasia kandungan daripada surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah itu merupakan sirrul Quran, rahasia kandungan daripada Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah semata-mata, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan." Oleh karena itu, hamba yang paling beruntung, hamba yang sebenarnya adalah hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengenal kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya, kemudian dia selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui kekurangan dirinya, kelemahan dirinya, dan mengetahui kemahakayaan, mahasempurnaan

0: dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang nama ini, maka kita hadirkan makna-makna yang seperti saya jelaskan tadi. Inilah hakikat dari kebaikan manusia, inilah puncak dari kedudukan seorang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika dia senantiasa mengakui dan mengembalikan semua kebaikan-kebaikan, semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan pengakuan akan kekurangan dan kelemahan dirinya, untuk selalu dia kemudian bersandar, menggantungkan dirinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya, maha sempurna, dan mampu untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri manusia. Maka inilah pemahaman tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, dan bukti-bukti tentang kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya ini, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal kebaikan manusia, tapi manusia beramal saleh, berbuat baik, kembali manfaatnya adalah untuk kebaikan diri mereka sendiri, karena manusia secara zat adalah fakir, butuh kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya ini meruntuhkan kesombongan dan perasaan merasa tinggi dalam diri manusia. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, inilah kajian kita pada pagi hari ini mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani beserta penjabaran darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan limpahan rahmat darinya, untuk menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan tauhid kita, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang tahu diri, yang tahu kekurangan diri kita, tahu kelemahan diri kita, dan tahu kebutuhan kita kepada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat, dan kita bisa teruskan dengan tanya jawab insyaallah, untuk lebih melengkapi dari hal-hal yang kurang difahami dari penjelasan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama yang hak ini sampai kita meninggal dunia menghadapnya nanti. Demikianlah kajiannya, saya cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi salla yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan selanjutnya kita akan bersoal jawab dengan para pendengar semua untuk memperdalam materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan yang pertama Ustaz dari pendengar kita. Ya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak dan di mana?
2: Dari Febrian di perjalanan Ustaz.
1: Ya, silakan Bapak.
2: Barakallahu Ustaz.
3: Barakallahu.
2: Ustaz, ada pertanyaan dari teman saya ini, adakah perbedaan antara taufik dan hidayah, dan mana yang lebih dulu gitu Ustaz? Ya, syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya. perbedaan antara taufik dan hidayah. Ya, sudah kita ketahui kalau hidayah itu adalah secara bahasa artinya petunjuk. Yang mana sudah kita mungkin insya Allah pernah dengarkan penjelasan, kalau hidayah itu disebutkan oleh para ulama artinya luas, dan hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu menunjukkan sebab-sebab untuk berbuat kebaikan, seperti Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang Rasulullah SAW, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, sesungguhnya engkau ya Rasulullah bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, ini penjelasan artinya, bimbingan, petunjuk atau pengajaran, ya, pembimbingan, nasihat untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Tapi dalam ayat yang lain Allah meniadakan hidayah dalam diri Nabi SAW. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki, kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Hidayah yang kedua yang dinafikan dalam diri Nabi SAW adalah hidayah taufik. karena ini cuma milik Allah

0: Subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik yakni kemudahan yang Allah berikan kepada hamba, dimasukkannya ke dalam hatinya kemauan untuk mengikuti agamanya, kemudian kemudahan yang Allah berikan sehingga dia bisa mempelajari agamanya, memahaminya, dan menyempurnakan keimanan dalam dirinya, mengamalkan kebaikan-kebaikan. Ini adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memilikinya. Meskipun hidayah dan taufik, apa ini, hidayah dari manusia dan taufik dari Allah ini berhubungan jelas, merupakan sebab akibat. Jadi manusia agar mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala perlu dinasehati, perlu diterangkan kepada mereka jalan Allah, perlu disampaikan kebaikan-kebaikan Islam, bimbingan Islam. Kemudian dengan itu, dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hidayah dalam dirinya. Jadi ini sebab, meskipun tidak mesti, kita katakan setiap yang namanya sebab tidak mesti akan sampai kepada tujuan, karena semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Tapi ini adalah merupakan sebab. Kalau kita sungguh-sungguh, maka insya Allah dengan izin Allah dia akan masukkan hidayah ke dalam hati manusia dengan sebab dakwah kita, nasihat kita, dan bimbingan kita kepada seorang manusia. Nah, ini adalah hubungan antara kedua hidayah dan apa ini, hidayah dan taufik tersebut. Adapun pertanyaan mana yang lebih terdahulu, maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, hidayah dan seterusnya, adalah telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan seseorang akan mendapatkan taufik, maka itu terdahulu. Cuman ini adalah perkara yang gaib, tidak kita ketahui. Kita diperintahkan untuk berusaha, menasihati manusia, mendakwai manusia, yang kalau kita jadi sebab untuk mereka dapatkan hidayah yang telah Allah takdirkan sebelumnya, maka ini adalah kebaikan yang besar, maka kita berlomba-lomba melakukannya. Jadi karena masalah ini, takdir ini gaib, yang ada di hadapan kita adalah perintah untuk berbuat baik, memberi bimbingan kepada manusia, maka kita bersegera untuk melakukannya. Jadi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dari Allah adalah terdahulu daripada hidayah dalam artian bimbingan manusia untuk memberikan petunjuk kepadanya. Meskipun semua itu juga telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang jelas itu adalah perkara yang gaib, yang kita harapkan kebaikan kepada semua manusia, maka kita berusaha untuk mendakwai mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Nah,
1: Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat Ustaz.
0: Silakan ya.
1: Ustaz tadi mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua kepada kita tanpa pamrih. Maaf Ustaz, tiba-tiba terbesit dalam hati saya, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberi tanpa pamrih, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati peraturannya? Mengapa Allah tidak memberikan kepada kita kebebasan untuk melakukan apa saja? Bukankah Allah memberi tanpa pamrih, berarti tidak meminta balasan? Mohon dijelaskan Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Iya, makanya justru itu pengertiannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Dia memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya adalah supaya manusia itu mendapatkan kebaikan. Supaya manusia dengan melaksanakan perintah Allah itu mendapatkan kebaikan, memuliakan dirinya sendiri, mendapatkan balasan yang baik, hidup dengan penuh kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Itu tujuannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan balasan dari manusia. Justru inilah yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan tidak butuh kepada makhluknya secara zat. Perintahnya Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Makanya saya terangkan tadi, inilah sebabnya mengapa Allah itu harus dicintai dari semua segi. Karena kebaikan-kebaikannya demikian banyak, bersamaan itu semua kebaikan-kebaikan itu murni untuk kepentingan dan untuk kebaikan serta kemuliaan manusia, bukan untuk pamrih dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Dan selanjutnya kembali dari pendengar kita Ustaz, dengan Bapak Taufik di Ciracas. Silakan Bapak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya ingin nanya sebuah doa yang saya baca di sebuah buku.
0: Iya,
2: ini apa namanya, hadis Rasulullah apa bukan? Iya, bunyinya begini: Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika aman siwak. Demikian Pak Ustaz.
1: Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih Ustaz ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, penyebutan nama Allah di awalnya, setahu saya itu bukan termasuk hadis tadi. Kalau yang terakhir doanya tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan hal-hal yang halal darimu dan jauhkan dari yang haram. wa agnini, dan jadikanlah aku cukup dengan kekarunia darimu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Ini doa tersebut yang disebutkan sahih dari Nabi SAW. Adapun kalau kita mau ingin menambah nama Allah Subhanahu wa taala tadi, karena memang nama Allah tadi itu sesuai, maka ini dibenarkan. Cuma yang terbaik adalah kita menyebutkan doa yang sesuai dari sunnah Nabi SAW. Apa ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini yang terbaik dalam ini, dalam maupun dalam doa-doa yang lainnya. Kalaupun kita tambahkan, maka kita ketahui bahwasanya ini adalah tambahan yang diperbolehkan dalam masalah doa. Apalagi nama-nama yang disebutkan tadi yang sepintas saya dengar, saya tidak dengar, saya enggak jelas semua, kayak Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Hamid, maka ini boleh diucapkan karena sesuai dengan kandungan daripada doa ini, sesuai dengan permohonan manusia untuk meminta karunia dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita melalui telepon dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan, Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya berusaha untuk mempelajari Asmaul Husna sedikit demi sedikit dengan mendengarkan dari Roja juga. Seiring itu sering juga ada lintasan-lintasan dalam hati bahwa zat Allah seperti ini. Tapi sering kali saya tepis, tapi kadang datang lagi gitu, Ustaz. Saya takut terjatuh kepada kufur, Ustaz. Tuh, mohon nasihatnya.
1: Iya.
3: Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Ya, jika muncul lintasan-lintasan seperti itu, maka itu adalah dari syaitan. Jelas dari syaitan, karena ilmu tentang asma wa sifat ini adalah ilmu yang paling mulia. Maka tentu syaitan tidak akan membiarkan manusia untuk mendapatkan kemuliaan tadi. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yak'udu libni adam bi'atrukihi kulliha. Syaitan itu akan duduk untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Jadi semakin besar kebaikan, jelas upaya syaitan semakin besar pula untuk memalingkan kita darinya. Maka yang seperti ini ditepis dengan cara yang seperti dituntunkan oleh Nabi SAW, membaca amantu billahi wa bi rasulihi, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Atau sebagaimana yang dituntunkan oleh Ibnu Abbas, kita membaca firman Allah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal, maha akhir, yang maha zahir dan maha batin, maha tinggi dan maha dekat. Ini yang kita baca. Yang seperti ini merupakan bimbingan untuk menghilangkan daripada bisikan-bisikan syaitan. Tapi jangan sampai dengan munculnya bisikan-bisikan ini membuat kita tidak ingin belajar ilmu ini. Tidak. Kita menepis godaan syaitan karena dia ingin mencuri keimanan kita. Saya pernah terangkan dalam kajian kita, was-was yang muncul dari syaitan dalam hati orang yang beriman itu insya Allah justru menunjukkan kebaikan dalam imannya. Karena berarti syaitan ingin merusak, maka menunjukkan ini ada yang ingin dirusaknya. Berarti manusia ini punya iman. Saya pernah gambarkan ucapan Ibnu Qayyim seperti pencuri. Kalau dia sering mendatangi sebuah rumah, berarti rumah ini memang punya harta. Maka ada yang mau dicurinya. Maka ini menunjukkan insya Allah iman kita ada perbaikan. Maka kita berusaha untuk menjaganya, menepis godaan syaitan, berlindung kepada Allah. Kemudian terus menyempurnakan keimanan kita dengan menepis yang namanya lintasan-lintasan tadi. Maka ini adalah perkara yang hendaknya terus memotivasi kita untuk semakin semangat belajar, agar kita jangan luput dari keutamaan yang sangat besar ini, yang ilmu ini yang harusnya kita curahkan segenap kemampuan kita agar bisa mengambil bagian yang besar daripadanya. Nah,
1: Ustaz, baik, Ustaz, kita angkat kembali dari pendengar kita dengan Bapak Undang Suryana di Bekasi. Silakan, Bapak.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini saya mau tanya mengenai doa nih, Pak Ustaz, saya kan sudah lama nih menderita sakit ya, udah tahunan ya, istilah kronis. Saya sudah berusaha berikhtiar dan juga berdoa. Kemudian mungkin ya Allah belum mengizinkan kesembuhan saya nih. Apakah saya ini harus tetap berdoa, atau misalnya kita bertawakal saja, sudahlah mungkin ini kehendak Allah gitu. Jadi yeah. Sikap saya harus bagaimana menghadapi ini, apa saya terus berdoa atau mungkin ya sudah tawakal saja kepada Allah gitu. Mohon penjelasan atau nasihat dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan keadaan yang terbaik bagi Bapak ini yang sesuai dengan ridhonya. Ya, maka insya Allah doa yang Bapak lakukan itu bermanfaat dan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atur rahim illa a'tahu ihda thalath." Setiap muslim yang berdoa yang dalam doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, maka Allah akan berikan padanya salah satu dari tiga kemungkinan. Imma ayyu ajjala lahu da'watahu, bisa jadi disegerakan pengabulan doanya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, atau bisa jadi dijadikan doanya itu sebagai simpanan kebaikan baginya di akhirat. Wa imma ayyusrifa anhu minasu'i mithlaha, atau dengan sebab doa itu yang ketiga, dengan doa itu akan dipalingkan darinya satu bencana atau keburukan yang mestinya akan menimpanya. Jadi semua kebaikan. Maka alhamdulillah doa yang Bapak ucapkan menunjukkan bahwa Bapak itu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan kesembuhan dan kebaikan. Cuma hendaknya disikapi dengan sangka baik. Allah lebih mengetahui tentang apa yang terbaik bagi diri kita dibandingkan kita sendiri. Bukankah Bapak misalnya menginginkan kesembuhan untuk kebaikan dan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwa mungkin keadaan Bapak saat ini lebih baik. Buktinya Bapak masih semangat berdoa, masih mau mendengarkan radio Roja dan mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Bisa jadi mungkin Allah mengetahui seandainya Bapak diberikan kesembuhan nanti akan menimbulkan bahaya dalam dunia apalagi dalam agama, maka Allah tunda kesembuhannya, atau Allah Subhanahu wa taala jadikan itu terus-menerus dengan diberikan keutamaan itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa Bapak dan orang-orang yang keadaannya seperti Bapak. Maka teruslah berdoa dan berdoalah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang terbaik. Meminta keadaan yang terbaik yang sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya pernah terangkan ucapannya seorang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Man ittaqala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an." Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah bagi dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu yang selain dari itu. Jadi minta kepada Allah dengan doa, "Ya Allah, kalau memang kesembuhan itu adalah baik bagiku dalam duniaku, apalagi dalam agamaku, maka sembuhkanlah saya. Tapi kalau tidak, maka jadikanlah aku sesuai dengan keadaan yang engkau ridhoi, yang sesuai dengan keridhaan dan kecintaanmu." Ini adalah sebaik-baik doa karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui tentang keadaan yang terbaik bagi manusia.
1: Namset. Baik, Ustaz. Berarti Ustaz, orang yang keadaannya seperti Bapak undang ini, Ustaz, tetap tawakal kepada Allah dan tidak pernah berputus untuk berdoa, Ustaz, ya.
0: Iya, betul. Namset. Tetap bertawakal karena doanya sendiri sudah merupakan kebaikan. Dan itu akan memperbanyak kebaikan bagi dirinya dengan selalu bertawakal dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, kami juga berdoa untuk Pak Undang untuk tetap bersabar dan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Pak Undang. Baik, Ustaz, kembali kami angkat dari pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di daerah Harandu Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah hikmah sifat-sifat Allah terhadap manusia, Ustaz? Apakah hikmah sifat-sifat Allah terhadap manusia? Dan kenapa Allah mempunyai sifat Al-Jabbar, Al-Qahar, dan sebagainya, sedangkan Allah mustahil berbuat zalim? Mohon dijelaskan, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Ya. Hikmah sifat-sifat Allah bagi manusia adalah dengan mereka mengenal sifat-sifat Allah, itu menghadirkan sekian banyak penghambaan-penghambaan diri yang tidak akan sempurna kalau manusia tidak mengenal sifat-sifat Allah. Contohnya tadi, dengan mengetahui nama Allah Al-Ghani, manusia akan selalu bersandar kepadanya karena mereka mengetahui Allah maha sempurna kekayaannya. Dengan manusia mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, misalnya Ar-Raqib, maha mengawasi, Asy-Syahid, maha menyaksikan, maka manusia akan berusaha untuk selalu mengontrol apa yang terdapat dalam batinnya karena Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam batin manusia, dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Adapun nama-nama Allah Al-Jabbar, maha perkasa, Al-Qahar, Maha kuat, maka alhamdulillah tidak bertentangan dengan zalim. Karena ya, ini walillahil matsalul a'la, perumpamaan dalam diri manusia. Apakah setiap orang yang kuat akan zalim? Jawabannya tidak. Banyak orang-orang yang punya kekuatan tapi dia penyayang, dia menempatkan kekuatannya pada ini untuk diri manusia yang penuh kekurangan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, justru ini semakin menunjukkan kesempurnaan sifatnya bersamaan dengan kemahaperkasaannya, maha kuasanya atas segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim, bahkan mengharamkan kezaliman dalam dirinya. Maka keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya ditempatkan pada tempat yang benar, yaitu untuk membela para kekasihnya, untuk mencukupkan dan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharraman falatadholamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim kepada diriku sendiri, dan aku mengharamkan kezaliman itu atas diri kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna kebaikannya. Dia maha kuasa, maha mampu, sebenarnya dia mampu untuk mendolimi manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan hal itu atas dirinya. Dalam sebuah hadis yang pernah juga saya bawakan, Inna Allah azza wa jalla law azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, la azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyiksa semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, maka Allah maha mampu untuk menyiksa mereka dalam keadaan tidak dikatakan dia zalim sedikit pun. Tetapi bersamaan dengan itu, walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya lebih baik daripada amal-amal perbuatan mereka. Maka ini justru menunjukkan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan, sempurnanya kebaikan-kebaikan yang diberikannya dan dilimpahkannya kepada manusia.
1: Nah, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz, dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, untuk mengenal Allah atau mencapai marifatullah mengenal Allah atau mencapai darujatul mukarrabin, apakah benar bahwasannya ada latihan-latihan tertentu untuk mencapai makrifat Allah seperti taubat, puasa, salat-salat sunnah, zikir dengan lafaz-lafaz sifat Allah dan lain-lain, sebagaimana yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan julukan Hujatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
0: Ya, ini tidak benar latihan tersebut, karena tidak ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, juga tidak merupakan perbuatan para sahabat. Padahal kita ketahui para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna imannya. Tidak pernah dinukil mereka melakukan hal ini. Banyak berita-berita bohong yang dusta yang disebarkan kepada para sahabat tidak bersumber dengan sanad yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihan atau kebenarannya. Maka tidak ada latihan khusus. Yang ada adalah kita belajar, kita berusaha mengamalkan. Kalau melatih diri untuk berusaha menahan hawa nafsu, memaksa diri untuk bisa mengamalkan kebaikan itu memang, karena itu merupakan syarat untuk bisa mendapatkan kebaikan, harus dengan melatih diri seperti saya pernah jelaskan berkali-kali dalam kajian kita. Tapi kalau latihan khusus dengan nama Allah tertentu, puasa, sholat dengan nama ini lagi, maka ini tidak dibenarkan dan bukan merupakan petunjuk yang benar dari sunnah Nabi SAW dan juga bukan dari bimbingannya para sahabat. Apalagi buku yang dimaksud tadi itu banyak bermasalah dan banyak dikritik oleh para ulama. Sebagian besar isinya bermasalah dalam masalah hadis-hadis dan masalah pengajaran-pengajarannya banyak yang menyimpang dari petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
1: Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih banyak kesempatan dan waktu yang telah Antum berikan di sela-sela kesibukan Antum Ustaz di pagi hari ini. Dan sebagai akhir dari perjumpaan kita Ustaz di pagi hari ini, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan kata penutup serta menutup kajian kita Ustaz di pagi hari ini. Silakan Ustaz.
0: Sebagai kesimpulan dari kajian tadi, bahwasanya jika kita semakin banyak mengenal kesempurnaan, keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan banyak menumbuhkan serta menyempurnakan dalam diri kita bentuk-bentuk ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang berhubungan dengan amalan-amalan hati yang ini merupakan inti daripada amal-amal kebaikan manusia. Amalan-amalan hati seperti penyandaran diri, takut, berharap, selalu merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadi kata Ibnu Qayyim, ini merupakan kunci utama untuk mendapatkan taufik darinya. Oleh karena itu, semakin banyak kita mengenal kesempurnaan nama-nama Allah, keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, maka semakin banyak pula kesempatan kita untuk meraih kesempurnaan-kesempurnaan dan kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam agamanya. Oleh karena itu, hendaknya kita semangat untuk terus mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, utamanya ilmu tentang tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
6: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: أصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif Lam.

وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi min mu'minul mu'minul dha'if. Mu'min yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada mu'min yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyukai mu'min yang kuat, mu'min yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan, istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah, tidak mudah menyerah. Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadis, ista'in billah wa la ta'jis. Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, suja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya?" Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya seorang hamba melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan seolah-olah dia mengatakan, "Percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku salat, percuma aku puasa kalau aku masih tertimpa musibah." Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai, liabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya. Ya tegarlah, teguhlah seteguh karang. Janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan awal petaka. Ya, apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk tidak bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai, janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Yang menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, sayangi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dhalika indi malan, dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah, berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang

Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La asbiquhu ila syai'in abadan." Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat subhanallah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jalla wa usni wa usalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Mintalah, engkau akan diberi." Wa lam asma'hu fa adlaja Abu Bakr fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sal tu'ta, itu aku enggak mendengar. Mintalah, kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Tsumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaihi innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syeikh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhail, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuri al-akhirah wala tunafisu fi umuri ad-dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marra bi Rasulullah SAW wa Abu Bakr wa Umar. Rasul SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam

0: kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Lalu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad. Wal-Qur'an dzil-dzikr.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang selayaknya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani salah. Dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah SWT dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat, fahal antum muntahun? Fahal antum muntahun? Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata TNI Polri mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para manusia yang rahmati Allah SWT. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah, memiliki jiwa muraqabatullah, memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah SWT. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang mengembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadib, bahwa kambing dimakan serigala." "Kambing dimakan serigala." Apa perkataan si budak tersebut? Menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang yang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, "Ya anak, akhliti laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar, hal Umar yarana, apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita." Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah dia terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid dia menimpuk dengan batu hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladziina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan, sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

هو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، وأما من خفت موازينه.

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takun

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa insirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiat yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah SAW daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insyaallah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet. Karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya, bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar, tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, tiga

0: Perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insya Allah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insya Allah, kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu. Wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Akidah golongan yang selamat, akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat, dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Kerana akidah merupakan pondasi, landasan, dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sanabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'" Yaumana

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an ibni umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha kanu thalathatan fala yatanaja thnani dun thalith muttafaqun alaihi.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
5: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kuntum thalathah فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن." متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaihi.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Mas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan, dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita. Tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: Lima. 104,3
1: FM Roja Bandung mancarkan Cahaya Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat yang kami hormati dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir bermajlis di tempat ini dengan mudah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini benar-benar ikhlas hanya untuk mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini kita mendapatkan pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang riba, hakikat dan bahayanya. Kita angkat tema ini karena pembahasan tentang riba dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu sangat penting di zaman ini. Kenapa demikian? Karena banyaknya orang yang kurang faham tentang hakikat riba. Banyak orang yang tidak tahu apa itu riba, apa macam-macam riba, apa bentuk-bentuknya. Padahal di zaman ini banyak sekali orang-orang yang mereka sangat dekat dengan praktek-praktek riba. Di sisi lain mereka tidak tahu. Kemudian yang kedua, orang-orang di zaman ini banyak juga yang tidak tahu bahaya riba, tidak tahu hakikatnya atau kurang tahu tentang hakikatnya. Mereka juga kurang tahu tentang bahaya riba, sehingga mereka tidak peduli, mereka tidak takut melakukan praktek-praktek riba yang tersebar di zaman ini. Alasan yang ketiga kita bahas masalah ini, atau masalah ini menjadi penting untuk kita bahas, karena banyaknya praktek riba di zaman kita ini dan banyak orang-orang yang tergoda untuk melakukan riba di zaman ini. Maka menjadi penting untuk mengingatkan saudara-saudara kita tentang masalah riba ini, apa hakikatnya, kemudian apa bahayanya, agar mereka selamat dari bahaya-bahaya riba, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun yang berkaitan dengan kehidupan akhirat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, saya ingin memulai pembahasan ini tentang bahayanya dahulu. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang hakikat riba dan macam-macamnya. Bahaya riba, kalau kita melihat dari dalil-dalil yang ada dalam syariat, itu bisa kita bagi menjadi dua. Ada bahaya, bahaya riba yang berkaitan dengan semua orang yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, bahaya riba yang berkaitan dengan pemakan ribanya. Kita harus bagi dua agar nantinya kita tidak salah dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan bahaya riba. Dan ana melihat masih sedikit dari para asatidzah yang menyinggung masalah ini, bahwa bahaya riba itu harusnya dibagi menjadi dua. Bahaya riba yang berkaitan dengan apa, para jemaah? Semua orang. Bahaya riba yang berkaitan dengan semua orang yang terlibat dengan riba. Bahkan ada orang-orang yang tidak terlibat dengan riba kena bahaya ini. Kemudian yang kedua, bahaya riba yang berkaitan dengan apa? Pemakan ribanya saja. Pemakan riba itu orang yang ngambil. Kalau orang yang diambil darinya riba tidak terkena bahaya ini. Baik. Yang pertama, bahaya yang berkaitan dengan semua orang yang berkaitan atau berhubungan dengan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, la'anallah akilar riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Allah melaknat orang yang memakan harta riba. Ini yang pertama, pemakan riba dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya laknat, para jemaah? Dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemakan riba dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat ini sebab datangnya nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang kita rasakan itu bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang memakan harta riba dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukilah, orang yang kedua yang dilaknat adalah orang yang memberikan riba kepada orang lain. Jadi dia sudah rugi dunia, dia juga rugi akhirat. Orang yang ngasih riba itu bagaimana, Ustaz? Yang bagaimana? Misalnya ada orang utang kepada lembaga atau orang lain dengan perjanjian nanti bayarnya lebih. Orang yang bayar lebih inilah yang disebut orang yang ngasih riba. Itulah orang yang ngasih riba. Dia hutangnya 1 juta, dia harus membayar misalnya 1 juta 10.000. Dia ngasih riba 10.000 kepada orang lain. Orang yang ngambil 10.000 itu namanya pemakan riba. 1 jutanya bagaimana, Ustaz? 1 jutanya memang uang dia. Ribanya adalah 10.000-nya. Kemudian yang ketiga yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa syahidah, saksi akad riba. Orang yang menjadi saksi akad riba ini juga mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah akan celaka, akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian orang yang keempat, wakatibah, pencatat akad riba. Pencatat akad riba ini dia gak ngambil riba. Sama dengan saksi tadi. Bisa jadi dia tidak ngambil untung sama sekali, tapi dia jadi saksi. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini redaksinya la'anallah. Allah melaknat. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa munkilahu wa katibahu wa syahidai. Sahabat Jabir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang ngasih riba, pencatat akad riba, dan dua saksi akad riba. Di sini redaksinya Rasulullah yang melaknat. Intinya dua-duanya ya sesuatu yang sangat membahayakan orang-orang yang ada kaitannya dengan akad riba ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi hum sawa, mereka semua itu sama. Maksudnya sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya yang berkaitan dengan bahaya riba bagi semua orang, bukan hanya pemakan riba saja, adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila perzinaan dan praktek riba telah menyebar di suatu desa, di suatu daerah, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah turun kepada mereka. Mereka telah menjadikan azab Allah itu bisa datang kepada mereka. Mereka telah mengizinkan azab Allah untuk menimpa mereka. Dan ini menunjukkan ya bahwa bahaya riba itu tidak hanya menimpa pelakunya. Orang-orang yang ada di sekitarnya pun, walaupun mereka tidak melakukan praktek riba, mereka bisa terkena. Terkena efek buruknya, terkena bahayanya. Maka di sini penting untuk kita mengingatkan manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan sampai terjatuh dalam akad riba. Karena bahayanya bukan atas mereka saja, bahayanya untuk orang-orang yang di sekitarnya juga. Inilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk melindungi semua masyarakat yang ada di daerah itu. Bukan hanya melindungi orang-orang yang melakukan keburukan. Rasulullah mengatakan idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Apabila zina dan riba sudah menyebar di suatu daerah, maka berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun kepada mereka. Maka ini sangat membahayakan. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, praktik riba di zaman kita ini sudah sangat banyak sekali. Apabila apalagi dengan tidak tahunya masyarakat tentang hakikat riba. Mereka merasa tidak melakukan riba padahal mereka terjatuh ke dalam riba. Betapa banyaknya orang di zaman ini ketika berhutang dia menggadaikan sawahnya. Setelah itu orang yang ngutangi boleh menggunakan sawahnya, memanfaatkan sawahnya untuk ditanami atau untuk yang lainnya. Banyak tidak yang seperti ini? Riba. Dan banyak yang tidak tahu bahwa ini riba. Sekarang banyak sekali orang-orang yang beli di market-market online, pasar-pasar online. Kemudian ada pilihan bayar nanti. Bayarnya nanti. Bayarnya bisa ditunda. Tapi ada limit waktunya, ada batas waktunya. Kalau melebihi batas waktu itu pembayarannya akan ada apa? Denda, riba ini. Betapa banyak orang yang melakukan ini. Ini sama persis dengan kartu kredit. Betapa banyaknya orang yang menggunakannya. Padahal itu riba. Dan ini menjadi bukti benarnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Baina yaday as-sa'ah yadhharu ar-riba." Ketika hari sudah dekat dengan hari kiamat, riba itu akan menyebar. Riba akan menyebar. Dan di hari-hari yang kita hidup di dalamnya saat ini sudah terlihat itu. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Dan kita harus sabar. Sabar menghadapi godaan praktek riba di zaman ini. Banyak orang melakukannya, kita harus meninggalkannya. Ini butuh kesabaran. Bersabarlah untuk tidak melakukan praktek-praktek riba ini. Dan dengan banyaknya godaan kita, banyaknya godaan yang datang kepada kita, kemudian kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala meninggalkan yang diharamkan. Kita harus tahu ya, bahwa meninggalkan yang diharamkan itu berpahala ketika ada godaannya. Ketika tidak ada godaan untuk melakukan yang diharamkan, kemudian kita meninggalkan yang diharamkan itu, tidak ada pahala di situ. Misalnya antum sekarang hadir di sini, tidak ada godaan yang datang kepada antum untuk misalnya berzina. Tidak ada godaan itu. Ketika antum meninggalkan perzinaan dan hadir di kajian ini, antum tidak mendapatkan pahala meninggalkan perzinaan. Antum ketika datang ke sini misalnya, tidak ada godaan misalnya minum minuman khamr. Benar tidak? Tidak ada. Tidak terbetik bahkan di kepala antum. Apakah antum mendapatkan pahala meninggalkan yang diharamkan berupa meninggalkan minum minuman khamr? Apa jawabannya? Tidak. Kapan antum mendapatkan pahala meninggalkan yang diharamkan? Ketika datang godaan, kemudian antum tidak melakukannya. Itulah, disitulah antum dapat pahala meninggalkan yang diharamkan. Ketika sekarang di zaman ini banyak sekali godaan untuk melakukan praktek riba, dan antum tetap teguh untuk tidak melakukannya, di situ antum mendapatkan pahala meninggalkan riba. Dan pahala meninggalkan dosa besar, itu pahalanya juga besar. Semakin besar godaannya, semakin besar lagi pahala kita meninggalkan yang diharamkan tersebut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang kedua, bahaya riba untuk pemakan riba saja. Bahaya riba yang berkaitan dengan pemakan ribanya. Pemakan ribanya yang tadi yang saya sebutkan, dia ngambil lebihnya. Dia yang ngambil lebihnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan ancaman dan bahaya bagi orang-orang yang memakan harta riba. Di antaranya, saya sebutkan sebagiannya. Karena waktunya sempit dan kita masih ada pembahasan tentang macam-macam riba. Yang pertama, orang yang memakan harta riba, hartanya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, riba itu akan dimusnahkan, akan dihapuskan oleh Allah. Kata para ulama, yang dimaksud dengan dihapuskan, dimusnahkan ini adalah keberkahan harta yang didapatkan dari praktek riba. Ini enggak ada berkahnya. Makanya banyak orang-orang yang melakukan praktek ini, akhirnya kehidupannya kacau, kehidupan keluarganya kacau, kesehatannya juga terganggu, kehidupannya menjadi sangat tidak sangat jauh dari syariat Islam dan seterusnya, tidak tenang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keberkahan hartanya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. Orang-orang yang memakan harta riba, kata-katanya orang-orang yang memakan harta riba, ini ancaman bagi pemakan harta riba, mereka tidak akan mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan jin, kerasukan setan. Kalau ada orang kerasukan jin, bagaimana dia berjalannya? Sempoyongan. Dan arahnya tidak akan lurus. Ini ancaman bagi pemakan riba, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata para ulama, ancaman ini adalah untuk di padang mahsyar nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi antum bisa bayangkan di padang mahsyar itu, kata sebagian ulama, satu harinya itu lamanya 50 ribu tahun. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Satu harinya berapa? 50 ribu tahun. Bayangkan di padang mahsyar tersebut, para pemakan harta riba itu jalannya sempoyongan, seperti orang yang kerasukan jin. Na'udzubillah min dzalik. Dalam waktu yang sangat lama, seperti itu. Kalau kita misalnya dalam keadaan seperti itu satu pekan saja, kita merasa tersiksa. Bagaimana kalau satu harinya sama dengan 50 ribu tahun? Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat mengerikan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah tinggalkanlah sisa-sisa dari riba. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Apabila tidak kalian lakukan ini, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli, umumkanlah peperangan. Peperangan antara siapa? Antara pemakan riba itu dengan siapa? Dengan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bisa melawan Allah? Siapa yang bisa melawan Allah Al-Azim, Allah Al-Akbar, Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muntaqim, Syadidul Azab, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang siksanya sangat pedih. Tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakan harta riba adalah orang-orang yang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan ini. Ustaz, kita enggak kok. Ternyata masyarakat kita itu banyak yang terjatuh ke dalam hal ini. Siapa Ustaz? Orang-orang yang nabung dan ada bunganya. Orang-orang yang nabung di lembaga ribawi ada bunganya, mereka pemakan riba. Mereka siapa? Pemakan riba. Mereka nabung berapa? Misalnya 10 juta. ada bunga setiap bulannya. Berarti mereka yang memanfaatkan itu, mereka yang mengambil riba itu, dan ini sangat berbahaya, ancamannya sangat banyak. Makanya para jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, berhati-hatilah dalam masalah ini. Dan yang nabung di lembaga ribawi itu banyak sekali. Yang nabung di lembaga ribawi itu banyak sekali. Makanya berusahalah cari alternatif lain. Bank-bank yang bisa menghilangkan bunganya, pilih bank-bank yang seperti itu. Hilangkan bunga-bunga ini. Karena kalau tidak, maka kita akan terjatuh ke dalam tindakan melakukan riba, tindakan memakan harta riba. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, saya akan langsung ke pembahasan yang berikutnya, yaitu hakikat riba. Bahaya riba masih banyak ya, saya singkat saja dan cukup yang tadi. Sekarang, apa hakikat riba? Kalau kita sudah tahu bahwa riba itu sangat berbahaya, maka jangan berhenti di situ. Kita harus tahu detil-detilnya. Kita harus tahu perincian-perinciannya. Agar pengetahuan kita tidak hanya pada kulitnya saja. Kita benar-benar tahu isinya. Para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, riba secara bahasa, dalam bahasa Arab riba itu artinya tambahan. Dalam bahasa Arab, riba artinya apa? Tambahan. Adapun secara istilah, yang dimaksud riba dalam syariat adalah tambahan pada sesuatu tertentu atau penundaan pada sesuatu tertentu. Dalam bahasa Arab kata-katanya ziyadatun fi asya makhsusah au ta'khirun fi asya makhsusah. Tambahan pada sesuatu tertentu atau penundaan pada sesuatu tertentu. Definisi ini masih belum bisa difahami dengan baik. Makanya kita perlu perincian-perinciannya. Baik. Riba secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Riba secara garis besar bisa terbagi menjadi berapa? Dua. Dan setiap bagian ini nanti terbagi menjadi dua lagi. Jadi riba ada empat. Taib. Yang pertama, riba secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba duyun. Ini istilah bahasa Arab ya. Riba duyun, riba yang ada pada tanggungan. Riba duyun, duyun itu tanggungan. Jadi riba ini adanya pada apa? Tanggungan. Tanggungan itu bisa berupa hutang piutang, bisa berupa sisa harga yang belum dibayarkan. Sisa harga yang belum dibayarkan. Misalnya jual beli mobil, harganya 200 juta. Uang yang diserahkan 150 juta. Yang 50 jutanya ini ya bisa dimasukkan ke dalam dain. Ya. Dia bukan dari awal akadnya hutang piutang, tidak. Dia akadnya jual beli, tapi karena pembayarannya kurang, maka kurangnya itu disebut sebagai dain atau tanggungan. Taib. Riba duyun ini adalah riba yang ada dalam tanggungan. Seperti misalnya orang hutang piutang. Orang hutang piutang dengan perjanjian pembayaran hutangnya lebih. Dan ini yang paling banyak diketahui oleh orang awam. Orang awam taunya kalau riba ya itu. Orang awam itu taunya riba, hutang 1 juta harus bayar misalnya 1 juta 10 ribu, 1 juta 100 ribu, 1 juta 200 ribu. Itulah riba. Ini masuk dalam kategori riba duyun. Yang kedua, contoh lain dari riba duyun adalah misalnya ada orang beli mobil 200 juta, ada sisa pembayaran yang belum dibayar atau sisa harga yang belum dibayar misalnya 50 juta. Kemudian kalau telat pembayarannya, misalnya jatuh temponya setahun 50 juta ini. Setelah setahun ternyata belum mampu bayar 50 jutanya, akhirnya didenda. Ini masuknya ke riba duyun. Ya. Contoh yang kedua. Contoh lagi misalnya, ada orang nyewa. Nyewa rumah. Harganya misalnya 10 juta per tahun. Dicicil misalnya per bulannya berapa kalau setahun? Kita mudahkan saja. Setahun 12 juta. Per bulannya berarti berapa? 1 juta. Kalau ada keterlambatan pembayaran, maka ada denda misalnya 50 ribu. Maka ini namanya riba. Dan ini masuk ke dalam kategori riba duyun. Riba karena tanggungan. Riba pada tanggungan. Yang kedua, bagian yang kedua adalah riba al-buyu. Riba al-buyu, jual beli. Riba yang ada dalam jual beli. Seperti misalnya jual beli emas dengan emas, tapi beda kadarnya. Emas lama misalnya 5 gram ditukar dengan emas baru 4 gram. Ini riba. Dan riba ini dalam jual beli. Beras kualitas atau KW1 misalnya 1 kilo ditukarkan dengan beras KW2 2 kilo. Ini riba. Riba dalam jual beli. Satu lembar 100 ribu. Ini biasa terjadi di saat-saat hari raya. Sebelum hari raya banyak jasa penukaran uang. 100 ribu satu lembar ditukar dengan 90 ribu, tapi misalnya nominalnya 5 ribuan. Jumlahnya 90 ribu. Dan yang nominal 5 ribuan ini biasanya baru. Ini riba. Ya. Ini masuknya ke dalam sarf, ya, itu masuk dalam riba al-buyu. Riba karena jual beli. Ini jual beli uang dengan uang. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan karena adanya perbedaan nominal. Kalau 100 ribu harusnya dapat 100 ribu. Ustadz, ini kan yang satu lama, yang satu baru. Walaupun seperti itu, tetap tidak dibolehkan adanya perbedaan. Tapi yang berikutnya, para jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah, apa beda dari dua jenis ini? Tadi yang pertama apa? Riba duyun. Yang kedua? Riba al-buyu. Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama, riba duyun bisa terjadi pada semua harta. Bisa terjadi pada semua harta. Walaupun bukan komoditas ribawi. Bisa uang, bisa yang lainnya. Misalnya, kalau ada orang hutang sapi. Sapi satu. Dengan perjanjian, nanti kalau dikembalikan, ana pengen sapi satu berserta anaknya. Akadnya akad hutang piutang. utangnya satu sapi, bayarnya harus satu sapi sama anak. Sapi itu bukan komoditas ribawi. Dia tidak seperti uang, tidak seperti emas, tidak seperti perak. Itu komoditas ribawi. Sapi tidak komoditas ribawi. Tapi kalau akadnya seperti ini, jadi riba. Masuknya ke riba duyun. Ya. Jadi ini tidak terbatas pada komoditas riba, tapi masuk dalam semua harta. Baik, yang berikutnya, perbedaan yang berikutnya, riba buyuk bisa terjadi pada semua keadaan, baik ada penangguhan ataupun tidak ada. Sedangkan riba duyun hanya terjadi ketika ada penangguhan. Jadi riba dalam jual beli itu bisa jadi ada penangguhan, bisa jadi tidak ada penangguhan. Misalnya ya, riba yang ada penangguhannya. Ada orang misalnya beli emas. Ini banyak terjadi. Emasnya 5 gram ditukar dengan emas 5 gram, tapi yang satunya diserahkan besok. Yang satunya diserahkan besok. Tidak diserahkan saat akad. Maka ini riba buyu' ada penangguhan. Riba dalam jual beli ada penangguhannya. Ada yang tidak ada penangguhannya sama sekali. Misalnya tadi, emas yang lama 5 gram ditukar dengan emas yang baru 4 gram di saat yang sama ketika akad. Ini tidak ada penangguhan, tapi ada ribanya di sini. Ya, di sini ada riba fadl. Nanti akan kita bahas juga riba fadl. Intinya riba buyu itu bisa terjadi baik ada penangguhan atau tidak ada penangguhan. Ini riba buyu. Sedangkan riba duyun harus ada penangguhan. Riba duyun harus ada penangguhan. Riba dalam tanggungan itu pasti ada penangguhannya. Dia ngutangnya sekarang, bayarnya pasti nanti. Utang 1 juta saat ini, bayarnya setelah sebulan. Setelah itu ada tambahan. Ya, ketika bayar 1 juta 100.000 misalnya, pasti ada penangguhan karena memang akadnya apa? Hutang piutang. Tidak mungkin utang sekarang bayarnya sekarang. Tidak bisa. Utang sekarang bayarnya nanti. Makanya riba duyun itu pasti ada penangguhannya. Baik, yang berikutnya, ini setelah kita bagi menjadi dua, maka setiap bagian terbagi menjadi dua lagi. Sekarang kita masuk ke riba duyun. Riba dalam tanggungan. Riba yang terjadi dalam tanggungan. Riba duyun terbagi menjadi dua. Ya, kalau tidak nulis antum bingung. Kalau antum nulis mudah ya. Di bagan riba terbagi menjadi dua, kemudian yang satu terbagi menjadi dua. Sekarang kita masuk ke riba duyun. Riba dalam tanggungan terbagi menjadi dua. Yang pertama riba al-qard. Riba karena hutang piutang atau riba yang terjadi dalam hutang. Ini yang diketahui oleh orang-orang awam. Orang-orang awam yang tahu riba, ya taunya riba ini. Riba qard, riba dalam hutang piutang. Yaitu ketika seseorang menghutangi orang lain dengan perjanjian ada tambahan saat mengembalikan. Walaupun tambahannya sedikit, 100 rupiah pun jadi riba itu. Utangnya 1M, nanti bayarnya harus 1M 50 rupiah. 50 rupiah tetap apa? Riba. Walaupun tambahannya sedikit. Dan itu dosa besar. Ini riba qard. Dan ini ya, walaupun banyak yang menyebutnya sebagai hadiah, maka penyebutan itu tidak mempengaruhi hakikatnya. Orang sekarang ya, karena dia takut riba, akhirnya mengubah namanya menjadi hadiah. Dia dapat hutangan misalnya 1M. Sebelumnya belum pernah memberikan hadiah kepada orang yang dia berhutang darinya. Ada big boss ya, ada bos besar. Dia ngasih hutangan 1M. Setelah itu selama hutang dia ngasih hadiah. Hadiah yang seperti ini riba. Enggak boleh diterima. Walaupun namanya hadiah. Ustaz, bagaimana solusinya? Solusinya jangan ngasih hadiah. Yang pertama, jangan ngasih hadiah. Ada solusi lain, Ustaz? Ada. Solusi lain yang dikasih, dia harus mengembalikan atau membalas dengan yang senilai. Minimal dengan yang senilai. Misalnya hadiahnya nilainya 100 ribu, dia ngasih 100 ribu. Atau ngasih barang lain yang nilainya 100 ribu minimal. Atau dia balas dengan barang lain yang lebih dari itu. Nilainya 150 ribu, enggak apa-apa. Kalau ingin, kalau dia sungkan untuk nolak, silahkan ambil tapi balas. Minimal yang senilai dengan barang itu. Ustaz, ada solusi lain? Ada solusi lain. Solusi lain, kurangi hutangnya senilai dengan barang yang dikasih. Dia ngasih 100 ribu Ustaz, hadiah, padahal dia hutang. Atau ngasih hadiah nilainya 100 ribu Ustaz, sudah, ambil, kemudian kurangi utangnya senilai dengan hadiahnya. Seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada solusi-solusi tiga ini atau salah satunya, maka jadinya riba. Walaupun namanya apa? Hadiah. Kecuali, ada pengecualian. Kalau sebelumnya sudah terbiasa saling ngasih hadiah. Misalnya sebelum ada utang piutang itu, orang tersebut sudah biasa. Karena kerabatnya, karena teman dekatnya, sudah biasa ngasih hadiah. Kemudian terjadi hutang piutang. Kemudian setelah itu dia ngasih hadiah, gak ada masalah. Karena memang dia ngasih hadiah itu karena dia temannya, karena dia kerabatnya, karena dia orang yang dia cintai, bukan karena hutang piutang. Tapi kalau sebelumnya tidak ada kebiasaan saling ngasih hadiah, kemudian setelah terjadi hutang piutang dia ngasih hadiah, maka ini namanya apa? Riba. Hadiah itu namanya riba. Kalau kepengen tidak disebut riba, ada tiga solusi tadi. Yang pertama, tolak. Solusi yang kedua, kasih apa? Balasan yang senilai, minimal yang senilai. Dia ngasih hadiah, kita balas dengan hadiah yang senilai. Yang ketiga apa tadi? Kurangi hutangnya senilai dengan hadiahnya. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Yang kedua,

juga terjadi pada akad jual beli yang menyisakan tanggungan bayaran. Baik. Bisa terjadi pada dua keadaan. Perbedaan yang pertama dari sisi sebabnya. Riba qard atau riba utang piutang sebabnya hanya utang piutang. Sebabnya hanya utang piutang, makanya namanya riba qard atau riba utang piutang. Adapun riba tambahan pada tanggungan bisa sebabnya karena hutang piutang, bisa juga sebabnya karena jual beli. Perbedaan yang kedua dari sisi kapan tambahan diadakan. Riba qard itu akad adanya tambahan itu di awal akad. Kamu hutang 10 juta, nanti bayarnya harus 11 juta selama setahun. Walaupun antum bayarnya di bulan ke-6, antum bayarnya berapa? 11 juta. Karena sudah ada tambahan di awal akad. Adapun riba tambahan pada tanggungan itu kapan terjadi tambahan? Ketika telat, ketika tidak bisa bayar pada saat jatuh tempo. Ini dua perbedaan antara riba qard dengan riba tambahan pada tanggungan. Baik, kita beralih ke riba apa yang satu lagi? Riba al-buyu. Riba dalam jual beli. Sebagai tambahan faedah, riba dalam jual beli ini ada dalam syariat ini, dalam syariat Islam. Sebelum syariat Islam tidak ada riba al-buyu. Yang ada riba apa? Duyun. Yang ada adalah riba pada tanggungan. Adapun riba dalam jual beli adanya di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riba dalam jual beli ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba fadl, fadl itu artinya kelebihan. Riba fadl, ada dua komoditi riba yang beda kadarnya. Ada komoditi riba yang beda kadarnya. Riba buyu ini ya hanya berlaku, hanya terjadi pada komoditas riba saja. Komoditas riba itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ya, ada 6 komoditi riba yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 komoditas riba. Antum hafalkan. Yang pertama emas, yang kedua perak. Gampang ini ngapalinya. Emas, perak. Yang 4 kurma, gandum, syair, dan garam. Kurma, gandum, syair. Syair itu sejenis gandum tapi kualitasnya di bawahnya gandum. Bentuknya juga hampir sama. Di zaman sekarang, di zaman dulu dua-duanya makanan pokok ya, tapi di zaman sekarang gandum masih dimakan manusia ya, jadi roti. Kalau syair di zaman sekarang jadi makanan burung. Ya, ada biji-bijian yang dimakan burung. Dia bijinya seperti gandum. Itulah yang disebut sebagai syair. Enggak tahu dalam bahasa Indonesianya apa. Ada yang tahu dalam bahasa Indonesianya? Makanan burung dia bentuknya seperti gandum. Bijinya seperti gandum. Jewawut. Hah? Jewawut ya. Ya, kalau ada yang menamai jewawut ya kita ya, itu namanya dalam bahasa Arab
syair.

ya, mungkin bisa disebut jewawut. Kemudian garam, ya, ini empat ya. Kurma, gandum, jewawut, sama garam. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW komoditas riba. Emas, perak, kurma, gandum, jewawut, sama garam. Dari sini para ulama akhirnya menyimpulkan illat. Kalau yang disebutkan oleh Nabi enam komoditas riba, apakah yang lain berarti tidak ada riba sama sekali? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang lainnya disamakan kepada enam ini apabila sama illatnya. Apabila sama illatnya. Para ulama berbeda pendapat di sini dalam perbedaan yang sangat luas. Apa illat dari enam komoditas riba ini? Sehingga nantinya yang lainnya bisa disamakan dengan enam komoditas riba ini. Yang mengatakan ada illatnya, yaitu mayoritas ulama, mereka membagi enam ini menjadi dua. Yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua bahan makanan tadi. Yang emas dan perak ini, wallahu ta'ala alam, illat yang paling kuat adalah karena keduanya standar harga. Karena keduanya dijadikan alat, ya, standar harga. Ini harganya berapa? Sekian. Dulu dinar dan dirham. Dinar itu kepingan uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham itu kepingan uang yang terbuat dari apa? Perak. Dulu ini harganya 1 dinar, ini harganya 10 perak, seperti itu, 10 dirham. Dijadikan standar harga, maka setiap yang dijadikan sebagai standar harga disamakan dengan dinar dan dirham. Seperti misalnya apa? Uang di zaman kita, uang fiat. Uang di zaman kita itu disamakan dengan emas dan perak, menjadi komoditi riba karena ilatnya sama. Orang di Indonesia kalau ditanya ini gelas ini harganya berapa, dia akan mengatakan misalnya ya 50.000, 100.000. Dia jadi standar harga. Rupiah jadi standar harga, dolar jadi standar harga. Maka uang ini masuk dalam komoditas riba. Taib. Bagaimana dengan yang empat? Yang dua, ini ilatnya apa tadi? Dia merupakan standar harga. Thamaniyah. Taib. Yang empat ini, para ulama juga berbeda pendapat tentang ilatnya. Ana melihat yang paling kuat adalah ilatnya mazhab Maliki yang mengatakan bahwa empat ini adalah makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kurma, makanan pokok. Gandum, makanan pokok. Syair, jewawut di zaman dulu juga makanan pokok. Garam, Ustaz, garam bukan makanan pokok. Tapi garam harus dimakan dengan makanan pokok, atau makanan pokok itu akan sulit dipisahkan dengan garam. Maka diambil ilat ini. Ilatnya adalah makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kalau hanya makanan pokok saja tapi tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka tidak bisa dikiaskan keempat kepada empat komoditas riba ini. Kalau dia hanya bisa disimpan dalam waktu yang lama tapi bukan makanan pokok, juga tidak bisa dikiaskan dengan empat komoditi riba ini. Dan harus disimpan dengan cara alami. Kalau di zaman kita ini semua, ya, makanan mungkin bisa disimpan dalam waktu yang lama, ditaruh di kulkas atau di freezer, enggak rusak-rusak. Itu gimana, Ustaz? Enggak. Yang dimaksud di sini disimpan dalam waktu yang lama secara alami. Ya, kurma bisa bertahun-tahun masih bisa dimakan. Ya, begitu pula dengan yang lainnya dari empat komoditas riba ini. Sehingga beras termasuk komoditas riba. Kenapa? Dia makanan pokok.
dia juga bisa disimpan dalam waktu yang lama secara alami. Contohnya lagi apa? Jagung. Jagung makanan pokok di suatu daerah, ya. Dan dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya lagi apa? Sagu, ya. Atau ketela di daerah lain. Ini jadi makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Maka yang seperti ini bisa dikiaskan kepada empat komoditas riba yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, riba yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl ini kelebihan pada salah satu komoditi riba yang sejenis saat diperjualbelikan. Kelebihan pada salah satu komoditi riba yang sejenis yang diperjualbelikan. Emas dengan emas. Emas lama 5 gram, emas baru 4 gram. Ini emas dan emas. Emas itu komoditi riba. Kalau diperjualbelikan, ya, dengan cara tukar menukar seperti ini, maka tidak boleh ada lebih. Harus sama. Ustadz, yang satu sudah lama, sudah rusak, Ustadz. Yang satu masih baru, masih sempurna. Tetap tidak boleh beda kadarnya. Tidak boleh beda kadarnya. Kalau terjadi perbedaan kadar, maka menjadi riba. Taib. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah itu artinya penangguhan. Riba yang terjadi karena adanya penangguhan. Yaitu penangguhan pada salah satu komoditi riba yang sama illatnya saat diperjualbelikan. Penangguhan pada salah satu komoditi riba yang sama illatnya saat diperjualbelikan. Sama illatnya itu misalnya emas dan perak, sama illatnya. Standar harga. Emas dan emas sama illatnya. Contohnya lagi, kurma dengan gandum sama illatnya. Illatnya apa tadi? Makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya, empat itu sama illatnya dan dua sama illatnya. Emas dan perak sama illatnya. Yang empat ini juga sama illatnya. Kalau terjadi pertukaran antara komoditi riba yang sama illatnya, tapi terjadi penangguhan, maka di situ terjadi riba, walaupun kadarnya sama. Emas dan perak misalnya, emas dan emas misalnya, 1 gram ditukar dengan 1 gram, tapi yang 1 gramnya sehari kemudian, maka ini jadi riba. Emas lama 5 gram sudah rusak, ditukar dengan emas baru yang masih sempurna, tapi jadinya 1 pekan kemudian baru diserahkan, terjadi riba nasi'ah. Padahal kadarnya sudah sama, iya, tapi karena ada penangguhan akhirnya terjadi riba. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini agar kita tahu tentang riba buyuk ini, riba jual beli. Ada 3 kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita tahu 3 kaedah ini, maka kita akan tahu hukum riba buyuk. Kita pembahasannya tentang riba buyuk yang terakhir, ya, riba dalam jual beli. Kita harus tahu 3 kaedah agar kita tidak bingung. Kaedah yang pertama, bila pertukaran terjadi antara komoditi riba yang sejenis, bila pertukaran terjadi antara komoditas riba yang sejenis, maka pertukaran harus sama kadar dan sama-sama kontan. Sama kadar dan sama kontannya. Sejenis itu bagaimana, Ustaz? Sejenis itu misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum. Ini sejenis, satu jenis dia. Rupiah
dengan rupiah.